Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: kembali, artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada tahun ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbex yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbex, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran, dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bako menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada koreksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Pro-Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja. Tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah ke depannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
10: Menurut saya digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
12: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari konsen pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Seragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Koran Taspori tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: aku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
3: Playlist.

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Di balik keseruannya, ternyata Lomba Panjat Pinang punya makna dan sejarah yang tak sekedar hiburan semata. Tradisi Panjat Pinang sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Dahulu, orang-orang Belanda menggantungkan berbagai hadiah menarik di puncak pohon pinang, mulai dari bahan pangan hingga pakaian. Kebiasaan ini kemudian juga diikuti masyarakat Indonesia. Meskipun sebagian orang menganggap panjat pinang sebagai kenangan pahit masa kolonial, tetap ada nilai positif yang bisa dipetik. Lomba ini melatih kreativitas dan kekompakan tim dalam mencapai tujuan bersama.

Hubungan arus pendek dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk kabel yang aus dan rusak atau menggunakan terlalu banyak listrik pada satu sirkuit. Untuk mencegah korsleting, ada beberapa praktik terbaik yang dapat diikuti untuk menggunakan listrik dengan aman di rumah. Antara lain, menggunakan kabel listrik dan stop kontak dengan aman daya saat dicolokkan, meskipun tidak dinyalakan dan digunakan. Berikutnya, tarik kabel daya dari stop kontak dengan memegang stekernya. Jangan mencabut kabel daya dengan menarik kabelnya sendiri. Jauhkan kabel listrik dari sumber panas dan air. Hindari meletakkan kabel listrik di samping pemanas, perapian, atau sumber panas lainnya. Gunakan bilah daya dan adaptor stop kontak multi colokan hanya jika diperlukan. Jangan pernah mencolokkan lebih dari satu batang daya atau adaptor stop kontak multi colokan per stop kontak listrik. Perbaiki atau ganti peralatan yang memiliki kabel dan kabel listrik yang rusak. Ganti outlet dengan tanda terbakar, percikan api, bau terbakar, dan suara mendengung. Hindari menjalankan kabel listrik di bawah karpet dan permanen.

0: jakarta.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial TikTok unggahan video yang memperlihatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berucap ini bukan pinjaman Pak atau Ibu.

0: ini dana hibah dana bantuan 500 juta rupiah yang memang sengaja dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Faktanya setelah dilakukan penelusuran terdapat kejanggalan dari video tersebut yang salah satunya terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pencairan dana bantuan Bank Indonesia, selengkapnya terkait hoax Bank Indonesia cairkan dana hibah untuk masyarakat kurang mampu, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1.
3: Hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja.
3: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Semangat pagi pendengar, seperti biasa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat kita jumpa lagi dalam program Halo RRI ya. Dan seperti biasa kami nantikan atensi Anda di 24644 ataupun di WA call-nya Pro1. Mungkin Anda ingin menyampaikan sharing informasi, saran, masukan, pendapatnya terkait dengan fasilitas umum dan fasilitas lainnya, tentu saja relevansinya kepada kepentingan banyak orang ya, bukan masalah pribadi ataupun golongan.

Mungkin di antara pendengar yang merasakan banyak keluhan ditemui di sekitar Anda terkait dengan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan lainnya, tentunya relevansinya dengan kepentingan banyak orang, bukan masalah pribadi ataupun kasuistis. Seperti contoh jalan rusak mungkin ya, air mati, sampah, atau lokasi lingkungan yang kotor di seputar tempat tinggal Anda, ataupun LPG padam, serta yang lainnya yang butuh perhatian pihak terkait, bisa Anda sampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Ini tentu saja tujuannya untuk perbaikan kondisi ya. Anda bisa sampaikan di 24644 ataupun di 0811 399 9790.

Ya, pendengar, kami masih menantikan atensi Anda di 24644 ataupun di WA Call Pro 1 dalam program Halo RRI ya. Dan sekali lagi kami masih menantikan keluhan pendapat sharing informasi Anda terkait dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta lainnya, tentunya relevansinya dengan kepentingan banyak orang ya, bukan masalah pribadi ataupun kasuistis. Dan Anda bisa sampaikan atau kapan lagi bisa Anda sampaikan hal tersebut di Halo RRI, tepatnya di 0362246444 ataupun di WA call 0811-399-9790. Pendengar, pemerintah Provinsi Bali menargetkan Turiapada Tower di Kabupaten Buleleng ini mulai dibuka sebagai objek wisata baru pada awal tahun 2027. Kehadiran destinasi tersebut diharapkan menjadi daya tarik wisata baru sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat Buleleng. Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan pembangunan Turiapada Tower saat ini terus berjalan ya, termasuk menyelesaikan akses jalan menuju kawasan. Menurutnya pembangunan tersebut ditargetkan pada bulan Desember 2026 sehingga dapat mulai diresmikan dan dibuka untuk masyarakat pada awal 2027. Koster menyebutkan Turiapada Tower memiliki potensi menjadi destinasi wisata unggulan karena menawarkan panorama Bali Utara dari ketinggian. Pengunjung nantinya dapat menikmati pemandangan Danau Buyan, Danau Tamblingan, Danau Beratan, hingga bentangan laut dari kawasan tower. Selain menjadi objek wisata, Turiapada Tower juga dirancang memiliki fungsi penyiaran. Koster menyebutkan sekitar 30 stasiun televisi telah memancarkan siaran dari kawasan tersebut dengan kualitas gambar yang baik, sehingga keberadaannya memiliki fungsi strategis selain pariwisata. Dan Koster berharap Turiapada Tower dapat menjadi sumber pendapatan baru tidak hanya bagi pemerintah Provinsi Bali, tetapi juga Kabupaten Buleleng dan masyarakat sekitar. Kehadiran destinasi tersebut diharapkan mampu membuka peluang ekonomi sekaligus memberikan harapan baru bagi pengembangan pariwisata Bali Utara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Buku Dear Nathan bercerita tentang Salma, seorang pelajar dari Bandung yang baru pindah ke sekolah SMA Garuda. Sayangnya, hari pertama ia pindah, ia sudah telat mengikuti upacara dikarenakan terjebak macet. Salma tentu panik karena ia merupakan seorang siswa yang baik. Lalu ia bertemu dengan Nathan, salah satu murid SMA Garuda yang juga telat. Nathan mengajak Salma mengendap masuk ke sekolah melalui jalan pintas tersembunyi melalui gerbang samping sekolah. Setelah membantu Salma masuk ke sekolah tanpa ketahuan, Nathan pergi tanpa sempat berkenalan. Salma pun tidak tahu namanya Nathan. Namun di satu kesempatan, Salma akhirnya bertemu dengan Nathan dan kemudian berkenalan. Nathan dan Salma memiliki sifat yang kontras. Nathan yang notabene-nya anak bandel dan tidak tahu aturan di sekolah, sedangkan Salma merupakan murid dengan sikap terpuji. Perbedaan itu justru saling melengkapi pertemanan mereka dan membuat mereka semakin dekat. Lama-kelamaan, benih cinta pun tumbuh dan mereka mulai menjalin hubungan. Hubungan Nathan dan Salma tentunya sama dengan hubungan lainnya yang mengalami pasang surut. Mereka dihadapkan dengan berbagai cobaan, mulai dari cobaan pribadi yang berasal dari masalah keluarga hingga orang-orang yang berusaha memisahkan mereka. Hal ini membuat mereka harus berpisah dan merenggangkan hubungan. Ada banyak jalan untuk menyelesaikan masalah jika Tuhan mengkehendaki. Hal ini juga berlaku bagi Nathan dan Salma. Satu persatu masalah yang mereka hadapi bisa selesai walaupun harus melalui proses yang membuat perasaan naik turun. Mereka akhirnya bisa bersama kembali dengan perubahan sikap pada masing-masing individu ke arah yang lebih baik. Nathan mulai berubah menjadi murid yang rajin dan juga taat. Salma tetap bersikap lembut dan bersedia selalu ada di samping Nathan. Buku yang ditulis Eriska Febriani ini memiliki cerita yang ringan karena mengangkat warna-warninya kehidupan di masa SMA, sehingga dapat dipahami dengan mudah bagi hampir seluruh kalangan. Selain itu, setiap karakter yang ada digambarkan dengan jelas wataknya, sehingga memunculkan kesan yang kuat. Dalam buku Dear Nathan yang diterbitkan oleh Best Media tahun 2016 ini juga memiliki banyak nilai moral tentang keluarga, persahabatan maupun cinta dan disajikan secara sederhana melalui konflik serta penyelesaiannya. Konflik-konflik yang ada diselesaikan secara baik dan diceritakan secara perlahan sehingga cerita terkesan rapi dan mudah dicerna. Dalam novel ini, pembaca bisa menemukan kalimat-kalimat yang bermakna untuk dijadikan pelajaran, sehingga tidak hanya fokus pada percintaan remajanya saja, namun juga bisa mengubah pandangan kita terhadap berbagai hal yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Iya, pendengar Halo RRI masih menemani ruang dengar Anda. Seperti biasa, juga masih menantikan atensi Anda ataupun partisipasi Anda di 24644 dan di WA 0811-399-9790. Selain saran, masukan, pendapat, Anda juga bisa menyampaikan sharing-sharing informasinya. Tentu saja terkait dengan fasilitas umum sosial yang Anda temui di sekitar Anda. Ini tentunya relevansinya ya, bukan kepentingan. Tentunya relevansinya dengan kepentingan banyak orang ya, bukan masalah pribadi ataupun kasuistis ya. Silakan bisa Anda sampaikan di 24644 dan di WA Call Pro 1 dalam program Halo RRI. Terkait dengan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor pendengar atau PKB, kini semakin mudah dijangkau masyarakat, khususnya untuk Anda yang sedang berada di wilayah Buleleng Barat ya. Samsat Gerai ini resmi dibuka di kantor Camat Grogak Rabu kemarin, tepatnya 19 Agustus 2026, sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengatakan keberadaan layanan tersebut diharapkan dapat mengurangi jarak dan waktu tempuh masyarakat Grogak yang selama ini harus menuju pusat kota Singaraja untuk mengurus pajak kendaraan. Menurutnya, Kecamatan Grogak memiliki wilayah yang luas dengan jarak cukup jauh dari Singaraja. Masyarakat bahkan membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk menuju pusat pelayanan. Dan pihaknya bekerja sama dengan Bapenda Provinsi Bali, Dirlantas Polda Bali, Jasara Harja, dan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk memberikan layanan terpadu di kantor Camat Grogak ini pendengar. Tujuannya hanya satu, memudahkan masyarakat. Dan Samsat Gerai tersebut melayani pembayaran pajak kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selain mendekatkan pelayanan, keberadaan gerai diharapkan turut meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Bupati Sucidre menyebutkan penerimaan pajak kendaraan bermotor selanjutnya dialokasikan sesuai ketentuan. Salah satunya untuk mendukung pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan dan jembatan di Kabupaten Buleleng. Pajak yang diterima sudah barang tentu pendengar itu nanti dialokasikan untuk infrastruktur penunjang transportasi khususnya perbaikan jalan maupun jembatan yang ada di Kabupaten Buleleng. Dan dengan hadirnya Samsat Gerai Grogak, ini masyarakat di wilayah Buleleng Barat ini memiliki alternatif layanan yang lebih dekat untuk memenuhi kewajiban pajak kendaraan ya. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Buleleng Barat, sudah dimudahkan ya akses layanan pajak kendaraan bermotornya. Jadi silakan datangi Samsat Gerai yang sudah dibuka di kantor Camat Grogak. Dan kehadiran Samsat Gerai ini diharapkan dapat mengurangi beban jarak dan juga waktu tempuh masyarakat yang ada di wilayah Buleleng Barat yang sebelumnya harus mengurus PKB ya di pusat kota Singaraja. Inisiatif ini pun pendengar merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mendekatkan pelayanan publik kepada wajib pajak di daerah terpencil.

0: Bu Yan.
1: Kenapa? Aduh, jegawat gatinin nih.
0: Bu Yan, subuh vaksin rabies ibi cegut kulukne iko mang. Kulukne mati, Bu Yan. Rabies.
1: Kulukne ane rabies adi Bu Yan, ane vaksin. Cegut abdek gati masih. Ini setengah ada gejala apa nih? Ngai-ngai ketuk dogen nih.
0: Badah, amongken je. Yen subuh cegut kuluk rabies nak beresiko terkena virus rabies masih Bu Yan. Yen subuh bergejala, beparah tuh. Nih, di ngehang omongne dokter Arya Nugraha, SPPD.
2: Nah, cara medis, pasien bergejala rabies itu, kalau memang dia terinfeksi rabies, itu risiko kematiannya hampir 100%. 100% risiko kematiannya, dan itu terjadi umumnya kurang dari 2 kali 24 jam. Sehingga pilihan kita sebetulnya tidak pada mengobati, karena kalau mengobati sudah pasti gagal, karena risiko kematian sangat tinggi. Harapan kita adalah bagaimana saat seorang tergigit anjing dan itu suspek rabies segera mendapatkan VAR. Karena kalau seorang korban tergigit anjing yang diduga rabies mendapatkan VAR, peluangnya untuk sembuh itu lebih dari 90%. Nah, ini perlu dipegang kita semua masyarakat Raja Buleleng agar tidak perlu menolak atau menghindari kalau disarankan nanti menerima VAR.
0: Mimi. Nah, Jani vaksin bedok. Enculin dok vaksin betiang dok.

Di persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Slough, Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat upaya pengendalian rabies menyusul kasus gigitan anjing yang masih ditemukan hampir setiap pekan. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak menganggap remeh setiap gigitan maupun cakaran hewan, ya. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng, Imade Suparme, mengatakan kasus gigitan masih menjadi perhatian dalam upaya pengendalian rabies di Buleleng. Menurutnya tidak semua kasus gigitan berarti positif rabies, namun risiko penularan tetap harus diwaspadai. Suparma mengatakan vaksinasi rabies tetap menjadi program utama untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut. Selain vaksinasi di Stankan Buleleng juga menyiapkan program sterilisasi hewan penular rabies atau HPR untuk menekan pertumbuhan populasi anjing dan juga kucing. Menurutnya pengendalian rabies tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah, tetapi membutuhkan kesadaran masyarakat. Masyarakat diminta segera melaporkan dan memeriksakan diri apabila mengalami gigitan atau cakaran anjing maupun kucing, ya. Karena ia menilai kesadaran masyarakat terhadap rabies masih perlu terus ditingkatkan. Respon masyarakat biasanya meningkat ketika muncul kasus yang mendapat perhatian luas, namun kembali menurun setelah situasi dianggap aman. Suparma juga mengingatkan masyarakat untuk memahami fungsi petugas kesehatan hewan. Pelayanan petugas itu lebih difokuskan pada vaksinasi dan kesehatan hewan, sehingga masyarakat diharapkan dapat memilah kebutuhan pelayanan ketika menemukan anjing atau kucing yang membutuhkan penanganan. Dan penguatan pengendalian rabies di Buleleng dilakukan melalui vaksinasi, pemantauan kasus gigitan, edukasi masyarakat, serta rencana sterilisasi HPR. Dan langkah tersebut diharapkan dapat menekan risiko penularan sekaligus mengendalikan populasi hewan penular rabies di wilayah Buleleng. Masih dalam program Halo RRI Pendengar, kami masih nantikan atensi Anda di 24644 ataupun WA Call Pro 1. Anda bisa sampaikan sharing informasi, keluhan, pendapat, dan yang lainnya masih di 24644 ataupun di WA Call Pro 1. Dan sekarang sudah tanggal 21 Agustus, ya pendengar. Apakah di antara pendengar sudah memasang bendera merah putih, sudah dihiasi halaman rumahnya, ya? Biasanya bendera merah putih dipasang pada sebuah tongkat yang diikatkan di pagar atau ditempatkan di bagian depan rumah. Karena memasang berbagai ornamen bernuansa merah putih ini memang menjadi salah satu cara pendengar kita memeriahkan hari kemerdekaan RI, ya. Dan mengibarkan bendera di depan rumah ini bukan sekadar dekorasi. Jadi kita selaku masyarakat Republik Indonesia sebenarnya memang diwajibkan, ya, untuk mengibarkan bendera tersebut. Namun kewajiban ini hanya berlaku setiap tanggal 17 Agustus saja. Dan ketentuan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Jadi bendera negara wajib dikibarkan setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, tepatnya 17 Agustus, oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung, atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Letkol I Gusti Putu Wisnu dilahirkan di Klungkung pada tahun 1919 dari pasangan I Gusti Nyoman Oke dan I Gusti Ayu Rake yang menetap di Banjar Penataran Singaraja dan melahirkan I Gusti Putu Wisnu. Pada awal tahun 1944, I Gusti Putu Wisnu mendaftarkan diri menjadi tentara pembela tanah air PETA dan mengikuti pendidikan di Banyumale Singaraja selama 3 bulan. Setelah tamat pendidikan PETA, ditugaskan di Kediri Tabanan sambil mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia dengan teman-teman seperjuangan untuk menggalang gerakan bawah tanah. Pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, Letkol Wisnu diangkat menjadi Komandan Batalion 1 Tentara Keamanan Rakyat TKR Sunda Kecil. Ia dibentuk Letkol I Gusti Ngurah Rai, pahlawan nasional asal Puri Carangsari, Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Badung. Bersama I Gusti Ngurah Rai dan seluruh pasukan pejuang Ciung Wanara, Letkol Wisnu ikut mempertahankan bumi pertiwi Indonesia tercinta dalam perang di Kebun Jagung Margerana, Kecamatan Marge, Tabanan, sampai titik darah penghabisan, yang dikenal sebagai Puputan Margerana. Letkol Wisnu dinyatakan gugur sebagai pahlawan kemerdekaan tanggal 20 November 1946. Namanya diabadikan sebagai nama sebuah bandara di Kroga, Buleleng, Bali Utara.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar tanpa terasa waktu di Studio Pro 1 hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya tuntas sudah kebersamaan saya Ayu Sundari menemani Anda di Singaraja pagi ini. Tentunya di edisi Jumat 21 Agustus 2026. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mendengarkan kami sedari pagi di Singaraja pagi ini. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat ya, tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat jika sedang melakukan rutinitas ya. Dan nanti di Singaraja siang ini Anda ditemani Mbak Irna yang bertugas serta rekan-rekan kami hingga mendekati nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1.
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
6: Pro 1.

0: Swastiastu. Inggih Ratu Dedani para pamiarse siaran radio RRI Singaraja Sandi Subagie erenggalah becik puniki moli titiang angge Widisabe Kabupaten Buleleng jage nagingin acara Taman Widisabe RRI Singaraja moli jebos riantuk penguacanan-penguacanan pinirihin jage wacan titiang pustaka suci Bagawat Gita. Malah jebos ke wacen adiaya 4 seluk kaping 13. Usan punika jaga lanturang penguacanan kekawin Sute Sume. Pesalin kaping siang walas irama Indra Wangsa ke wacen saking pada kaping kudus. Inggih para pamiarse sedulur sarang-sarang punika mamiar sayang saha saning wacen pustaka suci ngiring lunas lugre dumun majang ringgit sang yang ngaji Saraswati. Ih terus sarang-sarang. Om awi kena mastu namo sidam. Om Saraswati gumelar ya nama suah. Nunas ring ibu Madi Widiati puni kesaning wacen dari Stunasi Tiang Bapak Ketut Rikse puni kesaning kesini. Ih terusah.
1: Inggih suksema antuk galah Om awi genam mastu namo sidam

0: Iko ngejatur warna.
1: Inggih. Punike sang catur wangsa.
0: Maya ijaning hulun tike.
1: Parupayan sesin beline punike.
0: Ya teh wibaganing wisesanie wang karmanie.
1: Manut kadi bagian kotaman kaweruh miwah punike pekaryanya nih.
0: Tetapi ruh pukite
1: sakewanten mangduning ugi idewe
0: rasi kata pinake srestining ngedadinike
1: ipun punike wantah kangge penadosan panumadian ipun
0: aku dan pagawe muangetan anguahi sarirangku
1: belitan mekarye mewah tan ngobah pawakan beline
2: inggih siksumu aturang titiang ring ibu Madi Widiati saning wacen seluke padarte pustaka suci Bhagavad Gita adiaya 4 sloka 13 ketegesin wau oleh Bapak Ketut Rikse para pamiarse seluke niki wau ke lanturang saking seluke-seluke sanes ampun lintang ring adiaya 4 nganinin cenana kenten nggih saya kawanten diriki kesinahang yening wenten anak sani utawi jadme sani ngabdiang mangde gelis pulih pikulih pikulih saking pengubaktiannya ni mangde nyata nih. Mangde nyata hasil-hasil daripada karma-karmanya ataupun baktinya mereka-mereka jaga ngaturang bakti ring para dewata ista dewata nih. Jati nggih karena ditugaskan para dewata niki ditugaskan oleh Ide Sang Hyang Widi mangde mengayomi makhluk hidup punika jadi memang tugasnya para dewata akan memberikan apapun yang diminta daripada manusia niki sesuai dengan iatnya-iatnya ataupun karma-karma yang dilakukan akan terjadi niki kenten. Tetapi sakewantan akibatnya atau pin pikulihnya ini adalah dia akan terus terikat akan karma-karmanya kenten. Karena dia menginginkan benda-benda duniawi, kesenangan-kesenangan duniawi melantaran yad-yadnya akan diberikan kenten. Atas yad-yadnya nike berupa juga kesenangan-kesenangan duniawi. Niki akan menyebabkan dia terus terikat nih. Terikatnya napi akan lahir kembali, jadi mereka meyakin akan selalu punar bau. Nah pada saat punar bau niki, kenten, ring adiaya 4 sloka 13 kesinahang, mereka ini ke sesuai dengan wasana-wasana karmanya, atau masa lalu, karma masa lalunya, dia akan terbagi menjadi 4 golongan, nggih punike catur warna. Benten Brahmana, Kesatria, Wesya, Sudra. Nikilah nyandi lahir sebagai Brahmana, lahir sebagai Kesatria, Wesya, dan Sudra. Tergantung saking buah-buah karma masa lalunya. Jadi iriki beliau utawi ide bertarik kresne nyinahang bukan aku. Aku tanpa gawe muang tan angwahi sarirangku. Bukan apa namanya upayaku. Jadi tenjulian beliau genten menyebabkan seseorang menjadi oh ni angon brahmana, ni angon kesatria, ni angon wesya, ni angon tenkenten. Jadi yang menyebabkan seseorang lahir sebagai brahmana, kesatria, wesya, sudra karena buah-buah karma masa lalunya yang menyebabkan kenten maksudnya. Jadi tenje beliau yang menuduang ni angon brahmana, ni angon kesatria dan begitu. Yeah. Dan tan angwangi sarirangku. Bukan berarti karena beliau menjadikan suatu kehidupan brahmana akan berkurang mungkin sat-sat daripada keberadaan Tuhan. Tidak, gitu. Tidak ada hubungan. Gitu. Jadi seorang menjadi brahmana, ksatria, wesya, sudra tergantung daripada buah-buah karmanya. Gitu. Maksudnya, gitu. Jadi kadisapun kemawinan irage terbagi menjadi empat golongan karena karma-karma kita masa lalu kita. Gitu. Ngge kada sapunika para pamirsa preside Babang Titiang ring daging seloka saneka waca ini wau ngiring lanturang mangkin pengwacanan kekawin sutu sumu nggih. Unas ring ibu Putu Sukemi saneng wacen dari Titiang sang pununas nggih sin. Ngge terus ibu kalah turang Titiang.
3: Nggih, sukses.

Uduh dewa dewa agung putra suta soma nejani kakiang jagi midar tayang.

Ide Dewa Agung istri punikira ris sani ngiringang ide Sang Prabu ngungsi alasi sani wayah.

putra sane luih mau tamu. Punika sane kesaratang oleh ide sane pagah kukuh ring payudana.

0: Nyilip buyak di pemarkani daniri dargale nilar purian dan kuningin oleh para wadwe. Inggih sesama terang didiang ribu putu sukemi inggih saring wacen. Para pamiarse niki raris ide ikakiang inggih. Nyeritayang ring ide sang setesoma dikering pasraman kewentenan sang Prabu Dasebahu. Buya Tios, Prabu Dasebahu niki wantah ming sikin ide. Kenten, niki sampun keceritayang ajin ide sang Prabu Dasebahu ingi punika ide sang Prabu Chandra Singa. Nge. Kedukitan riantukan tan medui putra raris ide nilar negara. Jaga nangun tapu ring alas wayah keringang oleh Prami Swarin Dani nggih punika ide dewa agung istri Rewati. Dan sorang para pamirsa nasing Bapak Putungra Swici saning wacen dari tunasin ditiang Bapak Ketetrikse moali saning negesin durusang.
1: Oh mau bikin nama sedu nama sedem.

Bogor, rare sida ngelarang semadi ring bangkiang nyane nenten redan.

0: mangga saya.
1: Katah pisan, gago dane ageng-ageng, nenten ngawe sang saya.

0: Makte sarua senjata tor metangan adase.
1: Inggih siksema aturang titiang ring Bapak Putungra switche nggih saning wacen wirama Indrawangsa wau haris Bapak Ketut Riksa punika saning negesin para pamirsa kelanturang haris cerita puniki ide sang Prabu Chandra Singa keringang antuk Rabi Nidani inggih punika dia rewati nangun tapu ring Gunung Panca Patirtan ge. Raris riantukan kepagahan, kekukuhan pekayunan ide, raris terdun ide sang yang Brahma. Sani meraga aeng ageng semaring kalak pisan. Para pamirsa jaga lanturang ni makin pengacanan selanturnya ni punike kantun wirama Indrawangsa kelanturang antuk wirama Girisa ge. Pesalin kaping duang rasa. Unas ring Ibu Madi Widiyati pun kesane wacen dari setiap yang sampun sane negesin. Inggi, durus.
2: Inggi, suksemu antuk galah

Inggih. Kewentenan ini sekadipun ide ngaturang bakti di Sang Prabu nenten piwal nenter pitungkas.

Inggih, irike ngeraris ide betare punike. Ngamadalang sabde, nah cening, cening Prabu, pastike idewe jage meduwi putre sane kelintang-lintang sakti. Yeah.

Sebuine putrani dewani totonan jaga keliwat-liwat sakti ring jagati ring payudan saheluihing kerti.

0: Iya.
1: Kadiasa punika daging sabdan ide sang yang Brahma ngeraris ide ical ledang pekayunan ide sang Prabu. Inggih sik semua turang ditiang ribu Madi Widyati inggih saneng wacen bau ke pertama wirama Indra Wangsa dari sekelan turang wirama Girise bikin nyerita yang ditatkala ide sang Prabu Chandra Singa inggih ketedunin oleh sang yang Brahma sane meraga aeng inggih sane galak sekadi raksasa punika sekadi jaga anguluana jaga nyagrep ngelet kewantan di sang Prabu sakewantan ide sang Prabu lascari nyerahang raga kenten nggih sakewantan ruaning kadiasa punika kewantanani di dewagung istri sane jejah pisan nggih nyerit nangis ide ngelungsur mangde ke uripang mangde tan ke sedayang kenten nggih duaning karya sapunika tetangisan ide di dewagung istri aris ide sang ide petara Brahma sane meraga aeng raksasa punika landuh pekayunan idane aris ngendike jaga mepaice putra nggih sane sakti sane subala sane kuat kenten nggih kelintang-lintang tapi wastane sakti start menang ring payudan usan ide ngemedalang sabda dari sidi betara punika ical nggih. Lan turang para pamirsa kantun wirama Girise nasi ibu putu Sukemi saning wacen aris tenasin dijang Bapak Ketut Rikse moali saning kesin durusang.
0: Inggih sukses.

0: Rahina wengi de nunggalang kayun ngaran ide sangyang semare.
1: Ya mulai.

Mawas tunada kemain rasa res-res ide dewa agung istri. Yeah.

Dan mari ajeri eling ring warnini de yang widi sane kabinaweuh.

Sedawa ide Dewa Agung istri ningak putran idane das-das malajeng.

Sekadah para istrine sami karas resan ninga anak kialit.

Kal serage idani antuk pidab dabih dan anut kadipatu diam.

Paris ide sang Prabu ngutus prajurite mang denganyut putran idane. Yeah.

0: kale ide mewali ical tangane luwe dan pendah yang semare.
1: Inggih susumu aturang didiang ring Bapak Putungura switching ya saning wacen aris Ibu Mari Widiyati wosanin kesin. Perpamiarsir yang tukan aeng pisan aris Putra Nirani, Bapak Karsir aris Sidi Sang Prabu, jaga ngutang punik putra kentungang ring tengah yang samudera. Saya bantar tadi kalau jaga ayat kentungang melesat punik rari ini aris ical. Saya bantar muali malih menados anak sani bagus pisan ya. Semare sadrese sekali sang yang semare tangane sania dasi punike raris menados kekalih kadesa punike kewentenan ide sang prabu dasi bahu dawek ide embas nggih para pamirsa sinampura yang pisan dan tukang kalah sampun telas Rauriki Dumun di Tiangangge Widya Sabu Kabupaten Buleleng Presiden Aturang Wacana di Tiang Dr. Ketut Wenten Sani Nabda Bacara Puniki Banget Nyungsur Sinampura Riantuk Pasti ke Kata Kekawanan Kekawanan Sani Aturang di Tiang Nike Mawinan Ledang Perpamiarse Mepaice Pengampura Memangkin sedulur yang mau pamit jaga sinep dumun ide sangyang Aji Saraswati puput dan Raris Rianto para mesanti Om Saraswati kumarab ya nama swaha Om Santi Santi Santi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa Direktorat Jenderal Pajak atau DJP akan memungut pajak kepada masyarakat yang beraktivitas jogging atau olahraga di area tertentu. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Untuk itu, tetap hati-hati dan cek faktanya hanya di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, selamat siang dari Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali. Singa Raja siang ini bersama saya Irna hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan Indonesia Sehat kembali hadir untuk Anda. Saya sudah bersama dengan tenaga sanitarian RSUD Buleleng, yaitu Bli Imade Yudi Pariawan STRKes. Om Swastiastu, Rahajeng siang.
1: Hey, Swastiastu, selamat siang Mbak Irna.
0: Nggih, penapi gatre nih. Salam kenal kembali. Ini topiknya mungkin udah nggak asing lagi buat kita semua masyarakat Indonesia, bahwa bahkan dari dulu ada lagunya ya, banyak nyamuk di rumah kalau kamu gak bersih-bersih gitu ya, Bli Yudi ya. Iya, nyamuk nakal. Nah, topiknya adalah sanitasi buruk surga buat nyamuk. Silakan, Bli Yudi.
1: Om Swastiastu, selamat siang ya. Salam kenal untuk Bu Irna. Perkenalkan, nama saya Yudi. Saya tenaga sanitasi di RSUD Buleleng ya. Pada siang hari ini, topik yang akan kita bawakan yaitu sanitasi buruk
0: surga buat nyamuk.
1: Nah, di sini ada istilah sanitasi yang buruk, kemudian ada nyamuk. Mungkin kalau nyamuk semua udah pada tahu ya, pendengar RRI mungkin udah tahu semua mungkin ya. Nah, mungkin sedikit sini saya jelaskan tentang sanitasi itu ya. Sanitasi di sini secara umum yaitu suatu keadaan daripada lingkungan di sekitar kita, suatu keadaan di lingkungan sekitar manusia yang bisa berpotensi menimbulkan suatu kejadian negatif atau positif terhadap kesehatan kita sendiri. Dimana kalau sanitasi kita sehat, baik, tentunya akan berdampak positif terhadap kesehatan kita sendiri. Nah, begitu juga sebaliknya, jika sanitasi kita buruk, pasti akan berdampak negatif terhadap kesehatan kita sendiri. Buruk di sini mungkin salah satunya ya, tentang penanganan sampah mungkinnya tidak bagus, banyak genangan-genangan air di lingkungan kita. Nah, tentunya genangan air ini akan menjadi surga bagi nyamuk itu sendiri ya. Nyamuk kan berkembang biak secara surga, dia merasa surga, dia bisa berkembang biak dengan baik di tempat atau lingkungan yang kotor, di sanitasi yang kotor, di mana lingkungan kita banyak ada genangan air ya. Nah, kalau nyamuk itu kan semua orang udah kenal. Mungkin Mbak Irna udah pernah digigit nyamuk ya?
0: Oh, pasti. Apalagi kalau misalnya punya sensitif kulitnya ya. Itu. Agak merah-merah deh gitu ya.
1: Nah, siapapun mungkin udah pernah digigit nyamuk ya. Saya sendiri juga pernah digigit nyamuk. Nah, mungkin Mbak Irna-nya mungkin setelah digigit mungkin ya. Apa yang kita pikirkan setelah digigit? Senang mungkin.
0: Kalau kita refleks namanya kan, kalau digigit itu kan terasa ya, namanya digigit ya. Biarpun itu nyamuknya kecil ya, tapi gigitannya luar biasa ya. Pasti refleksnya bakal menepuk gitu kan. Aduh gitu kan.
1: Pasti itu refleks normal namanya ya. Nah, mungkin selain itu ya, setelah kita gigit mungkin ada yang cuek mungkin, cuek bebek kan, udah lah cuma nyamuk. Kemudian ada juga kayak tadi mungkin refleksnya mungkin bisa bentol-bentol, mungkin jengkel mungkin kan, marah kita kan, saking marahnya kadang-kadang cara belain tuh cicing legu ini kan nih, udah legu, udah nyamuk dibilang cicing juga gitu, kayak belainnya. Nah itu, nah oke, yang merasa cuek mungkin ya, yang merasa cuek oke. Sekarang coba saya contohkan, di lingkungan kita ada demam berdarah, di keluarga kita ada kena penyakit demam berdarah, setelah kita digigit apakah masih bisa cuek? Pasti was-was kita,
0: khawatir ya,
1: jangan-jangan kita kena ini kan gitu. Nah, itu salah satu daripada imbas daripada gigitan salah satu nyamuk penyebab demam berdarah, nyamuk Aedes aegypti namanya ya. Nah, jenis nyamuk ini dia malah milih-milih tempat untuk berkembang biak, tidak selalu di, dia tidak mau di genangan air yang kotor, digot, tidak mau dia. Dia nyarinya tempat di sekitar kita yang airnya bersih. Dia ini saya sebut nih nyamuk kelas VIP dia. Dia nyarinya air bersih, makanya dia dekat sekali sama kita. misalnya kalau di rumah kita, kita udah bangga nih, wah rumah kita udah bersih nih, udah kinclong nih, tapi kita enggak belum menjamin bahwa di rumah itu tidak ada genangan air. Salah satu contoh, di rumah kita ada bak mandi enggak? Pasti ada. Kita punya tower tendon penampungan air enggak? Kita di rumah atau di kamar punya kulkas enggak? Nah, kulkas itu kan dia ada penampungan airnya. Nah, kalau itu tidak kita cek, itu surga bagi nyamuk Aedes aegypti yang penyebab DBD itu. Makanya kenapa nyamuk ini saya sebut VIP, yaitu dia dekat sekali sama kita. Atau bahkan bisa sekamar sama kita. Kita mati ASI dia ikut menikmati ASI. Kita nonton TV mungkin dia ikut. Mungkin kita sekarang lagi siaran dia dengar nih.
0: Dia dengar ya. Ya,
1: saking dekatnya. Udah kita ngasih fasilitas seperti itu, kita malah yang digigit. Nah, digigitnya itu juga udah ngigit bawa penyakit. Nah, kan bahaya juga. Dia ini nyamuk ini pantang menyerah dia. Dia akan nyari kesempatan, ada kesempatan dia masuk, kabur lagi, balik lagi, bolak-balik, kayak mantan ya Pak. Kalau mantan itu kan bisa mantan terindah. Nah, kalau ini nyamuk ini, mantan membawa penyakit. Ya, penyakit salah satunya demam berdarah. Nah, sekarang gimana caranya kita? Gimana caranya biar ada nyamuk? Nah, mungkin secara refleks mungkin semprot aja. Spray aja. Sudah hilang, sudah. Pakai obat nyamuk. Oke, sudah hilang. Sampai bekan di tangan, ada obat nyamuk itu. Karena takut. Nah, itu oke. Mungkin untuk fogging, mungkin oke. Oke, itu bisa. Tapi itu cuma bisa membunuh nyamuk dewasa. Karena faktanya, seekor nyamuk dewasa, seekor nyamuk yang betina, itu bisa bertelur sampai 400. Nah, sampai melek tuh mata kita ngitung tuh.
0: Udah kecil lagi.
1: Iya, sampai melek kita ngitung 400.
0: Oke,
1: kita spray. Spray sekarang mati. Yang dewasa mati. Itu telurnya masih 400, Pak. Itu masih ada anaknya, masih ada cucunya, masih ada cicitnya itu. Kita semprot 2 minggunya balik lagi jadi nyamuk dewasa, karena nyamuk kan perlu waktu 10 sampai 15 hari
0: jadi dewasa.
1: 2 minggunya balik lagi, semprot lagi, boleh balik gitu aja terus ya. Karena spray itu hanya untuk membunuh yang dewasa. Nah, sekarang kita ubah pola pikir kita. Gimana caranya kita memutus daripada siklus kehidupan nyamuk itu. Nah, seperti mungkin penanganan sampah mungkin ya. Sekarang kan Pak Gubernur nih lagi getol-getolnya dia. Pengelolaan sampah berbasis sumber ya. Nah, mungkin di nyamuk kita bisa lakukan itu. Kita lakukan pemberantasan sarang nyamuk berbasis sumber. Nah, kan biar gak kalah kita. Biar gak kalah gitu loh. Berbasis sumber, sumbernya di mana? Ya, di lingkungan kita, sanitasi lingkungan kita. Sumbernya di mana? Ya, tempat berkembang biaknya. Sumbernya di mana? Ya, di genangan-genangan air. Nah, khusus untuk nyamuk demam berdarah ini, dia hidupnya di air bersih, tentunya di lingkungan rumah kita sendiri dulu. Di rumah kita sendiri, caranya gimana? Nah, mungkin dari dulu ini udah ada ya. Program dari pemerintah namanya pemberantasan sarang nyamuk itu PSN itu PSN dengan 3M+. Nah, mungkin udah dari dulu sekali tuh. Saya masih kecil kayaknya sudah dengar cuma salah itu gitu. 3M+. Nah, kalau memang ini dilaksanakan secara rutin dan bersama-sama serentak, ini akan berimbas yang luar biasa yang bisa memutus daripada siklus nyamuk itu sendiri gitu. Karena 3M+ ini kenapa susah sekali berhasil, kok kita udah kayaknya udah bersih sekali gitu, kok masih ada nyamuk. Nah, ini harus dilakukan secara serentak. Kita nggak bisa sendiri. Rumah kita bersih, tetangga kita nggak tahu. Kita di rumah kita bersih, lingkungan di perumahan kita, siapa tahu ada rumah kosong. Kan ada yang tahu. Nah, intinya 3M+ akan berhasil jika dilakukan secara serentak bersama-sama, kemudian konsisten. kalau dilakukan sebulan atau dua bulan sekali ya rugi juga. Seperti tadi anaknya lagi netas, cucunya lagi netas, kan sama aja gitu loh. Kemudian misalnya kalau ada kasus, kalau ada kasus DB misalnya, demam berdarah, yang masyarakat yang paling pertama dia minta pasti poging. Poging. Kalau poging itu ibaratnya, menurut saya ibaratnya menyapu teras rumah kita dari debu. Cuman bisa menyapu di permukaan saja. Lagi besoknya datang lagi, dua harinya debu lagi, disapu lagi. Memang untuk nyamuk dewasa memang kalau poging ini salah satunya kan, karena poging ini kan sistemnya knockdown effect ya. Dia itu namanya poger, kemudian ada campuran solar, kemudian dicampur dengan cairan pembasmi itu, kemudian diemulsikan, jadilah asap. Asapnya ini udah mengandung racun. Nah kalau ini kena sama nyamuk dewasa, mati. Cuman masyarakat juga paling sering dia bertanya-tanya, ini habis dipoging malah nyamuknya lebih banyak gitu ya. Ini udah difoging kok nyamuknya tambah banyak, kan bingung juga gitu. Nah, mungkin di sini banyak faktor ya, banyak faktor yang bisa menyebabkan poging ini tidak berhasil. Nah, mungkin karena pertama mungkin angin juga berpengaruh, karena arah angin juga belum kena nyamuknya, udah terbang duluan. Belum lagi kita belum bisa masuk ke dalam rumah masyarakat. Karena kan gimana ya, ini kan mengandung minyak juga. Kadang dari yang punya rumah juga, oh jangan masuk dah. Nanti minyaknya tuh lengket ke bajunya. Kan jadinya nggak maksimal. Mungkin kita ditonton oleh nyamuknya di dalam itu. Ini poging, wah kita nggak kena ini ya. Kemudian seperti itu. Kayak di perumahan ada rumah kosong, nah gimana kita masuk? Jadinya tidak semua bisa kena nyamuk dewasa itu. Dia malah nonton itu.
0: Ada bahasa mereka yang, ayo kita ke sebelah dulu soalnya rumah kosong, biarin yang situ masuk itu aja gitu ya.
1: Mungkin dia punya WA group gitu. Kita mengungsi dulu lah gitu. Habis itu dia datang lagi. Nah itu masyarakat kan ngelihatnya itu dia habis fogging, kok
0: makin banyak.
1: Makin banyak gitu loh.
0: Baik, kita kita break dulu ya, Bli Yudi, sambil mungkin ada yang mau sharing ya, boleh silakan, ya 0362246444 ataupun WhatsApp chat atau WhatsApp call 0811-399-9790. Kami akan segera kembali.

0: penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
2: Oh, 3M, ayo kita lari.
0: Kau. 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
3: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk. Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja masih bersama dengan Bli Imade Yudi Pariawan, STRKes, tenaga sanitarian RSUD Buleleng. Awalnya juga saya suka ini nih, sudah takut dulu nih sama Bli Yudi nih, kira kita bakal di apa ini sama sanitaris. Ternyata kita memang bahas sanitasi buruk surga buat nyamuk. Ini pelajaran juga sih, karena memang kita tuh kadang-kadang sukanya tuh ngelihat yang enggak seperti itu ya kayak jadi masih juga dilakukan kayak ya baju digantung gitu ya di beberapa belakang pintu mungkin gitu kan, padahal udah kotor, harusnya dia kalau emang udah nggak dipakai ya cuci kan, kayak gitu. Atau enggak senang banget numpuk sampah rongsokan yang mungkin bisa di prepare seperti apa seperti itu. Nah, jadi seperti topik kita kali ini, sanitasi buruk surga buat nyamuk. Nah, kita lanjut lagi deh, silakan Bli Yudi.
6: Nah, tadi udah bagus sekali tuh ya, yang tadi itu bagus
5: kita
6: sekali.
5: Kita iklan dengan masyarakatnya kami ya.
6: Itu kemudian lanjut lagi masalah sekarang gimana cara kita memutus daripada nyamuk itu sendiri ya, siklus nyamuk itu sendiri ya. Ya, dengan PSN, pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M plus. Ya, mungkin dari dulu mungkin ada lagunya itu mungkin ya. Di mana M pertama yaitu menguras ya, menguras penampungan air, bak air tentunya seminggu sekali ya. Oke, kalau menguras sebulan sekali ya sama juga bohong gitu ya. Dilakukan cuma sekali dalam sebulan ya sama juga bohong gitu. Mengurasnya juga ya harus bersih, jangan sekedar disiram, sudah. Soalnya fakta, telur nyamuk itu nempelnya kuat sekali dia. Kalau cuma disiram, dia nggak mau lepas.
5: Tapi emang kelihatan nggak sih sebenarnya kalau secara kasat mata tuh kelihatannya seperti apa?
6: Kecil sekali dia, kecil sekali.
5: Jadi kalau kata orang Bali saru ya.
6: Saru sekali itu.
5: Beda kalau kayak.
6: Udah kelihatan bersih, ternyata masih nempel.
5: Oh, oke. Okay.
6: Gitu. Kecil sekali dia. Itu faktanya lagi itu telur nyamuk yang nempel di tembok atau di dinding itu dia, mereka bisa bertahan sampai 6 bulan tanpa air. Itu bisa bertahan selama 6 bulan dalam keadaan kering, 6 bulan dia bertahan, terus ada air lagi 2 harinya langsung netas.
5: Misalnya nggak sengaja hujan misalnya gitu ya,
6: netas. Nah itu 400 tuh netas.
5: 400 langsung. Itu dari satu induk ya?
6: Iya, itu belek mata kita ngitung itu. Itu jadinya harus maksimal dan secara berkala rutin ya. Kemudian M yang kedua tentunya dengan menutup. Mungkin ada kita punya tenor air yang nggak kepake, tutup rapat. Sebisa mungkin ditutup rapat. Kalau enggak bisa ditutup rapat, ya kuras lagi kan gitu ya. Kemudian M yang ketiga mungkin dulu masih bisa mengubur ya. Tapi sekarang udah enggak bisa karena itu bisa mencemari tanah kita sendiri. Jadi M yang ketiga itu yaitu dengan cara mendaur ulang. Atau misal kita bisa kumpulin terus kita jual ke rongsokan kan lumayan. Ya, rongsokan itu kita jual. Kemudian 3M plus. Nah, plusnya ini penting juga. Plus yang pertama mungkin dengan gimana cara kita biar terhindar dari gigitan nyamuk. Nah, kayak itu pakai lotion kayak apa gitu kan. Kemudian obat nyamuk apa yang penting menghindari gigitan nyamuk. Kemudian yang plusnya yang paling penting, kita harus menjadi jumantik. Ini yang paling penting. Jumantik.
5: Setiap satu rumah ya.
6: Iya, juru memantau jentik. Ini yang paling penting sebenarnya. Semua orang bisa. Semua orang bisa di rumah kita sendiri dulu jadi jumantik ya. Dan lakukan secara kontinu. Paling enggak seminggu sekali kita kontrol di rumah kita dulu lah. Jangan yang lain dulu.
5: Kayaknya seru deh ya kalau misalnya setiap rumah itu misalnya satu rumah nih Pak Beli Yudi. Minggu ini kakak jadi jumantik gitu ya. Nextnya adek gitu kan. Jadi kayaknya seru ya.
6: Seru.
5: Jadi enggak cuma satu fokus. Jadi kalau nanti juga ada yang mengingatkan jumantiknya, jadi kan aman lah hitungannya.
6: Nah ini kan bisa juga setelah kita di dalam lingkungan rumah kita sendiri udah merasa sudah bisa. Nah itu kan bisa dikembangkan di perumahan kita masing-masing. Ya kalau di perumahan itu malahan bagus lagi, kayak diadain lomba lomba rumah bebas jentik. Gitu ya, apalagi mungkin dana di perumahan itu cukup ya. Kita bisa beri apa reward bagi rumah yang bebas jentik, tentunya diisi stiker kemudian dikasih reward dalam bentuk uang dapur mungkin. Ini yang paling tertarik pasti ibu-ibu nih. Kalau udah dengar kalau udah dengar masalah uang
5: otomatis
6: nih.
5: Otomatis langsung rajin dan
6: ibu-ibu
5: ini tertarik.
6: Ibu nih pasti dia nomor satu udah ikut. Nah, kita kasih reward kalau yang mau udah kita cek bersama-sama. Ini kan enggak bisa kita kerja sendiri. Kita harus bersama-sama sama kader juga, kader jumantiknya. Kita cek setelah bersih misalnya bebas jentik kita kasih stiker, kasih reward. Nah, itu pasti menumbuhkan rasa peduli sama lingkungan lah. Peduli dengan lingkungan sanitasi sekitar kita, ikut kita secara otomatis kita pasti akan peduli. Nanti juga bisa juga di perumahan tuh bisa diadakan apa bersih-bersih ya. Jumat bersih mungkin secara bersama-sama. Kemudian kalau enggak bisa Jumatnya mungkin Sabtu ceria mungkin ya. Jargonnya gitu. Sabtu ceria. Atau,
5: Sabtu seru.
6: Ya, atau Minggu bahagia mungkin.
5: Oke. Ini ide-ide bagus nih. Siapa tahu yang lagi denger gitu kakam itu ada ketua RT kan.
6: Kan bisa juga itu.
5: Ketua desa atau dusun
6: itu
5: gitu kan.
6: Itu dirutinkan otomatis. Setelah itu disanakan secara gotong royong. Kemudian secara kontinu. Nah itu pasti. Pasti akan berpengaruh. Soalnya gini juga. Faktanya kita enggak bisa memusnahkan nyamuk. Faktanya itu kita enggak bisa memusnahkan nyamuk, cuman kita bisa memutus daripada siklus kehidupan nyamuk itu sendiri. Dan kita tidak bisa sendiri itu melakukan. Kita harus bersama-sama, kita harus bergotong royong dan continue. Ini yang penting. Continue. Nah, Bali kan ngekoh, kadang ngekoh peragat jubur. Bu kena demam
5: apa,
6: berdarah.
5: Apa boboye gitu ya.
6: Bu kena demam berdarah, mare paling. Paling bu ije kena.
5: Padahal ya yang terdekat maksudnya kan kita selama 24 jam di mana paling seringin gitu seperti
6: gitu.
5: Itu. Gitu
6: ya. Okay. Dan seperti yang sudah saya bilang mungkin nyamuknya aja kita tidur mungkin gitu loh. Kita enggak tahu udah dikasih tidur, kita malah digigit, nakal sekali dia nyamuk nakal ini gitu. Itu jadinya kita harus bergotong royong, continue ya, 3M plus itu yang paling penting.
5: Baik, ya. Ini kan kalau bicara lagi ke topik sanitasi buruk surga buat nyamuk. Nah ini kan itu kan kalau kita ketika kitanya masyarakatnya yang kurang waspada atau kurang perhatian dengan lingkungan Tapi kalau misalnya nih ketika musim hujan, nah sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat bahwa mencegah daripada mengobati.
6: Iya, betul. Dari, ya,
5: iya kan?
6: Mencegah itu memang lebih susah kita.
5: Habis.
6: Ya, cuman memang harusnya itu gitu loh. Kadang kita kan kayak tadi itu udah kena baru ingat gitu loh. Musim hujan. Sebenarnya kalau pas musim hujan ya nyamuk ini kan belum ada rumahnya dia. Sebelum musim hujan dia artinya apa? Okay. Kasus DB kebanyakan kan setelah musim hujan dia.
5: Iya. Bukan di musim hujan. Munculnya tuh ketika sudah selesai over ya.
6: Karena musim hujan tuh kan setelah hujan mungkin karena lingkungan kita buruk sanitasinya. Ada tempat-tempat penampungan ya jadi sarang kan gitu jadinya. Ya, gimana caranya? Ya seperti tadi 3M plus tentunya dengan lebih fokus ke mendaur ulang ya kemudian dengan menutup yang kira-kira ada kita punya penampungan air dengan menutup itu gitu loh. Kalau nggak bisa ditutup, kalau bisa dikuras ya dikuras. Kalau misalnya nggak bisa dikuras dan nggak bisa ditutup, bisa kita menaburkan dengan
5: abate
6: ya gitu. Dengan itu mungkin intinya kita harus peduli dengan lingkungan di sekitar kita dulu lah. Misalnya ada banyak tumpukan sampah, ya kita bersihkan gitu. Nanti jangkauannya lebih luas mungkin bisa ke perumahan atau ke desa mungkin atau mungkin kita koordinasi dengan kalau dulu mungkin di tiap desa itu ada kader jumantik ya kita bisa kontak dengan itu rutin kita keliling rumah ke rumah perumahan ke perumahan untuk program jumantik itu bisa jalan otomatis dengan itu sebab jumantik ini hal yang sangat penting. Nah disinilah mungkin jadi apa namanya pemberantasan sarang nyamuk berbasis sumber ya itu sumbernya gitu itu sumbernya itu kita kayak tadi kalau cuman membunuh yang dewasa aja
5: iya tapi
6: masih
5: yang
6: kerucil-kerucilnya
5: banyak
6: 400
5: kerucil-kerucilnya nggak cuma satu gitu, ya kembar 400 langsung
6: sampai
5: ya
6: sampai belek mata kita gitu gitu loh.
5: Oke siap gitu. Nah ini kan sebenarnya kan masyarakat memang mungkin ada beberapa yang paham, tapi ada juga ya tadi yang dibilang sama Blidi Meboyen. Nah, tapi kalau sebenarnya peran sekolah, Banjar, desa, atau komunitas ini sebenarnya dalam menjaga ikut menjaga sanitasi lingkungan agar tidak menjadi surga buat nyamuk seperti apa?
6: Betul sekali ya. Nah, disinilah kita perannya penyuluh ya. Mungkin kader jumantik sekalian mungkin ya pas ada program jumantik nyari jentik ya kita ikut penyuluhan juga mungkin kita bisa masuk ke sekolah-sekolah mungkin ngasih 5 atau 10 menit aja
5: iya nggak perlu lama-lama ngasih, ya
6: nggak perlu lama-lama
5: tapi kita bisa kan, ditangkap sama anak-anak gitu kan
6: ya kita cari materi yang sesuai dengan tempat di mana kita ngasih materi sekolah ya ke anak-anak gitu loh kalau perumahan mungkin ya sesuai dengan di sana mungkin bisa dirutinkan ya penyuluhan kita dirutinkan di desa juga seperti itu di perumahan juga di kalau di perumahan mungkin kalau pas misalnya ada acara arisan mungkin ya ada acara arisan
5: diundang arisan, ya,
6: ya kita diundang 5-10 menit lah atau mungkin bapak-bapak arisan ada bapak arisan ada
5: ada aja
6: ada. Mungkin ganti ibunya ya
5: oke betul
6: nah, kita bisa masuk di sana ya, kasih penyuluhan sedikit kemudian di sekolah mungkin kan ada WA group, ada WA group, kita bisa ngasih video di sana, ngasih sedikit tentang gimana kita harus peduli dengan sanitasi kita, sanitasi lingkungan kita, biar bersih, bebas dari tidak cuma bersih, harus bebas dari jentik. Terus di sekolah juga atau di perumahan bisa apa? Dikasih spanduk mungkin ya, dikasih spanduk dengan jargon-jargon lucu gitu ya, misalnya di titik nol sekolah mungkin ya, bukan titik nol Singaraja. Titik nol sekolah, titik kumpul mungkin ya, dikasih spanduk no way untuk nyamuk, gitu misalnya kan atau nyamuk dilarang masuk, gitu misalnya ya. Itu jargonnya kan lucu tapi ngena gitu
5: tapi
6: loh ya, dengan itu mungkin biar ya semua sadar tentang menjaga lingkungan sekitar kita biar bersih dan bebas dari jentik.
5: Siap. Sekali lagi nih, kita kan kayak kemarin juga nggak sengaja ya hitungannya. Kemarin sempat hujan sebentar Pak, sempat hujan sebentar sekali.
6: Iya kan? Tapi saya di rumah saya belum ada hujan.
5: Baik, nah itu deh maksudnya harus lebih diperhatikan lagi untuk masyarakat ya. Sekali lagi terkait sanitasi dan hindari genangan air.
6: Ya, betul.
5: Jadi kalau ada genangan-genangan air ya seperti di sekitar rumah Anda kalau memang ada botol atau apa dibuang airnya gitu ya.
6: Dibuang aja.
5: Oke, siap.
6: Mari kita harus peduli lagi, mm-hmm. lebih peduli lagi di lingkungan kita aja dulu, mm-hmm. di rumah kita aja dulu, mm-hmm. jangan ngitungin yang tetangga dulu, di kita aja dulu.
5: Iya.
6: Kita ngitungin tetangga.
5: Tadi ya. Iya, tadi juga Pak Yudi kan sampaikan bahwa ini contohnya tadi kan sudah dikatakan ada contoh rumahnya kosong.
6: Iya, kosong.
5: Rumah kosong lah yang difokusin, jangan kita dulu.
6: Ya, kita dulu.
5: Iya, kita dulu.
6: Biar basic kita dulu, nanti baru ke tetangga. Nanti kalau misalnya di tetangga ada rumah kosong kasih usaha tuh. Itu yang mantau siapa karena rumahnya kosong. Ya itu bisa nanti kita koordinasi dengan tetangga-tetangga kita, atau mungkin di perumahan kan ada ketuanya mungkin sana.
5: Iya, ketua RT.
6: Iya, RT, RW apa itu, atau sama klien DC-nya mungkin, mm-hmm. kita koordinasi terus biar kita bisa masuk ke rumah itu. Nah, kita masuk, nah kita cek, ada jentik enggak, ada genangan air enggak, nah itu kita treatment.
5: Iya, gitu. Tapi izin ya Pak ya.
6: Makanya itu.
5: Oke, siap. Baik pendengar, untuk obrolan ini kami akan kembali setelah yang berikut ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
8: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1.
10: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1.
5: Selamat siang juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id, yang juga mendengarkan kami melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz, AM 1080 kHz. Ada yang mau bergabung nih Mas Abli Yudi nih.
6: Silakan.
5: Wah, terputus sayang sekali. Dicoba diulang lagi Bapak atau Ibu, nomor telepon kami 0362244644 atau WhatsApp call atau WhatsApp chat 0811399979. Ah, sayang sekali. Bapak Ibu mungkin coba di pulsanya diyakinkan dulu full apa tidak? Atau sinyalnya
6: atau
5: mungkin
6: iya. Atau mungkin naik dulu ke atapnya.
5: Jangan. Kalau naik ke atap jangan ya. Baik, nah ini kan tadi sempat disampaikan juga bahwa fogging akhirnya adalah tujuan terakhir ya?
6: Iya, betul.
5: Untuk solusi utama mengendalikan nyamuk, tapi sayangnya itu dia karena memang mungkin ada yang mengakui tadi ya, iya kalau sampai fogging itu nggak sampai dalam, karena memang itu dia ada lengketnya, baunya lagi, mungkin ada memang juga mungkin ada orang tua yang bermasalah ya, kesehatan jadi nggak bisa kuat masuk. Dengan ya seperti itu. 24644 halo selamat siang. Kok putus lagi? Seperti itu. Baik, nah sekarang kan berarti yang paling efektif gerakannya itu tadi sudah sampaikan juga itu 3M plus.
6: Ya, betul.
5: 3M yang paling
6: plus yang paling mujarab itu.
5: Paling mujarab
6: paling
5: ya.
6: Paling mujarab itu ya. Itu udah apa istilahnya jurus pamungkas itu ya. Itu yang paling bagus ya. Karena itu langsung bisa mengena ke sumbernya ya, berbasis sumber ya seperti itu, harus 3M plus. Kalau cuman fogging ya seperti tadi kayak menyapu debu di teras, di teras rumah ya. Kita cuman bisa membersihkan permukaannya aja tapi besoknya datang lagi, besoknya datang lagi, dua harinya datang lagi. Karena nyamuk juga seperti itu, dia akan selalu mencari celah dia untuk masuk. Ya seperti mantan, dia akan mencari celah biar bisa masuk lagi. Cuman mantan yang membawa penyakit.
5: Tadi juga sudah ada beberapa iklan layanan masyarakat yang pas sekali ya. Itu buatan dari RRI Pak, asal informasi saja. Nah, jadi sekarang mungkin yang bisa disampaikan oleh Bli Yudi nih untuk pendengar, mungkin boleh dicek-cek lagi, dilihat lagi di sekitar rumah apakah ada ember, pot botol bekas, talang air atau wadah lain ya, yang mungkin berpotensi menampung air
6: ya. Ya. Intinya, intinya kita harus peduli dengan lingkungan sekitar kita. Kita harus peduli dengan sanitasi daripada lingkungan kita. Ayo kita peduli gitu loh. Dema boye gitu ya. Harus peduli, misalnya ada tumpukan sampah ya kita bersihkan. Masih ada genangan air, ayo kita treatment biar enggak jadi sarang nyamuk. Karena kan ada genangan air tuh ya artinya ya surga bagi nyamuk gitu loh. Kalau sanitasi kita buruk, ya surga bagi nyamuk. Kalau sanitasi kita bersih, tentunya neraka bagi nyamuk, surga bagi keluarga kita gitu. Mari kita harus peduli, peduli ke lingkungan ya. Jangan perginya jauh-jauh aja, ke lingkungan kita dulu. Peduli dulu sama lingkungan kita ya.
5: Oh nih, ada yang mengirimkan komentar. Selamat siang Mbak Irna dan Pak Yudi dari RSUD. Betul sekali. Nah ini kan tadi juga disampaikan bahwa kita harus peduli dengan lingkungan sendiri. Yang jadi pertanyaannya nih, mohon maaf, di lingkungan kami sudah bersih nih, tapi ternyata memang ada saluran yang anggap dalam kurung got katanya gitu kan. Yang ternyata memang ada beberapa yang mampet tidak jalan. Tapi di tempat kita jalan, tapi tempatnya perumahan
6: tetangga
5: itu yang nah itu berarti kita ya mungkin kerja bakti ya Pak. Gotong royong ya.
6: Ya itu tadi mungkin dengan Jumat bersih,
5: Jumat bersih.
6: Atau Sabtu ceria atau Minggu gembira. Itu tadi. Ya artinya kita harus memang kita harus bergotong royong, kita harus bersama-sama ya bersih sendiri kita kan enggak bisa. Cuman rumah kita aja bersih, tetangga kotor sama aja. Soalnya faktanya nyamuk itu bisa terbang sampai 100 meter.
5: Bayangin gitu itu. Loh.
6: Kita bersih, tetangga aja kotor.
5: Kita pas lagi lewat.
6: Melalui dia ke kita. Wah, enak tuh sana. Melalui dia. Nah, artinya di sinilah juga peran daripada apa? Istilahnya pengurus ya, pengurus lingkungan apa untuk mengasih pemahaman kepada semua ya termasuk tetangga kita. Kalau kita ngasih tahu kadang-kadang kan
5: ya, ada kesinggungan gitu loh. Oh iya mungkin ya. Iya seperti
6: nah,
5: itu.
6: Nah disinilah ya. Kita peran daripada pengurus, mungkin ada acara paruman atau mungkin ada acara kayak tadi arisan bapak-bapak mungkin ya. Nah di situ kita bisa masuk kasih penyuluhan agar lebih peduli lagi sama lingkungan ya. Gimana trik dan tipsnya ya biar selain bersih bebas dari jentik nyamuk.
5: Siap. Jadi kondisi tubuh juga ya Bli Yudi. Kalau soal kan katanya gitu, kalau misalnya kita juga menjaga
6: ya imunitas ya.
5: Imunitas dari diri sendiri juga.
6: Betul. Kan otomatis tuh. Kalau misalnya kita kan punya istilahnya tentara di tubuh kita. Jadi kalau ada musuh masuk, kalau tentara kita lebih kuat kan pasti kalah. Kalau tentara kita lemah itu mencret, tentara kita ya masuk dia kan gitu, jadinya kena penyakit lah kita, gelem lah ya kan gitu jadinya. Begitu.
5: Okay, siap. Terima kasih Pak Yudi. Pak Yudi ini dari lucu katanya. Oleh.
6: Ini
5: okay.
6: Saya ngomong gini Mbak ya. Saya pernah kena debil loh.
5: Oke.
6: Pernah
11: pernah kena, pernah nginap itu.
5: Karena seorang sanitarian itu ya, seorang manusia juga.
11: Waduh, pernah kena tuh nginap 10 hari di rumah sakit.
5: Okay.
11: Diwalek sama teman-teman tuh.
5: Okay.
11: Perbeleng kan anu dia demen ngewalek. Wih legu cai ngalang, gitu kan. Malu juga. Kita seorang sanitasi.
5: Tapi di diri sendiri yang begitu ya. Siap. Baik, Bli Yudi, ini karena waktu juga kita ada waktu 5 menit, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement. Iya.
11: Baik, seperti apa yang sudah kita bahas tadi, yang seperti sudah kita bicarakan tadi ya. Intinya adalah ya, mari kita jaga sanitasi lingkungan sekitar kita dulu ya. Jaga sanitasi lingkungan kita biar tetap bersih dan bebas jentik. Ingat itu, bersih dan bebas jentik. Tentunya dengan 3M plus, dengan menguras, dengan menutup, dengan mendaur ulang, plus menghindari gigitan nyamuk, plus jadilah jumantik. Ya. Mari kita harus dilakukan secara bersama-sama, serentak, karena kita tidak bisa bekerja sendiri, bersama-sama, serentak, kemudian secara kontinu. Ingat ini, kontinu. Nah, dengan kita semua punya kesadaran seperti itu, pasti kita akan bisa memutus daripada siklus nyamuk itu sendiri, bisa mengurangi daripada populasi nyamuk itu sendiri, sehingga kita tetap sehat. Ya, karena sanitasi yang buruk akan jadi surga bagi nyamuk. Begitu juga sebaliknya, sanitasi yang bersih surga bagi keluarga kita. Ya, mungkin selama berapa menit? 30 menit ya,
5: ini 1 jam. 45 menit
11: ya, mungkin ada salah kata, saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol santai,
5: tapi di sini ya Pak. Jangan di RSUD-nya ya.
11: Ya.
5: Oke, siap.
11: Ya, siapa tahu ada kesempatan di lain waktu kita bisa ketemu lagi dengan topik yang berbeda ya. Sekian dari saya, Bu ya. Sebagai akhir kata, klung-klung-klungkung ambla pura, kirang langkung titiang nunas gang rene sinampura. Om Santi, oh, Santi, Santi, Santi, Santi, Om.
5: Baik, terima kasih juga untuk Anda, dan saat lagi kami akan ajak Anda umat Hindu Sedharma untuk sama-sama menghaturkan puja tersandia, dan akan kami ajak Anda menuju Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita olahraga.
12: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
13: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
12: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
13: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
12: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
13: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Pesta gol terjadi di Istanbul. Beşiktaş bungkam Kaan Özalkırs 3-0. Semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Besiktas hancurkan KAUNO Žalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Besiktas, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tupras Stadium dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK KAUNO Žalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama, babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tanggap gas sejak awal. Oh,

0: keunggulan baru 6 menit laga berjalan, memanfaatkan umpan silang Rifan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandalkan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Besiktas, Vincenzo Italiano, bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
1: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak paham, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, untuk memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
2: Dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
0: Sementara itu, Sergio Savic, selaku pelatih Konon Zalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
3: Very long 90 minutes for me and my team.
1: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya, Besiktas bisa mencetak lebih banyak gol, dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
3: Normally that Besiktas can score more goals. For me, is little bit disappointed.
0: Atas hasil ini, Besiktas berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya, tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas Kaunas Zalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Riana dari pada menit 50 memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: Some aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that.
2: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah J-Goal tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding our words a bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Putar Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Tenemos la sensación de haber hecho las cosas bien, de haber hecho un gran.
2: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik. Setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus, sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus. Mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik. Kita telah memiliki permainan terbaik. Kami punya kesempatan dan bermain bagus.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Beralih ke Aremania. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Bouskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Bouskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Jayani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah, itulah squad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan
2: Singapura.
1: Nah, target kita bisa jadi juara grup karena yang diambil yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti, membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia. Mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional. Sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah, itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAK, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dong Ju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Ana Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Febi lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Lin Christopherson dan Sabareza. Ganda putra kalah dari Lee Jae-wei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan. Agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke PT

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita menuju Masjid Agung Jami Singaraja untuk mengikuti sholat Jumat untuk hari ini 21 Agustus 2026 bersama Khatib Haji Hamdani Sanusi SAG, Imam Abdurrahman Ziad, Muazin M. Nur Syahrudin. Selamat mengikuti.
3: Arsala Rasulahu bil huda wa dinil haqq liyujhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Masyurul muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Sepatutnya lah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inahnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai. Selawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyurul muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, khatib mengajak kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menumbuhkan rasa takut kepadanya, dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Untuk itu, Khatib juga ingin mengajak kita semua untuk merenungkan salah satu pesan dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesan tentang kejujuran. Kejujuran mungkin terdengar sederhana, anak kecil pun tahu bahwa jujur itu baik dan bohong itu buruk. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat bahwa kejujuran tidak selalu mudah untuk dilakukan. Kadang seseorang ingin jujur tetapi takut kehilangan keuntungan, ingin jujur tapi takut dimarahi, ingin jujur tapi malu untuk mengakui kesalahan-kesalahan, ingin jujur tapi khawatir akan hilang jabatannya, nama baik ataupun kepentingannya terganggu. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menyebut kejujuran sebagai akhlak biasa, namun Rasulullah menjadikannya sebagai jalan untuk menuju kebaikan, bahkan jalan menuju surga. Masyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda yang artinya, hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran itu menuntun pada kebaikan, dan kebaikan menuntun kepada syurga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk menjaga kejujurannya hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang sangat jujur. Dan jauhi dusta, karena dusta menuntun kepada keburukan, dan keburukan menuntun kepada kita untuk maju masuk ke neraka. Seorang yang senantiasa berdusta dan membiasakan dirinya untuk berdusta hingga ia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hadis ini sangat, Rasulullah tidak hanya mengatakan jujurlah, tetapi Rasulullah menjelaskan jalan hidup manusia. Jika seseorang terbiasa jujur, kejujuran itu akan menariknya kepada kebaikan-kebaikan lainnya. Orang yang jujur biasanya lebih mudah amanah. Orang yang jujur biasanya lebih berhati-hati dalam pekerjaannya. Orang yang jujur biasanya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari satu kejujuran muncullah kebaikan-kebaikan berikutnya. Namun sebaliknya, dusta juga seperti itu. Satu kebohongan sering melahirkan kebohongan-kebohongan berikutnya. Orang yang berbohong hari ini, besok harus menutupinya dengan kebohongan-kebohongan lainnya. Lama-kelamaan hatinya terbiasa, apalagi awalnya malu untuk berbohong, kemudian menjadi biasa, dan akhirnya tidak merasa bersalah apabila melakukan kebohongan. Masyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, inilah yang dijelaskan oleh Syekh Rasid Ahmad Al-Kankuhi. Ketika menerangkan hadis ini, beliau menjelaskan bahwa kebiasaan melakukan satu sifat baik akan menarik seseorang kepada sifat-sifat yang baik. Sebaliknya, kebiasaan melakukan sedikit keburukan bisa menarik seseorang kepada keburukan yang lebih banyak lagi. Maka janganlah pernah meremehkan satu kejujuran yang kecil, dan jangan pula meremehkan satu kebohongan yang kecil pula, sebab akhlak manusia sering dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang diulang terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Masyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Ibnu Abdul Abbas Al-Qutubi dalam kitabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian berpegang pada kejujuran, merupakan ungkapan yang menunjukkan dorongan kuat, bahkan mengandung makna kewajiban, yang artinya setiap orang yang memahami perintah Allah seharusnya menjaga kejujuran dalam ucapan, keikhlasan dalam perbuatan, dan kebersihan dalam keadaan batinnya. Beliau juga menjelaskan bahwa orang yang menjaga kejujuran dalam ucapannya, ikhlas dalam amal, dan bersih dalam keadaan hatinya akan termasuk golongan orang-orang baik dan akan sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Kemudian dalam firman Allah pun ditegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Quran surah At-Taubah ayat 119. Masyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ayat ini mengajarkan bahwa kejujuran bukan hanya sifat pribadi tetapi juga lingkungan hidup. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk jujur, tetapi juga memerintahkan kita untuk bersama-sama orang-orang yang jujur. Sebab lingkungan sangat mempengaruhi hati kita. Jika kita berkumpul dengan orang-orang yang jujur, kita akan malu untuk berdusta dan buat kebohongan. Akan tetapi, jika kita terbiasa berada di tengah-tengah lingkungan yang menganggap dusta sebagai hal biasa, maka lama-kelamaan hati kita akan rusak dan ikut terus berbuat dusta. Masyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kejujuran itu luas. Jujur bukan hanya tidak berbohong, ketika berbicara, jujur juga berarti amanah dalam bekerja. Jujur berarti tidak memanipulasi laporan-laporan. Jujur berarti tidak mengurangi timbangan. Jujur berarti tidak membuat janji-janji palsu. Jujur berarti berani mengakui kesalahan-kesalahan. Dan jujur berarti tidak menipu, menipu pasangannya, menipu keluarganya, menipu murid-muridnya, jamaah, atasan, bawahan, atau masyarakat lainnya. Masyarakat muslimin sidang Jumat yang berbahagia, saat ini kejujuran menjadi barang yang sangat berharga, terutama dalam hal kepemimpinan dan jabatan publik. Sebagai pemangku jabatan di pemerintahan, seorang muslim diharapkan memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, karena ia mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari masyarakatnya. Sebagaimana Allah pun berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum innallaha kana sami'an basyira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak untuk menerimanya dan menyuruh kamu berlaku adil apabila menetapkan suatu hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan seadil-adilnya. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar dan lagi Maha Melihat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 70 juga diterangkan pula, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang benar. Masyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Seorang pedagang disebut jujur bukan hanya ketika mulutnya berkata benar, tetapi juga ketika ia menjelaskan kekurangan barang-barang dagangannya. Seorang pegawai disebut jujur bukan hanya ketika ia tidak mencuri uang, akan tetapi juga ketika ia bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang diberikannya. Seorang pemimpin disebut jujur bukan hanya ketika pidatonya yang indah-indah, tetapi ketika kebijakannya tidak menipu rakyat. Seorang guru disebut jujur ketika ilmu disampaikan apa adanya. Begitu juga seorang da'i disebut jujur ketika agama tidak dipakai untuk kepentingan pribadinya. Masyarakat muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Namun, para ulama juga mengingatkan kita bahwa kejujuran harus disampaikan dengan kebijaksanaan. Dalam keterangan Syekh Rasid Ahmad Al-Kanhuni, kejujuran diperintahkan selama tidak menyebabkan hilangnya hak orang lain, tertumpahnya darah, ataupun bahaya yang lebih besar. Jujur bukan berarti membuka aib orang di depan umum. Jujur bukan berarti berbicara tanpa adab. Jujur bukan berarti menyampaikan semua hal dengan cara yang menyakiti hati. Kejujuran harus berjalan bersama hikmah, amanah, dan kasih sayang. Kalau ada orang yang bertanya tentang aib orang lain yang tidak perlu dibuka, maka diam bisa lebih baik. Masyarakat muslimin yang berbahagia, kalau ada konflik, lalu ucapkan yang terlalu terbuka, justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Maka diperlukan kebijaksanaan. Islam tidak memisahkan kejujuran serta akhlakul karimah. Karena itu kejujuran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah kejujuran yang membawa kebaikan, bukan kejujuran yang dipakai untuk menghina, merendahkan, atau merusak martabat orang lain. Masyarakat muslimin yang berbahagia, orang yang jujur kini lalu cepat, tetapi orang yang jujur sedang berjalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan apa artinya kita menang di mata manusia, akan tetapi jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dan apa artinya kita terlihat hebat di dunia, akan tetapi dicatat sebagai pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala? Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam firman Allah tugaskan pula dalam surah Al-Maidah, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang jujur dalam ucapan, ikhlas dalam amal, bersih dalam hati, dan istiqomah dalam kebaikan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.

أشهد أن محمد رسول الله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة

ilallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqimu shufufakum wa tarasu. Mohon lurus dan rapatkan saf. Saf yang di depan dipenuhi terlebih dahulu.

0: Sari berita. Kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR masih ditemukan hampir setiap pekan di Kabupaten Buleleng. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Buleleng memperkuat pengendalian rabies melalui vaksinasi dan rencana sterilisasi HPR. Sementara itu, Pemprov Bali menyiapkan pelabuhan Celukan Bawang menjadi terminal logistik khusus pengembangan. Ini diharapkan memperkuat distribusi barang melalui jalur laut sekaligus mengurangi beban kendaraan logistik di jalur darat Bali. Itulah pendengar, beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Jumat 21 Agustus 2026. Di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Irnawati Giri. Pendengar, kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR masih ditemukan hampir setiap pekan di Kabupaten Buleleng. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Buleleng memperkuat pengendalian rabies melalui vaksinasi dan rencana sterilisasi HPR.
1: Kita anjing yang disteril tetap divaksin kalau masih hidup. Karena itu berpotensi untuk rabies ada.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat upaya pengendalian rabies menyusul kasus gigitan anjing yang masih ditemukan hampir setiap pekan. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak menganggap remeh setiap gigitan maupun cakaran hewan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Distankan Buleleng Imade Suparme mengatakan kasus gigitan masih menjadi perhatian dalam upaya pengendalian rabies di Buleleng. Menurutnya tidak semua kasus gigitan berarti positif rabies, namun resiko penularan tetap harus diwaspadai.
1: Bagaimana kita menekan dulu rabies? Karena kita lihat hampir setiap minggu ada kasus kan. Sehingga kalau kita kasus gigitan banyak belum tentu rabies. Ya enggak, kita enggak nutup kemungkinan gigitan ada kok. Tapi yang penting kita menekan rabiesnya.
2: Suparmo mengatakan vaksinasi rabies tetap menjadi program utama untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut. Selain vaksinasi, Distankan Buleleng juga menyiapkan program sterilisasi hewan penular rabies atau HPR untuk menekan pertumbuhan populasi anjing dan kucing. Menurutnya, pengendalian rabies tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat. Masyarakat diminta segera melapor dan memeriksakan diri apabila mengalami gigitan atau cakaran anjing maupun kucing. Ia menilai kesadaran masyarakat terhadap rabies masih perlu terus ditingkatkan. Respon masyarakat biasanya meningkat ketika muncul kasus yang mendapatkan perhatian luas, namun kembali menurun setelah situasi dianggap aman.
1: Himbauannya satu, ya kita sudah berkecamuk memerangi rabies kan hampir puluhan tahun lah, dari 2008. Ini kalau saya melihat mengubah mindset masyarakat gitu. Jangan sampai rabies itu dianggap nggak ada apanya. Yang itu kalau mau kita contoh lah, ada kasus viral. Banyak datang vaksin ke kantor. Banyak satu hari sampai bisa ada berapa 10, 20. Tapi sejalan dengan waktu sepi. Ya, berarti di sini masyarakat belum aware sepenuhnya.
2: Penguatan pengendalian rabies di Buleleng dilakukan melalui vaksinasi, pemantauan kasus gigitan, edukasi masyarakat, serta rencana sterilisasi HPR. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan resiko penularan sekaligus mengendalikan populasi hewan penular rabies di wilayah Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Masyarakat Buleleng Barat kini semakin mudah membayar pajak kendaraan setelah Samsat Gerai Grogak resmi dibuka, sekaligus memangkas jarak dan waktu tempuh warga menuju layanan Samsat di kota Singaraja.
3: Kami meresmikan Samsat Gerai Kecamatan Grogak di kantor camat Grogak.
4: Nah, sudah masyarakat Buleleng Barat kini tidak lagi harus menempuh perjalanan hingga 1,5 jam ke kota Singaraja hanya untuk membayar pajak kendaraan. Pemerintah Kabupaten Buleleng resmi menghadirkan Samsat Gerai Grogak sebagai layanan terpadu yang lebih dekat cepat, dan mudah dijangkau. Samsat Gerai yang berlokasi di kantor Camat Gerogak itu diresmikan langsung oleh Bupati Buleleng Inyoman Sucidere. Kehadiran gerai ini merupakan hasil kerjasama Badan Pendapatan Daerah atau Bapeda Provinsi Bali, Direktorat Lalu Lintas Polda Bali, Jasara Harja, dan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk memperluas akses pelayanan kepada wajib pajak. Bupati Sucidere mengatakan, Kecamatan Gerogak memiliki wilayah yang luas dengan jarak yang cukup jauh dari pusat pemerintahan di Singaraja. Kondisi tersebut selama ini menjadi kendala bagi masyarakat saat mengurus kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4.
5: Kita bekerja sama dengan Bapeda Provinsi Bali, Dirlantas Polda Bali, kemudian Jasara Harja dan juga dari Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk berkomitmen memberikan layanan terpadu di kantor camat Gerogak ini sehingga memudahkan masyarakat tidak lagi datang ke Kota Singaraja yang jauhnya sekitar 1,5 jam perjalanan dari Gerogak ini ke Singaraja.
4: Menurutnya pelayanan yang lebih dekat diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Selain memberikan kemudahan, peningkatan penerima pajak juga akan berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah membiayai pembangunan daerah. Sucidere menegaskan, dana yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur penunjang transportasi. Prioritasnya meliputi perbaikan jalan dan jembatan yang menjadi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah di Kabupaten Buleleng.
5: Jadi opsi pajak yang kami terima sudah berhasil. Itu nanti alokasikan untuk infrastruktur penunjang transportasi khususnya perbaikan jalan maupun jembatan yang ada di Kabupaten Buleleng. Memang sudah ada aturannya, itu wajib opsi pajak dipakai untuk kegiatan 10% ya.
4: Di sisi lain, Bupati juga mengungkapkan capaian positif kinerja pendapatan daerah pada semester pertama tahun 2026. Ia menyebut realisasi penerima pajak daerah telah melampaui target yang ditetapkan, sehingga menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di Buleleng.
5: Jadi Astung Taru dari semester pertama ini sudah melebihi dari target yang diberikan.
4: Untuk mempertahankan tren tersebut, Sucidere meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD dan Direktur BUMD di lingkungan Pemkab Buleleng tetap bekerja dengan berorientasi pada target kinerja yang telah dituangkan dalam kontrak kerja. Ia berharap peresmian Samsat Gerai Gerogak menjadi langkah nyata menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif sekaligus memperkuat pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Pemprov Bali menyiapkan pelabuhan Colokan Bawang menjadi terminal logistik khusus. Pengembangan ini diharapkan memperkuat distribusi barang melalui jalur laut sekaligus mengurangi beban kendaraan logistik di jalur darat Bali.
6: Truk pengangkut logistik dari Ketapang nggak perlu lagi nyebrang Gilimanuk, langsung ke Colokan Bawang.
2: Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan pengembangan pelabuhan Colokan Bawang di Kabupaten Buleleng sebagai terminal logistik khusus. Pengembangan tersebut diharapkan memperkuat sistem distribusi barang melalui jalur laut sekaligus mengurangi beban angkutan logistik di jalur darat Bali. Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan proses pengembangan pelabuhan Colokan Bawang telah memasuki tahap persiapan tender. Pemerintah Provinsi Bali juga membahas rencana tersebut bersama Menteri Perhubungan.
6: Kembangkan lagi pelabuhan Colokan Bawang. Sekarang sedang mulai proses tender untuk pengembangan pelabuhan Colokan Bawang. Kita yang sudah bertemu langsung dengan Bapak Menteri Perhubungan. 2027 akhir tahun selesai. Disiapkan terminal logistik khusus di pelabuhan Colokan Bawang.
2: Menurut Koster, keberadaan terminal logistik nantinya memungkinkan truk pengangkut barang dari Jawa tidak seluruhnya menggunakan jalur darat untuk distribusi ke sejumlah wilayah di Bali. Distribusi logistik direncanakan dapat dialihkan melalui jalur laut menuju pelabuhan Colokan Bawang. Pengalihan sebagian distribusi logistik melalui pelabuhan Colokan Bawang diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas kendaraan berat di sejumlah ruas jalan di Bali.
6: Nanti truk pengangkut logistik dari Ketapang nggak perlu lagi nyebrang Gilimanuk, langsung ke Colokan Bawang. Udah gitu akan dibangun lagi di Sangsit, bangun lagi di Amat, Karangasem, bangun lagi di Kusambe Klungkung, keliling Bali. Nggak perlu lagi truk-truk pengangkut barang berat itu macet, mogok, nanjak lagi, itu bikin masalah. Jadi nanti akan lewat laut.
2: Selain itu, kebijakan tersebut juga dinilai dapat meningkatkan peran pelabuhan Celukan Bawang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Buleleng dan Bali. Koster menambahkan pengembangan infrastruktur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi pembangunan Bali secara merata. Pelabuhan Celukan Bawang diharapkan ke depan tidak hanya menjadi simpul transportasi laut, tetapi juga menjadi pusat distribusi logistik yang mendukung aktivitas ekonomi di Bali. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, sebanyak 18 pelaku usaha kuliner dan pelajar SMA-SMK di Buleleng beradu kreativitas mengolah bahan pangan asli daerah dalam Lomba Kreasi Pangan Lokal 2026 sebagai upaya mendorong inovasi, ketahanan pangan, dan peningkatan nilai ekonomi komoditas lokal.
3: Lomba Kreasi Pangan Lokal itu diikuti oleh 18 peserta. Ini atas inisiatif dari
4: Kekayaan pangan lokal Buleleng kembali mendapat panggung dalam Lomba Kreasi Pangan Lokal 2026 yang digelar di lapangan parkir timur kantor Bupati Buleleng. Sebanyak 18 peserta dari kalangan pelaku usaha kuliner dan pelajar SMA-SMK jurusan Tata Boga beradu kreativitas menciptakan hidangan berbahan baku asli Buleleng dalam rangkaian Buleleng Festival. Lomba dibuka langsung oleh Bupati Buleleng Inyoman Sucitre didampingi Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna. Kegiatan ini merupakan kolaborasi pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan Indonesia Chefs Association atau IKA BPC Buleleng untuk mendorong lahirnya inovasi kuliner berbasis komoditas lokal. Peserta dibagi dalam dua kategori. Kategori umum yang diikuti pelaku usaha diwajibkan mengolah juku tundis dan sudang lepat, sementara kategori pelajar SMK ditantang menghadirkan olahan sukun modern yang memiliki nilai jual lebih tinggi tanpa meninggalkan cita rasa khas daerah. Dalam sambutannya, Bupati Sucitre menegaskan lomba tersebut bukan sekedar kompetisi memasak. Menurutnya, kegiatan ini menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan konsumsi dan pemanfaatan pangan lokal sebagai kekuatan ekonomi masyarakat.
3: Karena situasinya sedemikian rupa, tetapi tidak mengurangi dari apa yang kita lakukan ini untuk memperkenalkan lagi kreasi-kreasi pangan lokal yang ada di Kabupaten Buleleng.
4: Bupati Sucitre juga menerapkan aturan ketat dalam perlombaan. Seluruh bahan baku yang digunakan peserta wajib berasal dari Kabupaten Buleleng dan diperiksa langsung oleh tim juri dari IKA sebelum proses memasak dimulai untuk memastikan keaslian produk lokal.
3: Ingat ya, lokal ya, tidak boleh ada yang interlokal maupun internasional. Jadi betul-betul ini lokal, sehingga nanti jurinya betul-betul bisa menilai ini apakah asli di Buleleng, apakah nanti ada import dari luar.
4: Ia menilai Buleleng memiliki kekayaan pangan yang sangat melimpah, mulai dari umbi-umbian, buah-buahan, hasil pertanian, peternakan, hingga perikanan. Potensi tersebut akan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi apabila diolah menjadi produk kuliner yang inovatif, aman konsumsi, bergizi, dan mampu bersaing di pasar. Di hadapan para peserta, Bupati Sucitre mengajak agar lomba dijadikan ruang belajar dan membangun jejaring usaha, bukan sekedar mengejar gelar juara. Ia berharap berbagai kreasi yang lahir dapat berkembang menjadi produk unggulan Buleleng yang mampu membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja baru. Sebagai bentuk komitmen, Pemkab Buleleng juga terus mendorong pemberdayaan petani dan penguatan UMKM pangan lokal. Kedepan, pemerintah akan menjalin kerjasama dengan PHRI Buleleng agar hotel dan restoran di daerah tersebut semakin banyak menggunakan produk UMKM serta bahan pangan lokal sebagai bagian dari rantai ekonomi daerah. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: Menjelang peringatan Hari Radio ke-81 dan RRI Fest 2026, LPP RRI Singaraja menggelar kunjungan sosial kepada para pensiunan RRI. Kegiatan ini menjadi bentuk perhatian kepada para senior sekaligus upaya mempererat silaturahmi dan menghargai jasa mereka selama mengabdi di RRI.
5: Ya, Jadi ini kegiatan dalam rangka menyambut Hari Radio yang ke-81 dan juga...
2: Baik, untuk kegiatan hari ini, kunjungan sosial ke pensiunan ini dalam rangka...
6: LPP RRI Singaraja melaksanakan kunjungan sosial kepada para pensiunan Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti Kepala LPP RRI Singaraja, Kasubag Tata Usaha, para ketua tim, serta jajaran panitia Hari Radio ke-81 dan RRI Fest 2026. Kunjungan sosial ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut Hari Radio ke-81 sekaligus RRI Fest 2026. Kepala LPP RRI Singaraja, Ani Hasanah Mubarok, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk perhatian kepada para pensiunan dan senior RRI Singaraja yang telah menyelesaikan masa tugasnya.
5: Ya, jadi ini kegiatan dalam rangka menyambut Hari Radio yang ke-81 dan juga rangkaian kegiatan dari RRI Fest 2026. Jadi kami sudah mengunjungi pensiunan RRI Singaraja pada hari ini sebagai bentuk dari perhatian kami kepada para senior-senior kami yang sudah purna tugas. Semoga dalam kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman mantan dari RRI Singaraja.
6: Ketua Panitia Nima De Ayu Sundarisasi mengatakan, kunjungan sosial bertujuan memberikan dukungan moral, menjaga silaturahmi, serta menghargai jasa para sesepuh dan pensiunan RRI Singaraja. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara insan RRI yang masih aktif dengan para purna bakti.
2: Baik, untuk kegiatan hari ini, kunjungan sosial ke pensiunan ini dalam rangka HUT RRI yang ke-81 dan juga RRI. Tujuan kegiatan ataupun kunjungan sosial ini memberikan dukungan moral dan mempererat silaturahmi serta menghargai jasa para sesepuh atau pensiunan RRI Singaraja.
6: Salah seorang pensiunan RRI, Iketut Sukrana, mengaku senang dan bangga atas perhatian yang diberikan. Ia berharap peringatan Hari Radio ke-81 berjalan lancar serta mendorong insan RRI untuk terus bekerja kreatif dan membawa RRI semakin maju. Kunjungan sosial kepada para pensiunan diharapkan tidak hanya menjadi rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 dan RRI Fest 2026, tetapi juga memperkuat silaturahmi serta menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian para senior dalam perjalanan RRI Singaraja. Dari Singaraja, Bali, Salsabil Sabita melaporkan.
2: Jumlah veteran di Kabupaten Jemberana terus menyusut. Saat ini hanya 26 veteran yang masih hidup dan tergabung dalam LVRI Jemberana. Meski demikian, nilai perjuangan dan pengorbanan mereka diharapkan tetap diwariskan kepada generasi muda melalui berbagai kegiatan penghormatan dan silaturahmi.
7: Jumlah veteran pejuang di Kabupaten Jemberana terus berkurang seiring bertambahnya usia. Saat ini tercatat hanya 26 veteran yang masih hidup dan tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI Jemberana. Dewan Pembina LVRI Jemberana I. Ketut Sumber mengatakan, dari 26 veteran tersebut, 2 orang merupakan veteran pejuang, 16 orang veteran pembela, dan sisanya veteran perdamaian termasuk Dwi Kora. Selain itu, masih terdapat 76 janda veteran yang tercatat. Semakin sedikitnya jumlah veteran menjadi gambaran bahwa para saksi sejarah perjuangan kemerdekaan semakin terbatas. Karena itu, nilai-nilai perjuangan dan kepahlawanan perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda sebagai teladan dalam menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan. Perhatian terhadap para veteran juga diwujudkan Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI Jemberana bersama INTI Klub Bali Sehat melalui kegiatan sosial dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Kegiatan tersebut diisi dengan pemberian paket sembako, angpau, serta pemeriksaan kesehatan gratis. Ketua INTI Jemberana Abdi Surya Negara mengatakan, perhatian kepada veteran merupakan bentuk penghargaan atas pengorbanan mereka dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Ia mengajak generasi saat ini untuk tidak melupakan sejarah dan terus menjaga hubungan dengan para veteran yang masih ada. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang silaturahmi lintas generasi dan etnis. Meski jumlah veteran semakin terbatas, penghormatan terhadap jasa dan pengorbanan mereka diharapkan tetap tumbuh di tengah masyarakat sebagai bagian dari upaya meneruskan semangat perjuangan dalam menjaga persatuan dan membangun daerah. Tika Utami melaporkan.
2: PLN mendorong pengembangan kopi Arabica Desa Gobleg Buleleng melalui bantuan mesin pengolahan, peningkatan daya listrik, dan pelatihan bagi petani untuk meningkatkan kualitas, nilai jual, serta daya saing kopi lokal.
4: Potensi kopi Arabica Desa Goblek, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali mendapat dukungan PLN melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Dukungan diberikan dalam bentuk mesin pengolahan kopi, peningkatan daya listrik, serta pelatihan bagi petani. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual kopi lokal. Kelompok tani Goblek Bali Coffee yang beranggotakan 28 petani mengelola lahan sekitar 23 hektar dengan produktivitas rata-rata 5 ton per hektar setiap tahun. Peningkatan kualitas pasca panen dinilai penting untuk memperkuat daya saing kopi Goblek. PLN memberikan jumlah peralatan pengolahan diantaranya coffee pulper, coffee washer, huller, grader, dan alat ukur kadar air. PLN juga meningkatkan daya listrik dari 900 volt ampere menjadi 16.500 volt ampere untuk mendukung operasional mesin. Selain bantuan peralatan, petani mendapat pelatihan pengoperasian dan perawatan mesin agar dapat memanfaatkannya secara mandiri dan berkelanjutan. Dukungan tersebut diharapkan mampu menghasilkan kopi berkualitas premium sekaligus meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. PLN juga mendorong kelompok tani Goblek Bali Coffee memperkuat branding dan pemasaran melalui rumah BUMN. Upaya tersebut diharapkan memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai tambah kopi Goblek, sehingga manfaat ekonomi semakin dirasakan masyarakat setempat. Reporter Skosa Brata Winangun melaporkan.
8: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Buleleng terus mendorong prestasi atlet Muay Thai menuju tingkat nasional melalui latihan rutin, pembentukan mental, dan dukungan keluarga serta pelatih. Salah satunya ditunjukkan Kadek Bayu Suteja yang berhasil meraih medali emas pada Kejurnas Muay Thai 2026. Setelah melalui proses panjang, termasuk menghadapi cedera, menjaga berat badan, dan bangkit dari kegagalan.
9: Di mana fungsi dari training center ini adalah kalau orang Bali menyamakan persepsi dan juga
10: cabang olahraga Muay Thai Buleleng terus mendorong regenerasi atlet untuk mampu bersaing di tingkat nasional. Perjuangan tersebut dilakukan melalui latihan rutin, pembentukan mental, serta dukungan keluarga dan pelatih. Manajer tim sekaligus Sekum MI Buleleng Metariawan mengatakan pembinaan atlet dilakukan secara terprogram melalui latihan dan training center. Menurutnya, pemusatan latihan menjadi sarana menyamakan persepsi antara pelatih dan atlet sebelum menghadapi kompetisi.
9: Di mana fungsi dari training center ini adalah kalau orang Bali menyamakan persepsi dan juga menyamakan energi kita. Jadi pelatih bisa memahami atletnya, kemudian atlet lebih banyak bisa memahami instruksi daripada pelatih itu sendiri. Karena ketika sudah di atas gelanggang atau di atas ring, yang hanya bisa membantu dirinya sendiri adalah dia sendiri. Kami hanya tidak bisa mengarahkan seperti Bayu kemarin itu. Kita tidak bisa mengarahkan karena apa? Mungkin dia terlalu konsentrasi dengan lawannya. Mungkin di saat istirahat kan beberapa detik saja bisa kita. Nah, di sanalah di fungsi training center itu antara pelatih dan juga atlet ini menyamakan persepsi.
10: Salah satu atlet yang telah menorehkan prestasi adalah Kadek Bayu Suteja. Ia mengaku awalnya menekuni silat sebelum beralih ke Muay Thai atas dorongan keluarga. Dari kejuaraan pertamanya di Jawa Timur, Bayu langsung meraih juara dan terus mengembangkan kemampuannya hingga berhasil meraih medali emas pada Kejurnas Muay Thai 2026. Bayu menyebut tantangan terbesar sebagai atlet adalah menjaga berat badan dan menghadapi kejenuhan latihan. Ia juga sempat mengalami cedera dan kegagalan yang membuatnya ingin berhenti, namun dukungan keluarga dan pelatih membuatnya kembali berlatih hingga mampu meraih prestasi di tingkat nasional. Pelatih Muay Thai Buleleng Gede Sudarma mengatakan latihan tidak hanya berfokus pada kemampuan fisik dan teknik, tetapi juga membentuk mental atlet. Ia menerapkan disiplin dalam latihan tanpa membedakan atlet yang merupakan anak sendiri maupun atlet lainnya.
11: Karena kami punya prinsip, jadi kalau sudah anak berlatih, itu bukan anak kami juga, itu adalah atlet. Program-program itu selalu terlaksana, jangan sampai kami membedakan anak dan atlet yang lain. Oh, tidak gitu, ada Pak, yang spesial bagi kami, kalau sudah di lapangan, ya kamu atlet. Gitu.
10: Sementara itu, Metariawan menegaskan pembentukan mental atlet tidak dapat dilakukan secara instan. Atlet ditempa melalui kebiasaan dan tekanan yang terukur agar mampu menghadapi situasi pertandingan. Ia berharap semakin banyak generasi muda Buleleng menyalurkan energi melalui olahraga dan mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Baik, pendengar, sebelum kita tutup Warta Siang, kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng, Jemberane, dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar. Bersama Agus Mahendra. Halo, selamat siang. Silakan laporan Anda.
12: Baik, selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Ikut perkiraan cuaca umum di Provinsi Bali, di mana cuaca segera memperkirakan secara berawan, dengan arah angin secara dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk peringatan dini, waspadai potensi tinggi gelombang laut dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Terus untuk wilayah Buleleng dan Jemberana, cuaca secara umum diperkirakan berawan. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3. Saya kembali ke studio.
2: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
13: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jemberana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
3: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
2: Medangdutan emang paling asik.
4: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
2: Ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Mendangdutan selamat siang, jumpa lagi kali ini bersama saya Irna. Wah, panas banget di luar tapi di sini adem ya, syukur-syukurnya disiapkan AC. Oke, langsung sapa penelpon pertama, tadi sudah ada Yunita Ababil, permohonan kasih. Halo, selamat siang Mendangdutan. Halo. Halo. Aduh, kok gak ada suaranya nih? Baik, 24644-nya ada masalah ya. Halo, selamat siang Mendangdutan.
1: Selamat siang Mendangdutan Irna.
0: Selamat siang juga Mbak Mini. Apa kabar? Baik. Apa kabar Mbak Mini?
1: Sehat ya. Mereka lagu Tetangga Kepo.
0: Tetangga Kepo, kita cek dulu ya.
1: Ya. Eh, salam salam dulu dari seberang, yang dari ada Paci, ada Anwar, ada Mas Banu, udah ada MM, sini ada Ari Semeru, Ari WT, Bu Kartika, kemudian Bu Kartini, si Eli, ya. Pokoknya semuanya deh yang lagi belum dikuling ya, lagunya ada.
0: Adanya Kepo, mantanku Kepo, udah itu aja.
1: Ya, mantanku Kepo boleh juga.
0: Oke, siap.
1: Alamnya ya, yang belum dikuling, pokoknya terasa semua tanpa terkecuali. Mbak Irna, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Halo, selamat siang Mendangdutan. Halo.
2: Siang Mendangdutan.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa Ibu?
2: Hah?
0: Eh Bapak, Ibu.
2: Dimoncar kok Ibu.
0: Iya maaf Pak Cip. Saya lagi saya lagi angkat teleponnya Bu Janura yang halo matanya Pak Cip. Oke Pak Cip, mau lagu apa?
2: Lagunya Bagai Disambar Petir.
0: Bagai sambar petir.
2: Iya.
0: Iya.
2: Barusan siapa itu yang masuk?
0: Mbak Mimi.
2: Mbak Mimi.
0: Mm-mm.
2: Iya. Makasih selamanya Mbak Mimi. Juga buat Pak Bano, Pak Anwar, Pak Bambang, Nyaman Negara, Nyaman Netep, Nyaman Dewantara, Beritawan, Gimade, Pak Widi, juga Mbak Yeni. Buat bunga, bunga plastik, naik bunga. Buat Bu Jonora, Bu Ari B, Ari S, Kartini, Kartika, Ci Eli.
0: Dah, buat semuanya.
2: Ada Pak Yuda, dan ke semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Tetap diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Buat Mbak Irnanya tetap. Iya. Bertugas, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Tunggu lagunya.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Mendangdutan.
1: Selamat siang Mendangdutan. Mbak Wirna ku cantik, cuaca terang benderang, sumuk
0: sekali. Iya. Oke, Ibu Janura mau lagu apa nih?
1: Lagunya Angka Satu.
0: Angka Satu, oke.
1: Okay. Salam-salam nih dari Pak Cip dan Naik. Selamat siang Pak Cip, salam kembali. Bu Mbak Pipit, Bu Ari PT, Ari Meru, Bunga Plastik, Risa Redini, Taci Eliana, Mbak Mini, Mangkuri Bawa, untuk Pak Yumat Atawa, Pak Pekak Ulala, ya, Pak Inggris, Pak Beritawan, ya semua-semuanya para pecinta goyang dangdut.
0: Ya,
1: terima kasih Mbak Ina, salam buat Mbak Ina, selamat bertugas, salam buat keluarga, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Bu Janura. Ibu Sokemi, Mendangdutan yuk, Pak Dharma Wangsa. Beli Made Dharma Wangsa Dusun Batu Puluh Panji Anom Singarja Bali hadir. Ya, terima kasih. Nanti akan saya hadirkan kembali cek fakta untuk Anda Jadi sesaat lagi kami akan putarkan lagu-lagu yang sudah di request untuk tiga penelpon ya. Beritawan tembok tejak kulit digoyang yuk Mbak Irna yuk.
3: Godan, Godan, goyang dangdut asik.
4: This is a journey into sound.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, cek fakta siang ini beredar di media sosial TikTok unggahan video yang memperlihatkan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa yang berucap, ini bukan pinjaman, ini dana hibah dana bantuan 500 juta yang sengaja dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, terdapat kejanggalan dari video tersebut yang salah satunya terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Dan ketika memasukkan kata kunci pencarian dana bantuan Bank Indonesia ke mesin pencari Google, penelusuran tersebut mengarah pada laman resmi Bank Indonesia yang tayang pada Februari 2023. Isinya menjelaskan Bank Indonesia tidak bekerja sama dan tidak terafiliasi dengan perbankan atau lembaga apapun dalam pelaksanaan hibah. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah dua siang sampai jam tiga sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman.

0: melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790.
1: Godang,
0: goyang dangdut,
1: kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja.
0: Siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Godang,
0: goyang dangdut,
1: semakin asik.

0: Selamat siang untuk Mbak Ari Lastini. Selamat siang Sarifah, apa kabar juga? Boleh nggak telepon? Boleh banget. Mbak Irna, ternyata bagus baru denger. Oh iya, terima kasih Mbak Mini. Yuk kita langsung sapa lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Udang Dutan.
1: Selamat siang.
0: Halo.
1: Yuk Mbak Irna.
0: Udah di sini aja nongol. Oke, baik Ibu Ari.
1: Ya.
0: Oke, yang paling disenengin tadi kita lupa nanya, yang paling disenengin kalau ada Blue Fast apa Bu?
1: Oh gini, apa tuh lagu-lagu?
0: Lagu-lagu.
1: Yang gini apa tuh penyanyi
0: dari luar? Oh selebnya. Bintang tamunya. Oke.
1: Bintang tamunya ya.
0: Yo, sekarang mau lagu apa nih?
1: Secangkir madu merah dari Itje Trisnawati.
0: Siap.
1: Salam buat tadi Pak Cipya, Bu Mini, Bu Desare Dini, Bu Resmi, Celi, Bu Janura, Pak Somong, Pak Widi Madi. Ya, salam buat semuanya aja Mbak Irna. Mm-hmm. Buat Mbak Irna, Mbak tugas ya.
0: Iya, terima kasih. Ini beneran madu merah. Madu merah ya. Secangkir madu merah gitu ya. Oke, 24644. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat siang Medangdutan.
0: Iya, selamat siang juga Ibu Bunga.
2: Iya, kalau saya nonton legu-legu.
0: Gak pernah ke Bulpes?
2: Belum.
0: Belum, tapi tahun-tahun lalu pernah gak ikut nonton juga?
2: Oh, enggak.
0: Enggak, karena jauh ya rumahnya ya.
2: Iya, jauh.
0: Oke deh Ibu,
2: males ya ke sana.
0: Nih, ya. Mau lagu apa?
2: Lagunya ya Sinting aja pada boleh.
0: Iya, oke siap.
2: Ya, tadi ada Maria, Maria 12 ya, ada Celi, ada Bu Mini, ada Ibu Ketut, ada siapa wadahnya? Ada Pekaulala, Dewan Tara ya. Heeh. Siapa lagi? Ibu Resmi ya, dengan Nuraya semuanya ada. Buat
0: Mbak Ramadhan, makasih. Sama-sama. Halo, selamat siang Medangdutan.
3: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Halo Ibu Sekemi.
4: Tuhan yang udah masuk.
0: Asik.
4: Marenglah radio.
0: Oh, syukurlah. Siapa yang beli ini hari ulang tahun?
4: Iya, Cak minta. Orang ulang tahunnya kan 18 Agustus.
0: Oh, iya,
4: pas pembukaan Bulpes.
0: Aduh, senangnya dapat hadiah.
4: Terima kasih. Okay. Yang ngasih hadiah terima kasih banyak ya. Yeah. Sehingga saya bisa langsung jadi gabung ke RRI.
0: Iya, terima kasih Ibu Sukemi.
4: Kemarin-kemarin juga enggak bisa. Iya masih ingat dong.
0: Oke, siap.
4: Masa lupa sama sesepuh.
0: Iya.
4: Ya, ya minta lagu
0: apa?
4: Setangkai bunga apa itu?
0: Padi.
4: Ya pokoknya yang itu lah. Ya bunga padi.
0: Bunga
4: ya. Salam buat semuanya deh ya. Kangen banget nih baru bisa masuk.
0: Iya tapi terima kasih banyak loh Ibu. Dan terima kasih buat yang udah ngasih kado buat Ibu Sekemi.
4: Ya terima kasih banyak. Terima kasih untuk semuanya yang ngasih salam ya. Saya gak bisa bales gitu ya.
0: Iya.
4: Semoga dilancarkan aja ya, ini untuk amin. Semuanya, rezekinya, sehat semua.
0: Amin.
4: Ya itu aja ya, Mbak.
0: Iya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali.
5: Goyang dangdut, semakin asik.

Ayu Rosmalina atau nama panggungnya Ayu Ting Ting, lahir 20 Juni 1992. Ayu Ting Ting merupakan penyanyi dangdut, pembawa acara, pelawak, YouTuber, dan personality televisi Indonesia. Namanya menjadi terkenal saat menyanyikan lagu yang berjudul Geol Ajep Ajep dan Alamat Palsu. Karena popularitasnya di dunia hiburan, ia memilih untuk tidak meneruskan kuliah demi berkarir. Ayu merupakan putri sulung dari pasangan Abdul Razak dan Umi Kalsum. Ayu menikah dengan Henry Baskoro Hendarso yang akrab disapa sebagai Angie pada tanggal 4 Juli 2013. Setelah melahirkan putri pertamanya yang diberi nama Bilqis Kumariah Razak, Ayu mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Depok. Dan pada 1 April 2014, Majelis Hakim akhirnya mengabulkan permohonan Ayu. Walaupun demikian, Ayu tetap semangat dalam meniti karirnya di dunia dangdut sampai sekarang. Goyang, goyang, goyang.

0: Selamat siang nih yang ada komen-komen nih. Terima kasih Bu Ari Lastini. Sarifah juga terima kasih. Untuk Shaber yang tugas di Lovina adalah Mbak Tris. Bule aku mana? Bulenya Alvino libur hari ini, oke? Okay? Terima kasih semuanya. Saya masih nemenin sampai jam 3 sore. Dan WhatsApp-nya masih kita akan sapa-sapa. Oh iya, saya bacakan dulu nih WhatsApp-nya banyak banget yang belum saya bacakan. Beritahuan Tembok Tejakula terima kasih. Pak Komang Sujana juga terima kasih. Terus siapa nih? Pak Nyaman Dewantara. Selamat siang Medangdutan. Salamnya buat Beritahuan di Tembok, Nini Jero, Sari Mekar, C. Eli, Ayu Sekerti, Bukartika dan semuanya. Ucapannya merdeka. Tahun ke-81 semoga lebih maju dari tahun sebelumnya. Oke, terima kasih, amin. Pak Mualim lagi mantau, lagi monitor. Salamnya buat Bu Bunga, Bu Arsemeru, Pak Cip, Pak Ramadan, Alvin, Sarifa dan semuanya. Juga untuk siapa ini? Selamat siang Mbak Irna. Ibu Juro ganti-ganti nomor terus, Ibu Juro kenapa? Di Tegal Mawar. Salamnya buat Mbak Mini, Pak Cip, Bu Janura, di Saridini, Ci Eli dan semuanya pokoknya ya. Pengen lagunya, oke. Terima kasih untuk Mbak Irna, sama-sama. 24644, halo, selamat siang, Medangdutan. Iya, kan kalau bisa dimasukin pasti diangkat, Bapak. Kalau nggak bisa masuk, pasti nggak bakal diangkat, ya. Oke, Pak Banu, apa kabar siang ini? Alhamdulillah, ya Rabbal Alamin. Hah?
1: Kabar Bali bagaimana?
0: Baik juga, terima kasih.
1: Lagunya Mbak Irna.
0: Apa?
1: Dari Elvi Sukaisi.
0: Yang mana?
1: Pesta Panen.
0: Hah?
1: Pesta Panen.
0: Pesta Panen?
1: Iya, dari Elvi Sukaisi.
0: Pesta Panen bukannya, bukan Elvi, bukan saya nyanyi. Pesta Panen, kita cek ya.
1: Iya.
0: Nggak ada Pesta Panen, nggak punya kita, Pak. Maaf ya, Pak Banu. Mungkin yang lainnya? Sama siang juga buat Pak Depong.
1: Kalau gitu dari Roma.
0: Yang?
1: Bulan terang bulan.
0: Aroma.
1: Bulan purnama.
0: Bulan purnama. Aduh, nggak ada juga Bapak, maaf.
1: Juga, ya.
0: Iya.
1: Saya
0: bulan sendiri. Purnama.
1: Salamnya.
0: Bulan purnama itu ada nyanyi tapi Iis Dahlia. Apa?
1: Itu apa ya, bulan purnama ada.
0: Ada Iis Dahlia tapi gak apa-apa?
1: Iya ada.
0: Oke deh.
1: Ada Pak Ribawa. Ada Gisbawa. Ada Sujana. Ada Sukrajo. Beritawan. Wibidi. Dr. Mahmud. Wadaeng. Ada Cik Eli.
0: Udah lewat.
1: Iya.
0: Udah lewat katanya, Pak.
1: Karena sudah lewat.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama.
1: Sehat selalu, Mbak Irna.
0: Sehat juga, Pak Banu. Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ini WhatsApp lagi sepi nih. Walaupun tadi udah banyak yang chat ya. Kita langsung sapa. Ada Ibu siapa? Kayak ini Ibu Resmi. Halo.
2: Halo, selamat siang Medangdutan. Mbak Irna. Makasih,
0: iya.
2: Mbak Irna. Padahal baru sekali mencet.
0: Oke. Okay. Karena memang masuk pasti kita angkat. Ibu Resmi mau lagu apa?
2: Ibu Resmi. Yang racun ya.
0: Yang racun. Ibu Resmi udah dapat ke Bullfest enggak?
2: Oh enggak pernah kemana-mana, oh. Di sini doang.
0: Okay.
2: Ya sebentar lagi di Tejakula ada juga.
0: Ada juga ya, oke.
2: Okay. Ya,
0: Tejakula ya, jauh ternyata ya.
2: Enggak juga,
0: enggak juga.
2: Ini
0: ya.
2: Dekat ini suaranya Mbak Irna.
0: Iya ya, kalau lagi lewat sini emang dekat ya Bu. Oke, okay. Ibu mau kirim salam.
2: Ya salam-salamnya ya.
0: Boleh.
2: Bu, Mbak, Bu, Mbak Irna.
0: Boleh.
2: Baru bangun ini Mbak Irna, habis mandi ketiduran ya. Ya udah salamnya dirangkul aja untuk kesemuanya yang lagi monitor. Makasih ya Mbak Irna, selamat siang.
0: Selamat siang kembali Ibu Resmi. Nah mau kasih informasi aja yang mungkin kita kan siang ini emang ada temanya adalah tentang Buleleng Festival. Nanti saya akan bahas ya sedikit ya tentang Buleleng Festival.
3: Goda, goyang dangdut,
4: semakin asik.

0: suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
1: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.
2: Goyang, goyang, goyang,

0: Iming-iming Rita Sugiarto. Wah, ini lagunya mungkin kalau selama ini buat Anda yang memang sudah mengenal sosoknya Tante Rita Sugiarto, lagu-lagunya tuh emang enak-enak banget gitu. Saya juga tadi awalnya gak tahu lagu ini, oh gak tahu ini dulu Iming-iming. Musim panas kehujanan. Selanjutnya, Panyaman Negara, apa kabar Panyaman Negara? Terima kasih sudah bergabung siang ini juga untuk Pak Depong. Selamat siang Mbak Irna, salamnya buat Ketut, Ibu Ketut Tejakule, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Ari, Semeru, Bu Bunga, Wadai, Pak Armada, Pak Widi, dan semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Irna, sama-sama. Siapa lagi? A24644, ada yang masuk ini, halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat siang, Medangdutan.
1: Medangdutan.
0: Iya, siapa ini?
1: Pak Pipit.
0: Iya, Pak Pipit, selamat siang. Mau lagu apa?
1: Kalau ada gitu ya, bila si miskin bercinta dari Arafik.
0: Arafik, miskin. Ya. Pak, ini Pak Pipit pernah ke Bullfest belum?
1: Belum, soalnya masih mata Pak Pipit operasi gitu.
0: Oh iya, cepat sehat ya Pak Pipit.
1: Iya, makanya Pak Pipit mengutamakan minta lagu biar terhibur gitu.
0: Oke, ya. Siap. Mau lagu apa? Lagunya udah? Mau kirim salam? Iya.
1: Salam dulu deh ya.
0: Boleh.
1: Sama Pak Mutu Wayang, Pak Lidle, Pak Gerodag, kemudian Pak Wardipe, Pak Daeng, Pak Ramadan, Pak Bambang, terakhir nih Kacung dari Teluk Bulu, Pak Armada sudah ya. Terakhir De Irna, keluarga, mudah-mudahan di rumah Tuhan Yang Maha Esa banyak rezekinya. Terima kasih De Irna.
0: Sama-sama Pak Pipit. Nah, Bluelang Festival ini sudah berlangsung dari tanggal 18 sampai tanggal 23 ya Bapak Ibu, yang digelar di kawasan Praja Mandala Singabara Raja Singaraja, mengusung tema Uriping Rasa. Festival ini, nah ini yang banyak tunggu-tunggu, yaitu ada UMKM pilihan, ada parade seni dan budaya tradisional serta hiburan rakyat untuk merayakan romantisme Bluelang Tempo Baheula alias Tempo dulu. Tuh, jadi yang udah pernah kemarin kesana dapat, saya udah dua kali malah jujur, karena jujur kalau menghabiskan waktu di satu tempat kulinernya itu kan gak bakal full ya, maksudnya full pasti perutnya, tapi kalau misalnya hari ini di bagian stand ini, besoknya di stand itu sambil lihat penari-narinya, nah itu dia ya. Oke, satu penelpon lagi sebagai penelpon terakhir. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Halo.
0: Selamat siang. Siapa ini?
2: Ibu Kartini.
0: Halo Ibu Kartini.
2: Iya.
0: Iya.
2: Gimana kabar Mbak?
0: Baik, Ibu Kartini apa kabar juga?
2: Ya, sehat-sehat aja.
0: Astagfirullah. Lagunya?
2: Lagunya.
0: Apa?
2: Lagunya Joget dari Roma ya.
0: Joget dari Roma. Tadi Bang Roma, oh belum, Bang Haji belum nyanyi ya. Joget, iya joget.
2: Iya. Alam musik ya.
0: Boleh. Joget. Aduh, ada.
2: Dabuk Mini, Dabuk Manda. Ada Pak Sip, ada juga Pak Bani ya. Ya. Ada juga Bitawan ya. Selamat sore. Ada juga Kak Olala ya. Ada juga Hadu ya. Ada Ketut Batu. Ada juga Bu Ari Gaduana ya.
0: Iya deh, waktunya ya Ibu ya. Oh, makasih Ibu Kartini.
2: Ya,
0: harum namanya. Oke, satu penelpon terakhir karena memang waktunya juga. Halo, selamat sore Medang, siang Medang Dutan. Masih siang.
3: Selamat siang Medang Dutan.
0: Selamat siang juga Pak Jero, Penapi Gartre.
3: Gatre. Bece, yeah, Mbak Irna, nih suaranya buat suara emas.
0: Mbak Irna,
3: ngerenceng tapi suaranya belum.
0: Terima kasih. Pak Jero mau lagu apa nih? Siapa tahu bisa kita puterin.
3: Nanya Rembulan Bersinar Lagi, Mansur S.
0: Oh, oke, siap. Mau kirim salamnya?
3: Salam tadi sama Bu Kartika, juga Bu Kartini, Pak Pipit, terus Bunga Plastik, kemudian Bu Resmi, Cak Eli, Bu Redini, Bu Desa, Pak Kutuwi, ya, Pak Kecamo, pokoknya semua
0: grup iya.
3: Kecuali ayo Mbak Irna, sukses
0: Mawali, Pak Jero Maliarse. Mohon maaf ya waktunya juga karena kita harus pamit karena sudah ada 3 penelpon dan 3 lagu. Terima kasih buat yang siapa nih namanya enggak terdeteksi karena bacaannya twing. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang Ujang Fadil juga. Terima kasih. Setelah ini bakal ditemani oleh Mbak Tris di Lopina. Saya Irna pamit. Kasih ucap terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Goyang. Goyang. Goyang dangdut.
5: Semakin asik.

0: Singa Raja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Halo, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Tris bisa menemani ruang dengar Anda di Singaraja sore ini sampai nanti jam 8 malam ya. Oke, tadi kita sudah dengarkan satu lagu dari Padi Harmoni yang mengawali jumpa kita di acara Lopina, lagu sore pilihan Anda ya. Gimana kabarnya pendengar? Mudah-mudahan terus jumpai dalam keadaan sehat ya. Masih semangat dong pastinya dengerin Pro 1 ya. Sambil menjalankan aktivitasnya atau yang sudah beristirahat, sudah selesai begitu ya, melaksanakan aktivitas. Ya, sambil beristirahat dengerin Pro 1 ya. Waktunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan yang mau request lagu favoritnya sore hari ini boleh ya, 24644 ataupun melalui WhatsApp 08 11 399 9790. Oke, langsung aja terus apa ya. Yang pertama ada, halo, selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore Lopina.
0: Sore, dengan siapa ini?
1: Saya Situ Bondo.
0: Situ Bondo Pak Banu dong.
1: Iya, betul, betul.
0: Apa kabar Pak Banu?
1: Sehat
0: walafiat, Pak. Sehat walafiat. Ah, sama Pak Banu, sehat. Astungkare.
1: Lagunya Bang.
0: Boleh.
1: Kabarnya itu Simfoni Rindu.
0: Simfoni Rindu.
1: Ya, cover-covernya itu ada. Salamnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ada Mari Bawa.

0: Sujana, ada Suprajos, ada Cetlacur, ada lagi Kenaro, Padimas, ada lagi Wadaing, Mr. Mahmud, Pak Linda.
1: Iya, Pak Banu, mohon maaf nih simponi rindunya cuma ada yang lama aja loh.
0: Yang
1: Yang golden.
0: terpusat.
1: Iya, tahun 80-an aja itu.
0: Sebetulnya ya, ada kabarnya itu. Cuma ya kalau lagi itu anu hilang.
1: Hilang.
0: Iya.
1: Hilang ditelan bumi. Hilang. Oke.
0: Dari Wanita itu.
1: Dari siapa, Pak?
0: Dari Irwansa, kalau ada keliruan.
1: Irwansyah.
0: Soalnya ada Pak Lila, Pak Nusa, ada Pak Inggris, Pak Dago, ada Celi, Bu Yeni, Bunga, Bunga, Bu Kartini, Kak Kartini, Jawati, ada lagi ini Jeru, ini Puspa, ada Bu Marwati, ada Listiani, ada Bu Desa, ada Bu Budi, Bu Resmi, Bu Yeni, Paci, Bu Ulong, ada Bu Yuda, Bu Manda, ada lagi Bu Karti, Kak Kartini. Ada lagunya, Pak.
1: Iya, ini Irwan Syahnya nggak ada, kalau Java Java Jive-nya mau nggak, Pak? Saya nggak tahu nih, hilang ini. Versinya yang mana ini? Nggak ada, kok hilang di Irwan Syahnya nggak ada.
0: Kalau begitu, Tani aja dah.
1: Sani, Tani ya?
0: Iya, Tani. Tani dari BCL.
1: Shani. Oke. Siap, Bapak. Terima kasih.
0: Makasih dah ketemuannya
1: sudah. Iya, terima kasih udah banyak banget. Iya, di calling sama Pak Banus. Oh iya iya, siap-siap. Makasih Pak Banu. Iya, udah semuanya mudah-mudahan enggak ada yang ketinggalan di calling sama Pak Banu ya. Berikutnya halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Mbak Tris. Gimana kabar Mbak Tris? Singaraja. Masih ramai ya bullpen-nya ya.
1: Iya benar. Bu Resmi udah kesini belum?
2: Belum. Lewat beranda aja liatnya ya Mbak Tris ya.
1: Jangan lupa ya nanti ke sini mampir sampai
2: okay.
1: 23 ya.
2: Oh sampai 23 6 hari ya Mbak Tris ya. Ini lama ya.
1: 5 hari ya.
2: Dari 18
1: oh, iya,
2: kan ya.
1: Oh iya 6 hari betul sampai hari Sabtu ya.
2: Iya.
1: Ya Ibu
2: Mbak Tris.
1: Iya.
2: Tutur batin ya dari Yura Yunita ada enggak?
1: Tutur batin.
2: Ya, dari Yura Yunita.
1: Ada, Ibu, siap.
2: Oke, salamnya tadi Pak Banu.
1: Betul.
2: Makasih callingannya Bu Janura juga, Ci Eli, Bu Desa Busukemi ya, Bu Merduraka juga, Pak Lile, Wak Daeng ya, Pak Grodak juga ya. Terus sama Tawan, sama Pak Widi juga, Ken Arok juga dan kesemua-kesemuanya Pen RRI dimanapun berada. Makasih, selamat sore Mbak Tris.
1: Selamat sore, terima kasih Bu Resmi, selamat beraktivitas juga ya. Halo, selamat sore Lopina.
3: Halo, selamat sore Lopina. Lagi sore pilihan saya Mbak Tris,
1: kabar? Baik, dengan siapa ini?
3: Yang dari Mondok Bestalem.
1: Oh, Ibu, Ibu Kartika.
3: Iya betul.
1: Iya Ibu,
3: materi.
1: Nggih.
3: Okay. Mau request lagu dulu ya?
1: Boleh.
3: Lagunya Cinta Pertama dan Terakhir.
1: Cinta Pertama. Serina ya. Oke, Bu. Silakan iya. Salamnya buat siapa?
3: Oh, salam-salam dulu, materi.
1: Silakan.
3: Salamnya buat Bu Mimi ya. Selamat sore. Juga ada Bu Eli, Bu Teja Kule. Ada Ibu Lari Bete, juga ada Ibu Kartini, Ibu Ajro Puspa, juga ada Pak Widi Made, Kemaro juga ada Pak Jeroma Learso tadi ya, makasih salam-salamnya. Juga ada Pak Panu yang barusan ya, terima kasih juga salam-salamnya. Juga ada Pak Ingris, ada Pak Cip, ada Pak Petuayang, Mas.
1: Halo, wah hilang lagi nih Bu. Ibu Kartika, keputus nampaknya ya sinyalnya mungkin ini. Tapi mudah-mudahan udah semua ya di calling ya. Pastinya mau kirim salamnya buat semua tanpa terkecuali ya Bu Kartika ya. Dan lagunya juga udah siap. Terus mas apa dulu ya yang sudah nontonin kita dari tadi nih di live TikToknya. Halo Pak Depong, selamat sore katanya ya. Sore terus. Ada Komang Budiawan di SPBU Gajah Mada nih katanya selalu hadir, terima kasih ya. Terus selamat beraktivitas tentunya ya. Terus ada siapa lagi ini yang sudah bergabung dari tadi juga dari Medangdutan tadi kayaknya ya sama Mbak Irna, terima kasih. Selamat sore untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp. Nah, yang mau request lagu ya, mohon maaf nggak bisa lewat TikTok, nanti langsung aja di WhatsApp kita ya. Itu udah ada nomornya, jadi langsung aja dikirimkan WhatsAppnya. Halo Mbak Indi, selamat sore. Akun berdua katanya ya. Kalau kamu request lagu, langsung aja ke wawanya kita ya di WhatsApp. Pro 1 itu udah ada nomornya. Jadi kalau di TikTok kita bacain salamnya aja, mohon maaf nih. Baik, sudah ada 3 penelpon, saatnya sekarang kita ke lagu dulu ya. Kita dengerin dulu 3 lagu berikut ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, pendengar masih di acara Lopina, lagu sore pilihan Anda ya. Halo, selamat sore. Terus mau sapa lagi untuk penelpon berikutnya yang mau ikutan gabung. Boleh ya. Yang sudah mengirimkan WhatsApp ya, dan juga menyapa Tris nih di live TikTok kita. Selamat sore untuk Kak Alex di Palembang. Selamat sore. Ada kan Hajia juga ya. Selamat sore. Terus mau sapa lagi deh tiga orang penelpon berikutnya ya. Sudah bergabung bersama kita ini. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Lopina. Lagu sore pilihan saya, Mbak Tri.
0: Iya, ini tetangganya Bulfes ini ya. Ibu Ari kayaknya tiap hari nih ke Bulfes nih kayaknya nih.
1: Iya. Ya, tapi sudah malaman dikit, Mbak. Sudah
0: kelar semua.
1: Buat, ya,
0: Oh, tugas-tugasnya ya, Bu ya. Keren.
1: Iya.
0: Nanti ke sana lagi enggak, Bu?
1: Ke sana dong, Bagus Wirate.
0: Gak boleh absen ya. Aduh,
1: iya.
0: Semangat. Mumpung deket ya, Bu ya.
1: Mumpung deket, Mbak. Iya. Dengar musiknya, kepingin dah ke sana.
0: Yes. Iya, terus soalnya jauh. Makanya
1: iya.
0: Parkirnya susah juga, Bu. Rame kayak gitu
1: iya.
0: Ya, Bu ya.
1: Wah. Iya, parkirnya susah.
0: Ini besok-besok kayak
1: besok. Banyak Tegal parkirnya ada, Mbak.
0: Nah, nanti parkirnya di rumahnya Bu Ari aja lah. Biar gak macet
1: iya.
0: Ya. Oke, Bu Ari, mau request lagu apa nih?
1: Kenangan Terindah dari
0: Samson. Oke.
1: Iya. Salam buat Bu Resmi, Bu Mini, Ci Eli, Bu Janura, Bu Tuti Jekule, Bu Desa Redini, terus Bu Kartini, Kartika, Bu Yuda di Sangke, Pak Widi Made, Pak Ribawe, Pak Samo, Pak Yuda, Pak Astawe, Pak Olala, Pak Dewantara, Pak Sudarsana sama Ibu ya, Me Ayan. Ya, sulam buat semuanya aja, Mbak Tris.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mbak Tris sama tugas.
0: Terima kasih. Kembali Bu Ari ya. Lanjut, terus apa lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat sore Lopina.
2: Selamat sore Lopina, Jeng Tris.
0: Selamat sore, dengan siapa ini?
2: Bondalam, Jeng Tris.
0: Bondalam, Pak... yang di luar negeri bukan?
2: Bukan, saya bukan di London, bukan di
0: Bondalam. Bondalam siapa? Pak Jero.
2: Betul.
0: Pak Jero Maliarse.
2: Nggih,
0: iya, tumben ini Pak Jero ikutan.
2: Iya.
0: Merekus lagu apa, Bapak?
2: Yang?
0: Lagunya Napi.
2: Jangan menyerah.
0: Jangan menyerah. Ya.
2: Ya. Tiang anu dumun salam sama Kadek Sukiyati di Sambangan sedang membuat banten 3 bulanan. Upacara. Kemudian tadi siapa itu Bu Ari
0: Lastini, ya betul.
2: Kemudian saya kirim lagi pada semua grup asik-asik happy. Rahajang sore, rahayu-rahayu, sukses Mbak Tris.
0: Sukses sama Wali, terima kasih Pak Jero. Ya, salam untuk keluarga semua yang ada di Bondalam. Ya, satu lagi yuk yang mau ikutan. Oh, terus mau sapa lagi nih. Aduh, ada Mbak Mini, halo.
3: Halo, selamat sore Tris.
0: Selamat sore Mbak Mini, apa kabarnya?
3: Kabarnya sehat sama dengan Tri, selalu ceria,
0: iya,
3: happy selalu.
0: Bener, harus ya.
3: Iya.
0: Setiap hari udah dapat ceria.
3: Udah dapat tertawa berarti sehat.
0: Betul. Ngomong Mbak Mini udah ke Bulfest belum?
3: Aduh, udah pernah kemana-mana. Cepat juga.
0: Aduh, nggak kemana-mana.
3: Iya, Abi nggak punya yang bonceng sih.
0: Jemput ya, dijemput ya.
3: Aduh, okay. Ya, tadi sih anak-anak itu ke Singaraja, guru yang lain, tapi Mbak Mini sekolah dalam rangka gitu juga mungkin. Menari-nari itu ada nyanyi juga.
0: Oh iya.
3: Ya, yang penting dari HP aja nonton udah tahu.
0: Oke. Okay. Ya. Ya. Lagunya apa Mbak Mimi?
3: Cari pacar lagi.
0: Ayo cari pacar lagi yang banyak ya. Eh salah, jangan banyak-banyak, satu aja.
3: Jangan banyak, satu aja.
0: Satu ya, aja ya.
3: Nanti kalau banyak.
0: Oke.
3: Nanti kalau kebanyakan hilang semua.
0: Iya betul,
3: gitu.
0: Salah ya.
3: Iya, ya, salam dulu ya. Yang tadi udah nguling, ada Bu Bunga. Kemudian ada Bu, siapa? Bu Juru Puspa. Ada Pak Grodak, Pak Depong. Ada Bu Janura.
0: Iya.
3: Ari Bete, Ari Semeru, Desa, ya pokoknya semuanya yang ingat-ingat aja ya, yang lupa lain kali ya.
0: Aduh, iya, oke. Okay. Terima kasih kembali, aduh yang ingat-ingat aja katanya ya. Nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan nanti lagi di, apa namanya, dilanjutkan di apa namanya acara Ruang Rindu ya Mbak Mini ya. Halo Tris, mau sapa dulu Ibu Desa Radini. Aduh lagi sibuk katanya di Denpasar gak bisa masuk ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah sering ngoling Bu Desa, maaf belum bisa bales katanya. Oke, semangat Ibu Desa ya. Terus selamat sore juga untuk halo Ibu Jerupus Padi Tegal Mawar ya, salamnya untuk Pak Banu, terima kasih katanya sudah mengoling ya. Ada Bu Resmi juga, Bu Kartika, Ibu Desa Redini, Bu Yuda di Sangket, Pak Armada, Pak Kak Olala, terus ada Ibu Bunga, ada oh Bunga 1 dan 2, pokoknya semua fans RRI semoga sehat dan kompak selalu katanya ya. Terima kasih Mbak Tris, terima kasih kembali. Terus ada halo Pak Pipit ya. Mau salam katanya ya untuk siapa nih? Bu Ketete Jekule, Bu Ari, BT, Wak Daeng, terus Pak Dewantara, Jelma Riarse, saya selalu ya Mbak Tri, saya selalu banyak rezekinya, amin. Habis ini Bapak Pak Pipit lagi abis operasi gitu. Tapi Pak Pipit mohon maaf nih lagunya terus gak bisa puterin karena ini masih termasuk lagu lama begitu ya. Mungkin bisa diganti lagunya nanti kita putar lagu yang tahun 90-an ke atas ya, mohon maaf. Nah kalau lagu lama nanti di requestnya di acara ini Ruang Rindu ya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. 3 penelpon tadi ya, ada Bu Ari, terus Pak Jero, dan juga ada Mbak Mini. Kita lanjut ke lagu dulu ya, sebelum nanti kalau ada waktu lagi terus mau sapa lagi Anda ya. Tetaplah bersama kami Pro 1.

0: suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
2: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
2: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
2: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.

Baik, pendengar Plus Satu RRI Singaraja. Nah, nggak terasa ya, tadi harus pamit dulu nih ya, karena tuntas sudah ya acara Lopina sore hari ini. Terima kasih terus ucapkan untuk yang sudah bergabung ya sore hari ini, yang belum dapat bergabung, begitu mudah-mudahan nanti di acara Lopina berikutnya bisa bergabung ya pendengar. Jadi sampai di sini terus tuntaskan dulu kebersamaan kita di acara lagu sore pilihan Anda atau Lopina. Terima kasih sekali lagi, nanti akan hadir ya, tentunya sudah dipersiapkan acara lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa.
2: Aku bisanya lagu

0: Wah, hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: 101,
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Kita sudah berada di acara ekonomi digital ya untuk edisi minggu ini, hari Jumat 21 Agustus 2026. Nah, tentunya sore hari ini kita juga akan berbincang begitu ya tentang sebuah topik bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 untuk sore hari ini ya. Dan senang sekali kita akan segera menyapa begitu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore, ada Kak Willy Yogantara Sidi ya. Apa kabar Kak Willy? Makasih nih sudah hadir ya. Jadi pendengar, sore hari ini kita akan berbincang terkait topik satu konten banyak peluang. Jadi memaksimalkan media sosial untuk bisnis. Nah, jadi untuk nanti pendengar yang mau ikutan ya, mau sharing, silakan kita nanti tunggu juga ya di line telepon Pro 1 0362246444 ataupun di WhatsApp boleh juga ya di 0811399790. Baik, kita langsung saja berbincang ya. Nah, kalau berbicara tentang konten nih, kalau saat ini memang lagi ramai banget ya, dimana-mana orang baca bicarain tentang konten ya Kak Willy ya, mana konten itu adalah kalau kata orang sumber cuan katanya ya.
2: Kalau bilang
0: ladang cuan ya. Iya, jadi banyak, salah satunya pun yang bisa dimanfaatkan melalui konten adalah memperkenalkan sebuah bisnis ya. Nah, kalau di menurut Kak Willy nih, kenapa satu konten itu bisa disebut banyak peluang, utamanya nih di media sosial ya, yang khususnya untuk bisnis. Oke.
2: Jadi saya ingin menyapa dulu nih ya buat teman-teman. Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore.
2: Oke, jadi mengenai satu konten ya banyak peluang, ini juga sangat menarik sekali ya temanya ya. Yang dimana kan dengan kita membuat konten itu kan ya harus lebih bervariatif ya. Harus juga kita apa namanya mengembangkan ide-idenya gitu. Dan juga kan di balik konten itu juga kita bisa memadukan nih antara kita membuat konten video ataupun juga konten berupa foto gitu. Nah, di situ juga kita ya lebih memperkenalkan lah gitu ya, dari segi segmen kita memiliki usahanya maupun juga memperkenalkan produk-produknya gitu sih yang kita miliki. Nah, dan pastinya juga produk yang kita miliki ini juga supaya bisa lebih dikenal banyak orang juga harus memiliki yang namanya keunikan itu tersendiri gitu. Karena itu kan makanya kita harus membuatkan salah satu sampel kontennya lah gitu lah, yang kita harus publish juga itu di dalam media sosial gitu ya Mbak ya.
0: Kalau menurut Kak Willy, sejauh mana sih konten itu mempengaruhi keberlangsungan sebuah bisnis?
2: Ya itu sangat mempengaruhi sekali ya dalam apa namanya sebuah bisnis ya. Yang seperti saya bilang tadi itu adalah dengan kita membuat konten ini kan pasti kan kita ini juga memiliki keinginan lah gitulah supaya apa namanya ini di media sosial ya para follower-follower kita atau pengikut kita ini juga bisa tahu gitu bahwasannya oh ini kita memiliki usaha, kita memiliki produk ini gitu. Nah, ini kan akan menarik yang namanya engagement lah apa namanya exposure dari apa namanya konten kita itu sendiri yang sudah kita buat.
0: Ya, kalau sekarang nih sosmed yang paling apa namanya berpengaruh kalau dari menurut Kak Willy yang mana nih, media sosial yang mana nih?
2: Kalau kita lihat kembali sih ini banyak sekali ya ini ya. Tapi kalau kita mengacu dari segi platformnya ya, platform media sosialnya yang lebih berpengaruh itu adalah TikTok ya salah satunya ya.
0: TikTok.
2: Kalau dulu sih kita masih bisa memanfaatkan Instagram gitu. Tapi karena Instagram itu dulunya itu masih bersifat monoton, apalagi kan Instagram itu kan dia hanya terbatas ya, kita hanya mengupload satu foto ya. Habis itu setelah sering berjalannya waktu sudah bisa kita menambahkan beberapa foto, kemudian juga kita bisa membuat video juga dari video reels ya gitu ya. Namun kan untuk di video reels ini kan kita tidak bisa membuat salah satu video itu berdurasi panjang, ya cukup singkat aja gitu.
3: ya 30-60 detik aja gitu. Nah, kemudian juga dari tren pengguna Instagram juga sekarang kan udah maju lagi nih, adanya TikTok kan gitu ya. TikTok ini juga kan yang menariknya adalah kita bisa membuat video dengan durasi yang panjang lah gitu. Durasinya itu kan hampir ya bisa dibilang lebih dari 3-5 menit lah gitu ya. Jadinya kan kita bisa memiliki waktu yang sangat leluasa lah gitu untuk membuat konten gitu. Dan apalagi juga kan untuk user atau penggunanya ini kan sudah banyak sekali gitu. Bahkan juga banyak orang yang sudah apa namanya ya, apa ya istilahnya ya, transisi lah gitu ya, dari media sosial yang apa namanya yang dulu seperti Instagram, sekarang transisi ke TikTok itu sendiri gitu. Jadinya ya lebih apa namanya, lebih dimudahkan lah kita lah gitu ya, untuk apa namanya memanfaatkan suatu platform ini ya, media sosial salah satunya adalah TikToknya ini ya, untuk ya membuat konten gitu untuk UMKM gitu yang pastinya.
0: UMKM, karena kalau dulu mungkin kita taunya marketplace ya, ada di Facebook ya. Iya,
3: marketplace. Salah satu lagi kan ada ini Kaskus ya kalau
0: zaman dulu ya. Nah, terus juga karena mungkin pergeseran yang memakai medsos itu karena sekarang anak muda gitu, jadi bergeser ya Kak Willy, kayak begitu nggak sih, ngaruh juga kan ya?
3: Iya, ngaruh sekali itu. Tapi kan kalau kita lihat kembali ya, bukan anak muda lagi sekarang yang apa namanya lebih aktif dalam media sosial ya. Kalau kita lihat di kalangan yang sudah cukup dewasa lah, atau lebih dewasa dari anak muda itu kan, wah udah banyak sekali yang menggunakan.
0: Ikutan ya.
3: Ikutan jadinya dia.
0: Scrolling gitu ya. Gitu. Oke, berarti termas ini bisa disebut juga kalau kita yang punya bisnisnya harus ngikutin tren ya.
3: Betul sekali.
0: Nggak boleh. Iya, nggak boleh di satu platform aja gitu.
3: Iya,
0: ya.
3: Iya, betul sekali. Tapi kalau misalnya kita hanya berpacu di satu platform itu juga mungkin kitanya jadi rugi gitu. Karena kan ya mungkin aja platformnya ini kan memang terkenal lebih luas lah gitulah jangkauannya. Cuma kan kalau kita lihat yang terlebih dahulu kan masih ada juga orang yang menggunakan gitu. Nah, itu juga kan apa boleh buat kita juga harus bisa menyeimbangkan lah gitu.
0: Iya.
3: Menyeimbangkan supaya kan ya artinya juga ini menjadi suatu peluang gitu, menjadi salah satu peluang gitu untuk memperkenalkan apa namanya suatu konten ataupun yang produk yang kita buat gitu.
0: Berarti bisa disebut kita juga harus bikin kontennya, bisa nggak satu konten itu untuk semua platform media sosial?
3: Oh ya, itu bisa sekali sih itu.
0: Bisa ya.
3: Bisa ya.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kalau untuk apa namanya membuat satu kontennya ini, jangan apa namanya kita itu terlalu terpaku, oh ini harus kita buat di apa namanya contohnya platform TikTok aja gitu. Melainkan juga dengan kita membuat satu konten itu ya, kita bisa langsung kita apa namanya ya istilahnya ya, langsung sebar gitu ke banyak media sosial. Jadi tidak perlu lagi kita membuat satu konten dengan tema yang berbeda gitu, namun kan visi atau goals itu kan sama dia itu, untuk apa namanya memperkenalkan suatu produk gitu. Nah, jadi itu membuat satu video dengan satu tema tapi di sebar juga gitu di
0: semua platform.
3: Semua platform gitu.
0: Hanya durasinya aja yang beda begitu mungkin ya Kak Willy ya.
3: Kalau untuk durasi sih boleh saja gitu. Boleh kita bedakan gitu. Mungkin kalau misalnya di awal kita membuat durasinya mungkin 1 menit nih untuk yang di Instagram lah contohnya. Mungkin nanti kita di TikTok kita potong aja jadi 30 detik gitu.
0: Oke.
3: Seperti itu. Jadi ya kalau bisa sih, kalau untuk membuat konten jangan lupa harus ada clickbait-nya ya zaman sekarang.
0: Nah, itu kadang enggak mengerti untuk yang awam begitu
3: iya,
0: ya. Nanti kita bicarain ya konten yang bagus kayak gimana. Oke, ya udah pendengar masih ini kan ya. Tetap dengerin ya, karena ntar lagi makin seru kayaknya perbincangan kita, tetaplah bersama kami.
3: Iya, betul sekali.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Kita pikir cinta adalah jawaban dari insecurity kita. Kita pikir kita spesial bagi seseorang. Kita pikir melupakan masa lalu adalah pilihan yang tepat. Dan kita pikir lainnya yang selalu hadir. Walau semua pikiran itu sering berakhir kekecewaan yang sama, kita tetap tidak belajar dan akhirnya mengulang kesalahan yang itu-itu saja. This is the reason why I wrote this book. Itulah yang ada dalam pikiran sang penulis, Ardi Muhammad. Supaya kita bisa sadar apa yang salah dalam hidup kita, mengakuinya, memperbaikinya, dan menjalani hidup lebih baik lagi. What's So Wrong About Your Life adalah buku yang ditulis oleh Ardi Muhammad. Buku ini diterbitkan tanggal 5 Desember 2019. Buku yang terdiri dari 180 halaman ini cocok untuk siapapun yang sedang mencari buku self-improvement. Buku ini penuh dengan gaya bahasa ringan, namun isinya tetap penuh dengan makna.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Menurut ibu, menjaga negara itu harus jadi tentara atau polisi ya?
3: Bukan cuma itu, menjaga negara juga bisa dimulai dari hal kecil.
2: Maksudnya?
3: Memastikan anak-anak seperti kamu tumbuh sehat, mendapat pendidikan yang baik, berkarakter, dan mencintai bangsa sendiri.
2: Oh, jadi menyiapkan generasi muda seperti aku juga bagian dari menjaga negara?
3: Tentu, karena masa depan Indonesia ada di tangan kalian.
4: Mari bersama menjaga tunas bangsa dengan memberikan perhatian, pendidikan, kasih sayang, dan teladan yang baik. Karena generasi yang kuat adalah pondasi kedaulatan negara.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Iya pendengar, kita balik lagi di acara ekonomi digital ya bersama Kak Willy ya. Iya baik. Nah tadi kita udah berbincang ya Kak Willy ya, kenapa media sosial itu penting begitu ya untuk memaksimalkan sebuah bisnis ya. Betul. Dari konten yang dibuat ya untuk semua platform. Nah tadi udah dibahas, tapi kontennya itu harus yang menarik, yang klik baik katanya ya kan. Nanti ngomong clickbait, kita ngomongin konten dulu dan nih konten boleh. Yang bagus, yang baik dan clickbait kayak yang Kak Willy tadi sebutin, ini yang kayak gimana? Nah khususnya tuh yang pemula nih gimana hal apa namanya yang harus diperhatikan gitu untuk memulai membuat konten?
3: Oke, jadi kalau di dalam kita membuat konten itu sebenarnya ada dua hal. Yang pertama konten yang memang apa namanya sifatnya itu dia template ya, artinya kan kita bisa ATM lah gitulah, ATM. Kemudian juga ada yang konten yang bersifatnya itu dia itu lebih ke memancing sih gitu. Jadi di detik pertama itu, di awal-awal detik itu kita mancing dulu nih biar mereka itu kayak penasaran apa sih gitu. Nah jadi kalau kita bahas yang konten yang baik nih untuk pemula, jadi teman-teman bisa nih. Ini saya ambil contohnya untuk produksi video ya gitu, video promosi. Jadi bisa diperkenalkan dulu aja nih mengenai apa usahanya. Kemudian juga bisa menambahkan juga tentang ini apa namanya keunikan lah gitu dari usahanya itu. Uniknya di mana gitu. Apa sih yang bisa membedakan dengan usaha yang sudah ada gitu. Kemudian juga itu bisa kita sisipkan juga sedikit dari apa namanya pengenalan produknya lah gitu. Jadi kita biar tahu juga nih apa namanya penonton juga bisa tahu juga jadi produknya apa aja sih gitu yang dimiliki dari usahanya ini gitu. Nah itu sih jangan menggunakan bahasa yang terlalu formal lah, jadi kita harus menggunakan bahasa yang ya, yang kekinian aja lah gitu ya, yang gaul,
2: mudah santai, diserap,
3: mudah diserap gitu ya. Itu kan bisa di apa namanya sesuaikan kembali lah gitulah dengan apa namanya platform di mana yang mau kita upload gitu. Kalau misalnya di apa namanya di Instagram itu kan biasanya kita lebih mengenal yang namanya tingkat estetiknya lah gitu lah. Estetik dari videonya gitu. Jadi kita rapi ini, tambahin apa nih untuk diedit editingnya gitu. Jadi ya visualnya biar menarik gitu. Kemudian kalau misalnya untuk yang konten yang clickbait itu tadi yang saya bilang, itu sebenarnya bagaimana caranya di detik awal itu kita bisa memancing nih, bikin orang penasaran. Betul. Nanti contohnya gini nih, ada produk minuman nih, kita nggak tahu nih minumannya apa nih, ternyata begitu dibilang minumannya ini ternyata bisa bikin pusing tapi bisa bikin happy gitu. Wah ternyata minuman alkohol ternyata yang di branding. Nah tapi kalau saya boleh sarankan untuk yang clickbait ini jangan terlalu yang ini banget ya, apa namanya ya, sifatnya itu yang kontroversial. jangan, jadi ya ibarat kata yang memancingnya itu ya ya kayak kita iseng-isengan lah kayak di tempat tongkrongan lah gitu, contohnya seperti itu. Nah kemudian juga kalau untuk yang konten clickbait ini kita itu tidak terpaku sama yang namanya isinya itu terlalu baku gitu. Jadi kita hanya sekedar memperkenalkan saja tapi dengan gaya yang lebih nyentrik sedikit lah gitu. Ada mungkin yang fokusnya sedikit, ada mungkin yang apa namanya sedikit kita tambahkan komedinya gitu. Jadi kan biar itu tambah menarik lagi gitu.
2: Oke. Seperti itu. Berarti banyak harus ada kreativitasnya di situ ya.
3: Iya betul, harus ada kita kreatif. Apa namanya kreatifnya harus kita apa namanya gali lagi nih mana nih yang cocok gitu.
2: Kadang ditambahin sound effect gitu yang lucu kayak gitu ya. Nah,
3: itu
2: kan
3: boleh banget,
2: boleh ya
3: ditambahkan sound effect tuh.
2: Iya. Oke. Terus juga apa namanya tadi juga disebutin ATM. ATM itu amati, tiru, modifikasi. Ya. Jadi bisa ambil yang bagus-bagus terus dimodifikasi. Betul. Ya. Tapi kadang kan Disesuaikan juga dengan kemampuan ya Kak Willy ya.
3: Iya betul sekali, harus bisa disesuaikan juga gitu. Dan juga harus bisa kita apa namanya sesuaikan dari target audiensnya gitu. Jadi biar gak apa namanya contohlah penontonnya ini ternyata lebih banyak yang kalangan mungkin orang tua gitu, tapi kita kasih sedikit apa namanya komedi yang apa namanya versi remaja gitu, takutnya kan gak nyambung gitu. Okay. Artinya kan tidak dimengerti dengan apa sih ini maksudnya, ini jualannya apa sih gitu. Nah jadi kalau bisa sih kita harus perhatikan juga nih follower kita itu siapa aja sih gitu, mana yang lebih dominan gitu.
2: Oke, okay. Apakah target market juga jadi salah satu pertimbangan untuk buat konten?
3: Kalau target market itu sih memang tidak harus juga sih menjadi apa namanya suatu pertimbangan gitu, tapi bagaimana caranya audiensnya itu bisa mengerti sendiri sih gitu sebenarnya. Gitu. Jadi ya memang kalau kita, saya sebagai anak muda ini ya, membuat kontennya itu contohnya produk makanan lah gitu ya, memang saya menggunakan bahasanya itu yang kekinian gitu. Nah tapi kan supaya bisa lebih dimengerti oleh apa namanya audiens yang mungkin yang di luar jangkauan itu ya usianya gitu, jadi kita bisa mempermainkan memainkan editing. Jadi kita di dalam videonya itu kita bisa tambahkan, kita bisa tambahkan apa namanya teks. Kita bisa tambahkan teks gitu. Jadi ya itu sebagai apa namanya penjelas aja sih gitu dari apa yang kita apa namanya ceritakan di dalam kontennya itu. Nah, di balik kita tambahkan teksnya itu, kita bisa mainkan juga gitu. Kita bisa mainkan di captionnya ya, istilahnya gitu. Okay. Jadi di captionnya itu kita bisa ceritakan juga gitu, kita jelaskan juga informasi-informasi apa gitu yang sesuai dengan di dalam kontennya itu sendiri seperti itu.
2: Caption juga mempengaruhi nggak minat penonton buat lihat konten kita?
3: Kalau caption ini kan sebenarnya kan ibarat kata kita melihat judulnya, tapi kalau untuk yang lebih tepatnya adalah kita bermain di hashtagnya sih. Benar, hashtag itu kan sebenarnya menjadi salah satu apa namanya pintu masuk lah untuk menyebarluaskan apa namanya postingan kita gitu. Jadi kalau untuk menggunakan hashtag ini sih saya sarankan harus menggunakan hashtag yang paling banyak digunakan gitu.
2: Berarti jadi, wajib ya ada hashtag?
3: Iya wajib gitu, tapi jangan lupa juga kita harus membuat identitas kita sendiri, hashtag kita sendiri gitu.
2: Oke, produk ya, ya produk, tetap brandingnya ya.
3: Tetap kita harus apa namanya membranding, kita punya branding sendiri gitu.
2: Melalui hashtag itu.
3: Menjadi salah satu keunikan lah.
2: Jadi milihnya ya, milih hashtag yang paling banyak dipakai.
3: Salah gitu. Satunya itu.
2: Salah satunya itu. Berarti selain kontennya yang kreatif, captionnya didukung juga dengan hashtag ketika upload ininya ya, kontennya ya pendengar ya. Nah, terus juga ada yang bilang nih, kalau HP-nya nggak bagus, ntar kontennya juga hasilnya nggak bagus. Itu bener nggak? Fakta atau mitos? Kudu punya HP yang bagus nih baru bisa bikin konten yang bagus katanya. Gitu Kak Willy, bener nggak tuh?
3: Sebenarnya banyak sih juga yang apa namanya dari pelaku-pelaku usaha yang apa namanya menanyakan hal yang seperti ini gitu. Jadi apakah kita harus proper nih barang-barangnya atau enggak nih gitu. Jawabannya sih sederhana aja sih. Jadi apa yang kita miliki itu yang kita manfaatkan gitu. Jadi untuk device itu sebenarnya nomor sekian gitu. Yang penting kita buat aja dulu. Jadi kita buat aja dulu gitu. Kan dari step awal ini kan kita biar tahu dulu nih gitu. Dari konten yang kita buat dengan HP yang kita miliki saat ini gitu, bagaimana gitu apa namanya
2: hasilnya feedback, begitu hasilnya. Ya
3: yang pertama hasil, kemudian juga feedback dari apa namanya audiens atau followernya itu bagaimana gitu. Kalau mungkin apa namanya mendapatkan feedback yang mungkin apa namanya ya sekitar 5% sampai 10% itu kan sudah ada peningkatan lah bisa dibilang gitu. Jadi nanti kan kita bisa fokuskan aja dulu di sana. Nah kembali lagi untuk masalah device yang mungkin sedikit kurang mumpuni itu, jadi kita tidak harus berpaku membuat konten yang berupa apa namanya video gitu. Jadi kita bisa apa namanya menggunakan foto gitu. Jadi kita bisa bermain lah di salah satu. Ini saya nggak apa-apa kan ya nyebut produk ya.
2: Oh nggak apa-apa, boleh.
3: Jadi kita bisa bermain foto produk menggunakan AI lah salah satunya gitu. Okay. Kita memanfaatkan AI atau mungkin kita menggunakan salah satu platform yang namanya Canva mungkin ya. Ya pasti udah banyak lah teman-teman juga yang tahu dengan aplikasi ini gitu. Jadi kita bisa bermain Canva, kita bisa kreasikan gitu foto-fotonya mau diedit seperti apa gitu. Nanti kan di sana kita bisa bermain di visualnya gitu. Nanti setelah dari sana kita apa namanya mengulik-ngulik, nah baru nanti kita langsung upload aja di apa sosial media. Ini kalau yang foto ya.
2: Gitu yang
3: ya.
2: Foto.
3: Tapi kalau untuk yang memang mau yang apa namanya bermain di video dengan device yang apa namanya yang kita miliki, kita juga bisa bermain di AI, kita buat videonya gitu.
2: Bisa.
3: Bisa. Okay. Jadi itu kita dikasih apa namanya ya istilahnya di AI itu namanya token gitu. Jadi ada batasannya. Jadi setiap hari itu kita dapat sekian token, tapi itu bisa kita manfaatkan untuk ngobrol dengan AI-nya gitu. Misalnya bantu saya untuk membuat foto gitu dari foto yang seperti ini. Misalnya bermain ke, apa namanya mengubah latar belakangnya itu bisa, atau mungkin dari foto itu bisa dibuatkan videonya gitu. Saya pernah melakukan itu dan itu
2: membantu.
3: Membantu sekali sih gitu ya. Jadi memudahkan gitu. Jadi saya tidak perlu lagi apa namanya mencari tempat gitu, syuting bersama teman ya gitu. Harus biasanya kan kalau untuk yang dulu ya sebelum kita mengenal AI itu kan kita harus membuat jadwalnya dulu lah gitu. Barang-barang harus kita siapkan yang proper gitu. Baru nanti kita langsung menuju ke tempat lokasi shootnya. Nah kalau untuk yang sekarang ini jadi kita cukup foto aja produk kita, kemudian kita upload di AI-nya, kemudian kita kasih, kita tambahkan prompt di sana, gitu, tambahkan prompt.
2: Iya.
3: Nanti di prompt-nya itu kita detailkan aja gitu, membuat video yang seperti apa gitu. Ya durasinya itu sih yang saya ini ya, yang saya lihat itu sih dia cuma bisa sampai 5 sampai 10 detik sih gitu.
2: Itu yang gratis ya?
3: Itu untuk yang gratis sih, gitu.
2: Oke. Benar. Berarti kalau sekarang mau enggak mau emang udah zamannya AI itu jamannya bisa kita kita manfaatkan bisa ya Kak Willy ya.
3: Bisa kita manfaatkan itu Kak.
2: Jadi bisa membantulah begitu. Jadi kalau misalnya sedikit mungkin kita kurang kreatif begitu ya. Minta tolong aja sama AI.
3: Betul. Kita ngobrol aja sama AI jadinya.
2: Iya, sebenarnya kalau orang bilang AI ini apa namanya punya dua sisi baik buruk ya, tapi ketika kita menggunakannya untuk keperluan yang benar dan ini juga membantu begitu ya. Betul. Berarti tergantung bagaimana kita nanti bikin promptnya ya, itu ya, ngaruh ya kalau
3: nanti
2: ya.
3: Mempengaruhi nanti dari promptnya yang kita buat seperti itu.
2: Jadi kalau bikin promptnya yang paling benar itu sedetail mungkin kah atau seperti apa untuk hasilnya yang maksimal?
3: Ya jadi untuk di AI ini ya untuk membuat kita konten ya, antara membuat foto ataupun membuat video itu kita harus membuat promptnya itu atau kata-katanya itu yang detail lah gitu. Jadi supaya itu nanti memudahkan dari AI-nya mengenerate lah gitu lah. Mengenerate apa yang kita perintahkan, kemudian dia sesuaikan dari apa namanya teks tersebut yang sudah kita buat. Nanti hasilnya langsung ditampilkan gitu, langsung dikirimkan ke kita. Tapi nanti kita bisa juga apa namanya cek lagi nih, oh ternyata ada yang kurang nih. Jadi kita tinggal copy paste aja prompt yang sebelumnya, kemudian kita buat yang baru lagi nih, mungkin tambahkan apa gitu. Nah itu bisa seperti itu.
2: Oke, ya tapi semua itu sebenarnya bisa dipelajari juga ya.
3: Bisa dipelajari.
2: Google
3: is your friend.
2: Manfaatkan teknologi. Betul. Ya yang ada. Jadi itu apa namanya mitos ya, walaupun device kita terbatas tapi kita masih bisa bikin konten yang bagus.
3: Ya bisa dibilang itu mitos sih.
2: Mitos ya. Betul. Oke, mendengar ya, seru banget. Baik, sebelum kita tutup mungkin Kak Willy ada yang mau disampaikan pesan apa begitu untuk pendengar utamanya yang ingin memperluas jangkauan apa namanya pemasarannya, bisnisnya begitu ya melalui konten nih, pesan Kak Willy apa nih?
3: Oke, mungkin pesan saya untuk teman-teman ya yang baru ingin memulai usaha atau menjadi pelaku UMKM gitu, kemudian juga ingin apa namanya mempromosikan lah gitu produk dan usahanya itu melalui media sosial. Jadi saran saya sih mulai aja dulu gitu. Jadi buat aja sekreasi teman-teman gitu, nggak usah takut salah. Atau kalau misalnya kita kesulitan untuk mencari ide, kita bisa cari aja referensinya di media sosial ataupun kita mencari referensi di AI gitu. Ya salah satunya seperti ChatGPT atau Gemini gitu. Kita bisa apa namanya tanya-tanya aja di sana, nanti dari AI-nya bisa memberikan rekomendasi nih gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu dalam kita membuat konten itu sebaiknya kita itu harus membuat yang namanya caption yang menarik lah gitu. Jadi jangan kita hanya memberikan informasi yang sesuai produknya yang sifatnya baku sekali gitu. Sebaiknya jangan gitu. Lebih baik kita buat apa namanya sesederhana aja lah atau yang singkat aja. Nah salah satunya adalah bagaimana kita itu bisa menarik melalui konten atau video atau fotonya itu, kemudian di captionnya kita langsung memberikan informasi mengenai bagaimana cara memesannya. Jadi kan apa namanya adanya kesinambungan lah gitulah.
2: Berlanjut,
3: jadi dari
2: gitu.
3: video untuk memberikan informasinya, kemudian di captionnya langsung aja order nih gitu.
2: Gak penasaran lagi kan yang ini ya?
3: Gak penasaran lagi, aduh cari di mana lagi nih?
2: Gak bersambung di video lain ya?
3: Gak bersambung di video lain gitu. Okay. Kalau misalnya bersambung nanti jilid dua jadi.
2: Jadi dua iya benar. Ya, oke.
3: Okay. Jadi saran saya seperti itu nih. Nah, mungkin saya boleh sedikit memberikan informasi.
2: Oh
3: ya.
2: Boleh dong. Iya.
3: Jadi kebetulan kan saya ini sebagai salah satu konsultan pendamping di bidang IT ya di, di salah satu UPTD Plut ya. Ya mungkin buat teman-teman para pelaku UMKM ya yang baru mulai memulai gitu ataupun yang sudah memulai, mungkin kesulitan nih untuk membuat konten atau membuat foto produk atau mungkin membuat izin usaha dan juga kemasan gitu ya. Teman-teman nanti bisa datang aja nanti nih ke Plut ya. Lokasinya dekat kok teman-teman. Itu masih di seputaran Kota Singaraja. Jadi lokasinya ada di Jalan Ayani ya, tepatnya di Banyuasri ya, belakang Holland Bakery.
2: Holland Bakery.
3: Iya, jadi lokasinya ada di sana. Atau kalau misalnya teman-teman penasaran bisa cari aja di Instagram kita ya.
2: Oh, apa itu Instagramnya?
3: Instagram kita namanya Plut Buleleng.
2: Plut Buleleng. Iya. Jadi kesana aja konsultasi dulu bisa ya, Kak Yuli ya.
3: Bisa.
2: Mau kayak gimana ya?
3: Siap.
2: Oke, diterima ya.
3: Iya, siap.
2: Semua keluhan nanti dibantu sama para pendamping UMKM di Plut. Ya,
3: iya, betul
2: oke.
3: Sekali.
2: Iya, terima kasih dong Kak Willy sudah berbagi ya dan juga sudah apa memberikan insight begitu dan juga mengajak nih para pelaku UMKM untuk terus kreatif begitu ya melalui konten untuk memaksimalkan bisnis begitu ya, khususnya untuk para pelaku UMKM ya. Oke, selamat beraktivitas kembali.
3: Siap.
2: Oke, selamat untuk teman-teman pendamping UMKM semua di Plut ya.
3: Siap, terima
2: kasih. Baik, pendengar sampai di sini perbincangan kita untuk sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita tutup dengan ucapan sampai jumpa, selamat sore.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Bagaimana kita menekan dulu rabies, karena kita lihat hampir setiap minggu ada kasus.
2: Sekarang sedang mulai proses tender untuk pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang.
3: Selamat sore pendengar, kasus gigitan hewan penular rabies atau APR masih ditemukan hampir setiap pekan di Kabupaten Buleleng. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Buleleng memperkuat pengendalian rabies melalui vaksinasi dan rencana sterilisasi APR. Sementara itu, Pemprov Bali menyiapkan Pelabuhan Celukan Bawang menjadi terminal logistik khusus. Pengembangan ini diharapkan memperluas distribusi barang melalui jalur laut sekaligus mengurangi beban kendaraan logistik di jalur darat Bali. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Tris Januartini. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi. Kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR masih ditemukan hampir setiap pekan di Kabupaten Buleleng. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Buleleng memperkuat pengendalian rabies melalui vaksinasi dan rencana sterilisasi HPR.
1: Tetap kita anjing yang disteril tetap divaksin kalau masih hidup, karena itu berpotensi untuk rabies ada.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat upaya pengendalian rabies menyusul kasus gigitan anjing yang masih ditemukan hampir setiap pekan. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak menganggap remeh setiap gigitan maupun cakaran hewan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Distankan Buleleng Imade Suparme mengatakan kasus gigitan masih menjadi perhatian dalam upaya pengendalian rabies di Buleleng. Menurutnya tidak semua kasus gigitan berarti positif rabies, namun resiko penularan tetap harus diwaspadai.
1: Bagaimana kita menekan dulu rabies, karena kita lihat hampir setiap minggu ada kasus. Sehingga kalau kita kasus gigitan banyak, belum tentu rabies. Ya enggak? Kita enggak nutup kemungkinan gigitan ada kok. Tapi yang penting kita menekan rabiesnya.
4: Suparmo mengatakan vaksinasi rabies tetap menjadi program utama untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut. Selain vaksinasi, Distankan Buleleng juga menyiapkan program sterilisasi hewan penular rabies atau HPR untuk menekan pertumbuhan populasi anjing dan kucing. Menurutnya, pengendalian rabies tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat. Masyarakat diminta segera melapor dan memeriksakan diri apabila mengalami gigitan atau cakaran anjing maupun kucing. Ia menilai kesadaran masyarakat terhadap rabies masih perlu terus ditingkatkan. Respon masyarakat biasanya meningkat ketika muncul kasus yang mendapatkan perhatian luas, namun kembali menurun setelah situasi dianggap aman.
1: Imbauannya satu, kita sudah berkecamuk memerangi rabies kan hampir puluhan tahun lah, dari 2008. Ini kalau saya melihat mengubah mindset masyarakat gitu. Jangan sampai rabies itu dianggap nggak ada apanya. Kan itu kalau mau kita contoh lah, ada kasus viral banyak datang vaksin ke kantor. Banyak satu hari sampai bisa ada berapa 10-20. Tapi sejalan dengan waktu sepi. Ya, berarti di sini masyarakat belum aware sepenuhnya.
4: Penguatan pengendalian rabies di Buleleng dilakukan melalui vaksinasi, pemantauan kasus gigitan, edukasi masyarakat, serta rencana sterilisasi HPR. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan resiko penularan sekaligus mengendalikan populasi hewan penular rabies di wilayah Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Tokoh adat dan agama di Bali menegaskan pentingnya menjaga kerukunan serta menghormati keberagaman di tengah masyarakat. Sikap saling menghargai dan tidak membawa isu suku, agama, ras, dan antar golongan dinilai menjadi kunci mewujudkan Bali yang damai dan bebas rasisme.
1: Kalau mau pondasi itu menjadi kuat, itu pondasi tentang keberagaman itu kuat, ya jangan sentuh rasis itu.
2: Bali dinilai tetap menjadi daerah yang menjunjung tinggi keberagaman dan kehidupan masyarakat yang harmonis. Tokoh adat dan agama di Bali mengajak seluruh masyarakat tidak mudah terprovokasi isu rasisme serta menyelesaikan setiap persoalan berdasarkan fakta tanpa membawa-bawa suku, agama, ras, dan antar golongan. Manggala Pasikan Pecalang Kabupaten Klungkung Putu Yudi Pasekusuma kepada RRI kemarin mengatakan masyarakat Bali sejak dahulu hidup berdampingan dengan berbagai latar belakang. Menurutnya, kehidupan sosial di Bali menunjukkan sikap terbuka dan saling menghormati antar umat.
3: Bali ini kan sudah dari zaman kerajaan ya, kita antara umat Hindu dan non-Hindu itu hidup berdampingan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah di sini. Ya oknum lah, ada 1-2 orang mungkin yang tidak mengerti dengan budaya kami. Justru kita sangat welcome dengan orang luar.
2: Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia atau MAKIN Kabupaten Klungkung, Widianto Putra mengajak seluruh umat dan etnis untuk saling merangkul serta menjaga persatuan. Ia menilai isu rasisme tidak boleh dicampur adukan dengan kepentingan politik.
4: Kita harus merangkul seluruh umat dan etnis, dan tidak ada lagi modelnya dicampur adukan dengan adu domba. Kita harus NKRI dan bersatu padu.
2: Sementara itu, Juru Bendesa Adat Sumerta Imade Aryawan Payuse menegaskan keberagaman merupakan fondasi kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap persoalan menurutnya harus diselesaikan berdasarkan fakta, bukan latar belakang suku, agama maupun daerah asal.
1: Bahwa Nusantara ini terbangun fondasi yang terkuat itu adalah keberagaman. Gitu. Artinya bahwa dengan menghargai keberagaman itu berarti perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur rasis itu tidak, sangat minim dan tidak ada gitu. Harusnya kalau mau pondasi itu menjadi kuat gitu, pondasi tentang keberagaman itu kuat, ya jangan sentuh rasis itu.
2: Kerukunan dan penghormatan terhadap keberagaman menjadi kunci menjaga Bali tetap aman dan damai. Penyelesaian setiap persoalan diharapkan berpegang pada fakta serta tidak memperuncing perbedaan identitas di tengah masyarakat. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Pemprov Bali menyiapkan pelabuhan Celukan Bawang menjadi terminal logistik khusus. Pengembangan ini diharapkan memperkuat distribusi barang melalui jalur laut sekaligus mengurangi beban kendaraan logistik di jalur darat Bali.
5: Truk pengangkut logistik dari Ketapang nggak perlu lagi nyebrang Gilimanuk, langsung ke Celukan Bawang.
6: Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan pengembangan pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng sebagai terminal logistik khusus. Pengembangan tersebut diharapkan memperkuat sistem distribusi barang melalui jalur laut sekaligus mengurangi beban angkutan logistik di jalur darat Bali. Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan proses pengembangan pelabuhan Celukan Bawang telah memasuki tahap persiapan tender. Pemerintah Provinsi Bali juga membahas rencana tersebut bersama Menteri Perhubungan.
5: Kembangkan lagi pelabuhan Celukan Bawang. Sekarang sedang mulai proses tender untuk pengembangan pelabuhan Celukan Bawang. Itu yang sudah bertemu langsung dengan Bapak Menteri Perhubungan. 2027 akhir tahun selesai. Disiapkan terminal logistik khusus di pelabuhan Celukan Bawang.
6: Menurut Koster, keberadaan terminal logistik nantinya memungkinkan truk pengangkut barang dari Jawa tidak seluruhnya menggunakan jalur darat untuk distribusi ke sejumlah wilayah di Bali. Distribusi logistik direncanakan dapat dialihkan melalui jalur laut menuju pelabuhan Celukan Bawang. Pengalihan sebagian distribusi logistik melalui pelabuhan Celukan Bawang diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas kendaraan berat di sejumlah ruas jalan di Bali.
5: Nanti truk pengangkut logistik dari Ketapang nggak perlu lagi nyebrang Gilimanuk, langsung ke Celukan Bawang. Udah gitu akan dibangun lagi di Sangsit, bangun lagi di Amat, Karangasem, bangun lagi di Kusamba Klungkung, keliling Bali. Nggak perlu lagi truk-truk pengangkut barang berat itu macet, mogok, nanjak lagi, itu bikin masalah. Jadi nanti akan lewat laut.
6: Selain itu, kebijakan tersebut juga dinilai dapat meningkatkan peran pelabuhan Celukan Bawang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Buleleng dan Bali. Koster menambahkan pengembangan infrastruktur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi pembangunan Bali secara merata. Pelabuhan Celukan Bawang diharapkan ke depan tidak hanya menjadi simpul transportasi laut, tetapi juga menjadi pusat distribusi logistik yang mendukung aktivitas ekonomi di Bali. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi mendapat restu dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk menerapkan manajemen talenta ASN. Sistem ini akan menjadi salah satu dasar dalam pengembangan karir dan penentuan calon pejabat di lingkungan Pemprov NTB. Muhammad Halwi melaporkan.
7: Sudah ada SK Kepala BKN yang diberikan menerapkan manajemen talenta dalam pengelolaan.
8: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi mendapatkan surat keputusan Kepala BKN untuk menerapkan manajemen talenta bagi aparatur sipil negara. Kepala BKD NTB Tri Budi Prayitno mengatakan, SK tersebut diberikan setelah Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Sekda NTB memaparkan kesiapan pemerintah provinsi dalam menerapkan sistem tersebut. Menurut Tri, BKN memberikan rekomendasi setelah menilai berbagai dokumen, standar operasional prosedur, serta kesiapan sistem yang disampaikan Pemprov NTB.
7: Berdasarkan berbagai penilaian yang memang selama ini dipantau dan juga penyampaian berbagai dokumen serta berbagai hal SOP dan sebagainya, dan atas paparan Pak Gubernur di tanggal 6 itu, kita sudah mendapatkan surat keputusan Kepala BKN terpelusia terkait dengan merekomendasikan NTB dalam pengelolaan manajemen aparaturnya menggunakan mekanisme manajemen talenta. Itu berarti di lingkup pemerintah daerah di NTB, provinsi sudah dan...
8: Tri menjelaskan manajemen talenta berbeda dengan seleksi terbuka yang dilakukan dalam satu momentum tertentu. Dalam sistem ini, calon-calon suksesor pada setiap jenjang jabatan dipantau secara berkelanjutan, termasuk dari sisi pengembangan kompetensi, kinerja, prestasi, serta kemampuan bekerja dalam tim.
7: Kompetisinya tidak kompetisi sesaat, seperti misalnya dalam seleksi terbuka, tapi secara berjenjang dalam arti peran yang bersangkutan itu masing-masing itu sangat menentukan. Jadi kontestasinya tidak kontestasi sesaat yang para calon itu dinilai pada sebuah event tertentu, misalnya tadi seleksi terbuka, tapi secara panjang ya, secara berkelanjutan atas bagaimana masing-masing yang bersangkutan sumber daya aparatur kita tuh mengembangkan diri dan mempersiapkan dirinya, memantaskan dirinya sebagai calon pejabat pada setiap jenjang.
8: Tri mengatakan ASN yang masuk dalam kelompok talenta tertentu berpeluang mendapatkan promosi dengan tetap mempertimbangkan indikator kinerja dan persyaratan lainnya. Dengan penerapan sistem tersebut, Pemprov NTB berharap pengelolaan karir ASN dapat dilakukan secara lebih terukur, objektif, dan berkelanjutan.
9: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Pendengar, masyarakat Buleleng Barat kini semakin mudah membayar pajak kendaraan setelah Samsat Gerai Grogak resmi dibuka sekaligus memangkas jarak dan waktu tempuh warga menuju layanan Samsat di Kota Singaraja.
10: Kami meresmikan Samsat Gerai Kecamatan Grogak di kantor camat Grogak.
11: Nah, sudah masyarakat Buleleng Barat kini tidak lagi harus menempuh perjalanan hingga 1,5 jam ke Kota Singaraja hanya untuk membayar pajak kendaraan. Pemerintah Kabupaten Buleleng resmi menghadirkan Samsat Gerai Grogak sebagai layanan terpadu yang lebih dekat, cepat, dan mudah dijangkau. Samsat Gerai yang berlokasi di kantor camat Grogak itu diresmikan langsung oleh Bupati Buleleng Inyoman Sucidere. Kehadiran gerai ini merupakan hasil kerjasama Badan Pendapatan Daerah atau Bapeda Provinsi Bali, Direktorat Lalu Lintas Polda Bali, Jasara Harja, dan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk memperluas akses pelayanan kepada wajib pajak. Bupati Sucidere mengatakan, Kecamatan Grogak memiliki wilayah yang luas dengan jarak yang cukup jauh dari pusat pemerintahan di Singaraja. Kondisi tersebut selama ini menjadi kendala bagi masyarakat saat mengurus kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4.
10: Kita bekerja sama dengan Bapeda Provinsi Bali, Dirlantas Polda Bali, kemudian Jasara Harja, dan juga dari Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk berkomitmen memberikan layanan terpadu di kantor camat Grogak ini, sehingga memudahkan masyarakat tidak lagi datang ke Kota Singaraja yang jauhnya sekitar 1,5 jam perjalanan dari Grogak ini ke Singaraja.
11: Menurutnya, pelayanan yang lebih dekat diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Selain memberikan kemudahan, peningkatan penerima pajak juga akan berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah membiayai pembangunan daerah. Sujidra menegaskan, dana yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur penunjang transportasi. Prioritasnya meliputi perbaikan jalan dan jembatan yang menjadi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah di Kabupaten Buleleng.
10: Jadi opsi pajak yang kami terima sudah berhasil. Itu nanti alokasikan untuk infrastruktur penunjang transportasi khususnya perbaikan jalan maupun jembatan yang ada di Kabupaten Buleleng. Memang sudah ada aturannya, itu wajib opsi pajak dipakai untuk kegiatan 10% ya.
11: Di sisi lain, Bupati juga mengungkapkan capaian positif kinerja pendapatan daerah pada semester pertama tahun 2026. Ia menyebut realisasi penerima pajak daerah telah melampaui target yang ditetapkan, sehingga menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di Buleleng.
10: Jadi Astung Taru dari semester pertama ini sudah melebihi dari target yang diberikan.
11: Untuk mempertahankan tren tersebut, Sucidra meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD dan Direktur BUMD di lingkungan Pemkab Buleleng tetap bekerja dengan berorientasi pada target kinerja yang telah dituangkan dalam kontrak kerja. Ia berharap peresmian Samsat Gerai Gerogak menjadi langkah nyata menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif sekaligus memperkuat pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Pendengar, surveillance menjadi intelijen kesehatan yang krusial mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data penyakit secara terus-menerus. Intelijen kesehatan itu menghasilkan peringatan dini dan juga dasar keputusan cepat untuk melindungi masyarakat dari wabah penyakit.
12: Surveillance ini bisa dikatakan intelijennya kesehatan gitu.
13: Surveillance kesehatan berfungsi sebagai intelijen yang mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data penyakit secara berkelanjutan. Deteksi dini tersebut akan menemukan tanda awal penyakit menular atau potensi wabah sebelum menyebar luas di masyarakat. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr. Igusti Ayu Raka Susanti kepada RRI di Denpasar. Ia menjelaskan sistem ini mendeteksi pola penyakit secara dini, menganalisis risiko dan merespon ancaman untuk mencegah penyebaran wabah penyakit. Informasi tersebut akan menghasilkan peringatan dini dan dasar keputusan cepat untuk melindungi warga dari wabah serta ancaman kesehatan. Dr. Raka Susanti mengungkapkan intelijen kesehatan tersebut mencakup deteksi dini yang mengidentifikasi patogen atau anomali masalah kesehatan baru. Selain itu juga menjadi alarm untuk kejadian luar biasa atau potensi pandemi serta pemetaan risiko dengan mengumpulkan data untuk mengarahkan strategi dan kebijakan pencegahan terhadap penyakit.
12: Jadi apapun ada kejadian penyakit khususnya berpotensi KLB itu teman-teman surveillance sudah mendeteksi dari awal.
13: Dr. Raka Susanti mengatakan surveillance juga menjadi bagian monitoring dan deteksi dini mengantisipasi potensi peningkatan kasus. Hal penting lainnya menyangkut pola penyebaran penyakit untuk melihat kelompok atau wilayah yang paling rawan, sehingga pemerintah bisa membuat kebijakan penanganan darurat yang tepat sasaran.
12: Kita mempelajari karena setiap penyakit kan namanya juga berbeda-beda. Jadi dilihat dari gejala, masa inkubasi, dan tentu faktor risiko mungkin. Kita gabungkan sehingga kemudian lakukan pengambilan sampel, sehingga itu terkadang ada memang penyakit yang berpotensi KLB, kita lihat dari klinisnya.
13: Surveillance kesehatan menjadi hal krusial untuk mendeteksi awal potensi wabah sehingga tidak mengancam kesehatan masyarakat. Intelijen kesehatan tersebut menjadi dasar pertahanan dan panduan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pengendalian krisis kesehatan. Surveillance juga menjadi kesiapsiagaan global menjaga keamanan kesehatan lintas wilayah sehingga dapat mencegah penularan penyakit antar negara. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Angka kecelakaan lalu lintas di Lombok Tengah hingga Agustus 2026 melonjak hingga sekitar 60% dibandingkan tahun sebelumnya. Kecelakaan yang melibatkan pengendara roda 2 mendominasi peningkatan kasus kendati angka meninggal dunia menurun. Maya Oktarifa melaporkan.
14: Roda 2 terutama yang OC ini, C jatuh sendiri, entah menghindari kucing, menghindari anjing, atau enggak human error, atau bisa dibilang micro slip.
15: Angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lombok Tengah sepanjang 2026 mengalami peningkatan signifikan. Kenaikan terutama terjadi pada kecelakaan yang menyebabkan korban luka-luka, sementara angka korban meninggal dunia masih menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kanit Penegakan Hukum Gakum Lakalantas Satlantas Polres Lombok Tengah, Ibda Sesmita Andika Chandra mengatakan, berdasarkan data sementara, jumlah kecelakaan tahun ini meningkat sekitar 60% dibandingkan 2025. Peningkatan kasus diduga dipengaruhi tingginya mobilitas kendaraan di Lombok Tengah. Selain itu, faktor perilaku pengendara dinilai menjadi salah satu penyebab utama. Pengendara sepeda motor masih banyak ditemukan tidak menggunakan helm dan berkendara tanpa memperhatikan keselamatan. Selain faktor pengendara, minimnya rambu lalu lintas di sejumlah persimpangan juga menjadi perhatian.
14: Sering terjadi di persimpangan-persimpangan. Seperti kayak contohnya, mungkin teman-teman bisa lihat sering terjadi di persimpangan MBA dari arah timur ke barat nih, karena mereka nggak memperdulikan ada jalan yang dari selatan ke utara. Paling nggak di situ harus ada traffic light, kan di situ udah ada persimpangan besar, di situ mobilitas kendaraan banyak di situ.
15: Pihaknya mengingatkan orang tua agar tidak memberikan kendaraan kepada anak yang belum cukup usia dan belum memiliki kemampuan berkendara yang aman. Pihaknya juga menghimbau masyarakat tidak menganggap remeh keselamatan meskipun hanya bepergian dalam jarak dekat. Pengendara diminta selalu menggunakan helm serta mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan diri dan juga pengguna jalan lainnya.
14: Kita tanya, kenapa nggak pakai helm? Jaraknya dekat kok, Pak. Nah, kita mau belanja sini, Pak. Mau beli sayur, Pak. Nah, sementara kan namanya kecelakaan, kita nggak tahu mau kapan saja bisa terjadi. Dekat maupun jauh kan kita nggak tahu. Berada dua, terutama yang OC ini. Jatuh sendiri, entah menghindari kucing, menghindari anjing, atau enggak human error, atau bisa dibilang micro slip. Karena di daerah kita, di Lombok Tengah khususnya kan jalur lintasan nih, antara Mataram sama Lombok Timur. Sehingga aksesnya mereka ini di Lombok Tengah, mobilitasnya cukup tinggi.
15: Untuk menekan angka kecelakaan dan pelanggaran, Satlantas Polresta Lombok Tengah bersama TNI, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait rutin melakukan operasi gabungan. Terbaru, dalam operasi yang dilakukan Kamis kemarin, sekitar 40 kendaraan roda 2 ditemukan melakukan pelanggaran. Mayoritas pelanggaran berupa tidak menggunakan helm.
0: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya. Kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR masih ditemukan hampir setiap pekan di Kabupaten Buleleng. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Buleleng memperkuat pengendalian rabies melalui vaksinasi dan rencana sterilisasi HPR. Sementara itu, Pemprov Bali menyiapkan pelabuhan Celukan Bawang menjadi terminal logistik khusus. Pengembangan ini diharapkan memperkuat distribusi barang melalui jalur laut, sekaligus mengurangi beban kendaraan logistik di jalur darat Bali. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Teris Januartini mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
9: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang tanah yang

Tahukah Anda, saat kondisi ekonomi sedang sulit, banyak orang justru tetap membeli barang-barang kecil yang membuat mereka merasa lebih baik, seperti lipstik, parfum, atau cemilan favorit. Fenomena ini dikenal sebagai lipstick effect. Meski pengeluaran besar ditunda, kebutuhan untuk merasa bahagia dan percaya diri tetap ada. Jadi, bukan sekedar soal lipstick, tetapi tentang mencari kebahagiaan sederhana di tengah tantangan ekonomi. Namun, tetap bijak berbelanja dan sesuaikan dengan kebutuhan ya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

Mayor Nengah Metra lahir di Desa Beratan 5 Mei 1902. Setelah menamatkan pendidikan HIS di Purworejo, Jawa Tengah, Mayor Metra diangkat menjadi guru HIS Singaraja tahun 1925. Setelah itu, Mayor Nengah Metra merupakan pimpinan Partai Indonesia Raya di Singaraja tahun 1930. Beliau bersama teman-temannya mendirikan sebuah perkumpulan yang diberi nama Surya Kanta. Di Mataram Lombok, Mayor Nengah Metra diangkat menjadi kepala sekolah HIS dan beliau juga menjadi penasehat Parindra. Tahun 1937, Mayor Metra bersama kawan-kawannya membantu sebuah perkumpulan bernama Klub HUIS Ekat Cita. Tahun 1937, Mayor Metra bersama kawan-kawannya membentuk sebuah perkumpulan bernama Klub HUIS Ekat Cita di Mataram yang memiliki semboyan bersatu tujuan ke arah ketinggian martabat bangsa. Mayor Metra gugur saat memimpin pertempuran melawan Nika di Gintungan Selat Buleleng tahun 1946. Untuk mengenang jasa-jasa besar dari Mayor Metra, pemerintah daerah Buleleng memberikan beberapa penghargaan. Nama Mayor Nengah Metra dipakai untuk menamai lapangan olahraga di Kota Singaraja dan Jalan Raya Singaraja Sukasada, tepatnya dari Kelurahan Lilikundi hingga di Kelurahan Beratan. Dan yang terbaru adalah Tugu Triyuda Sakti yang berisi patung tiga pejuang asal Buleleng. Salah satunya merupakan Mayor Nengah Metra. Penghargaan lain yang diberikan oleh seorang veteran yang juga berasal dari Desa Beratan, Nima Dewitning, beliau menciptakan sebuah lagu sederhana yang berjudul Bapak Metra.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Mbak, tisunya mbak. Mbak, tolong beli dagangan saya. Anak saya dari pagi belum makan.
1: Ih, apaan sih? Sana, sana, sana. Aku gak mau beli makanan kayak gitu. Mana gak enak lagi aromanya.
2: Kamu gak boleh ngomong gitu. Kasian kan, anaknya masih kecil. Belum makan loh jam segini. Lagian apa susahnya sih ngasih uang cuma 10 ribu? Hitung-hitung juga beramal.
3: Setiap individu punya nilai dan martabat yang sama. Sudah selayaknya diperlakukan adil, diberi kesempatan yang setara, dan saling menghargai tanpa memandang kedudukan sosialnya.

0: apa yang dapat kita ceritakan mengenai gadis 25 tahun yang telah tiada? Bahwa ia cantik dan cemerlang? Bahwa ia mencintai Mozart dan Bach dan Beatles dan aku? Begitulah kutipan kalimat pembuka dari kisah cinta klasik dalam novel Love Story karya Erich Segal. Novel dengan 144 halaman ini diawali oleh kalimat yang mengandung pemberitahuan bahwa kisah ini berakhir tragis. Love Story mengisahkan tentang sepasang kekasih yang baru saja menikah, namun tokoh utama wanita ternyata sakit. Di ruang perpustakaan, Oliver, tokoh utama pria, bertemu dengan Jenny, tokoh utama wanita, hingga akhirnya saling jatuh cinta dan menjalin hubungan. Saat Oliver mengetahui rencana Jenny menuju Paris guna melanjutkan studinya, ia kecewa dan segera meminang Jenny serta mengenalkan kepada orang tuanya. Orang tua Oliver tidak merestui hubungan keduanya. Namun mereka menikah diam-diam mengakibatkan terputusnya finansial Oliver dari orang tuanya, padahal ia belum lulus kuliah sehingga Jenny yang telah lulus menjadi guru musik. Ketika Oliver telah lulus kuliah dan bekerja di salah satu konsultan hukum, Jenny menjalani tes kesehatan. Seorang dokter diam-diam memberitahu Oliver bahwa Jenny mengidap penyakit kanker dengan kemungkinan sulit hidup lebih lama. Dokter pun menyarankan Oliver agar berusaha untuk hidup normal dengan Jenny. Sementara di satu sisi, Oliver sangat sedih dan khawatir. Di akhir novel, tokoh utama wanita akhirnya meninggal karena penyakit kanker yang dideritanya. Puncak konflik pada novel ini ketika Oliver dan Jenny sudah berumah tangga, saat Jenny berusaha mendamaikan hubungan buruk Oliver dan ayahnya mengakibatkan Jenny marah dan keluar rumah. Maka Oliver yang panik pun segera mencarinya ke sejumlah tempat tertentu yang memungkinkan. Sehingga muncullah sebuah kalimat yang populer dari novel ini, cinta berarti tak perlu meminta maaf. Novel ini memiliki kelebihan pada alur cerita yang cukup jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Tema novel romantis yang ringan, konflik yang cukup realistis, dan menggunakan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca. Kelemahan novel ini tidak menjelaskan tentang Jenny secara jelas. Dialog dalam novel ditulis dengan kata-kata gaul dan kata-kata yang tidak jelas. Dan bagi pembaca yang tidak kritis, Love Story mungkin menjadi novel yang tidak pantas. Melalui ulasan ini, pembaca dapat belajar bahwa kisah cinta berbeda dari novel roman modern lainnya yang kebanyakan tentang wanita dan pria yang jatuh cinta, menikah dan memiliki akhir yang bahagia, tetapi ini adalah kisah cinta antara pasangan yang sudah menikah dan memiliki akhir yang menyedihkan. Oliver dan Jennifer adalah roh cinta sejati dari dunia yang berbeda. Cinta mereka yang harus berakhir terlalu cepat telah mengubah segalanya. Novel ini telah direkomendasikan untuk dibaca, pembaca bisa menikmati keseluruhan cerita, apalagi bisa menyentuh hati pembaca.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja,

0: suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
1: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata, jam 6 ngantos jam 7 wengi, Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

rejang renteng adalah salah satu jenis tari rejang yang ditarikan berkelompok dengan jumlah penarinya selalu ganjil. Hiasan yang dipergunakan sangat sederhana, yaitu memakai kain bebali berupa anteng yang dikenakan di dada. Sedangkan saputnya memakai kain rembang dan kain cepuk serta kemben lumlum. Di tangan memakai benang tukelan berisi uang kepeng satakan atau pis bolong. Penari bergerak beriringan secara seragam, diikat ke dalam satu untayan atau rangkaian yang disebut renteng, dengan seutas benang yang pada umumnya berwarna putih. Ciri khusus dari tari rejang renteng yaitu jempane. Sebagai linggih, ide betara dituntun dengan benang panjang yang diikatkan pada pinggang si penari. Tari rejang merupakan tradisi yang diwariskan nenek moyang secara turun-temurun hingga sekarang.

Di persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Slough, Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

Hari Raya Kuningan, selain tamyang yang bentuknya bulat seperti perisai, dimaknai sebagai simbol perlindungan diri, sebagai sarana yang paling khas. Terdapat juga endongan, ter, dan sampian gantung, serta nasi kuning. Endongan bentuknya seperti sebuah kompak atau tas yang berisi perbekalan, ini sebagai simbol dari bekal. Bisa berarti bekal bagi para leluhur dan juga bekal bagi kita dalam mengarungi kehidupan ke depan. Dan bekal yang paling ampuh adalah jenana atau pengetahuan. Kemudian ada sarana ter yang merupakan simbol dari panah yang berarti senjata untuk kelengkapan perang dalam kehidupan ini. Dan senjata paling ampuh adalah ketenangan pikiran. Sarana sampian gantung adalah sebagai simbol penolak bala, sedangkan nasi kuning sebagai lambang kemakmuran. Dari sini akan mengingatkan manusia akan hakikatnya dalam kehidupan memang seperti sebuah peperangan. Bagaimana manusia selalu berusaha berperang melawan hawa nafsu dalam diri dan keadaan untuk menemukan jalan dan kehidupan yang lebih baik. Baik untuk kehidupan di dunia dan di akhirat nantinya.

0: Bali tidak hanya soal tarik kecak dan pemandangan laut yang indah, tapi juga tentang kekayaan kulinernya. Jika berada di Kabupaten Klungkung, tentu kita tidak lepas dari identitas kulinernya. Bernama Serombotan, kuliner ini merupakan racikan berbagai jenis sayuran dengan bumbu pedas dan rasa yang khas. Biasanya, sayuran yang menjadi bahan dasar Serombotan ini adalah terong bulat kecil dan kecai atau kecambah kacang hijau yang baru tumbuh. Kedua sayuran tersebut dalam kondisi mentah dan sudah dicuci bersih. Sementara itu, sayuran rebus seperti buncis, kangkung, kacang panjang, dan sayur bayam. Seluruh sayur tersebut ditambah dengan racikan sambal nyuh atau bumbu parutan kelapa dan sambal koples atau bumbu sambal kacang dengan cabai. Kuliner ini nikmat disantap dengan nasi. Kebanyakan orang biasanya menikmati kuliner ini juga sebagai camilan. Tidak sulit untuk menemukan kuliner ini karena hampir seluruh warung di Kabupaten Klungkung menyediakan menu tersebut.
1: Bali sani konggahang saking stasiun radio Doni sani mungkin ngiring piar sayang tembang senanturnya
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Istana Kepresidenan Tampak Ciring adalah satu-satunya istana kepresidenan yang dibangun setelah kemerdekaan Indonesia. Dibangun mulai 1957 sampai dengan 1960 secara bertahap. Presiden Soekarno adalah tokoh di balik pembangunan Istana Kepresidenan di Bali dan arsiteknya adalah R.M. Sudarsono. Bangunan pertama yakni Wisma Merdeka dan Wisma Yudhistira. Pembangunan berikutnya dilaksanakan pada tahun 1958. Selanjutnya, untuk kepentingan kegiatan konvensi tingkat tinggi KTT ASEAN 14 yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 7 sampai dengan Oktober 2003, dibangun gedung baru beserta fasilitas-fasilitasnya. Tamu negara yang pertama kali menginap di Istana Tampak Siring, Raja Bhumibol Adulyadej dari Thailand, yang datang pada 1957 bersama permaisurinya Ratu Sirikit. Salah satu bagian dari Istana Kepresidenan Tampak Siring yaitu Wisma Merdeka dulu difungsikan sebagai tempat Presiden Soekarno menemukan inspirasinya, merumuskan pemikiran-pemikiran, serta menuliskan pidato-pidatonya. Selain sebagai tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepresidenan, Istana Kepresidenan Tampak Siring juga difungsikan sebagai tempat pariwisata.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

Uang kertas rupiah tahun emisi TE 2022 merupakan yang terbaik di dunia. Predikat ini didapat rupiah dalam acara Currency Award ke-17 tahun 2023 International Association of Currency Affairs atau IACA di Meksiko. Terlepas dari pencapaian itu, dalam pecahan uang kertas tahun emisi 2022 terlukis potret sejumlah pahlawan nasional yang ikut menghiasi tampilan rupiah. Gambar tokoh-tokoh ini sengaja dimasukkan dalam rupiah sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa mereka yang luar biasa. Lantas, siapa saja pahlawan nasional yang potret dirinya terlukis di uang kertas rupiah? Yang pertama, ada Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sosok presiden dan wakil presiden pertama ini kerap menghiasi pecahan uang 100 ribuan. Keduanya merupakan tokoh yang berjasa sebagai proklamator sekaligus pendiri bangsa. Kedua, ada Insinyur Haji Juanda Kertawijaya yang merupakan tokoh nasional lain yang turut menghiasi uang kertas Indonesia, yaitu Rp50.000. Beliau sempat menjabat sebagai Menteri Perhubungan selama 2 periode dan menjadi Perdana Menteri Indonesia ke-10 menggantikan Ali Sastro Miadjojo. Ketiga, Dr. GSSJ Ratulangi. Pada pecahan uang kertas 20 ribuan berwarna dominan hijau ini dihiasi dengan potret Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi. Ia merupakan pahlawan nasional dari Minahasa. Keempat, Franz Kaisiepo. Franz Kaisiepo adalah pahlawan asal Biak, Papua yang lahir pada tanggal 10 Oktober 1921. Saat ini, potret wajahnya dijadikan gambar dalam uang Rp10.000. Franz, orang yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia di Papua. Selain itu juga, ia pernah menggagas pemberontakan rakyat Biak terhadap Belanda tahun 1948 dan membentuk partai politik Irian yang menuntut supaya Netherlands New Guinea digabungkan kembali dengan Indonesia. Kelima, Dr. K.H. Idam Halid. K.H. Idam Halid adalah tokoh nasional asal Kalimantan Selatan yang wajahnya juga terlukis di rupiah. Idam sendiri merupakan salah satu kiai kenamaan Nahdlatul Ulama atau NU. Pria ini muncul dalam pecahan Rp5.000. Selanjutnya, ada Muhammad Husni Tamrin. Sosok Muhammad Husni Tamrin menghiasi tampilan uang Rp2.000 dengan warna dominan keabu-abuan. Ia merupakan pahlawan asal Betawi yang kerap menentang pemerintahan Belanda. Dan yang terakhir ada Cut Nyak Mutia. Wajah pahlawan wanita asal Aceh ini turut menghiasi uang kertas Rp1.000 yang didominasi dengan warna hijau kekuningan. Cut Nyak Mutia merupakan pahlawan perempuan yang berjuang melawan penjajahan Belanda.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Singaraja dan Kita Jelang. Pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara Mimbar Agama Islam dengan topik Menolong Tanpa Memandang Suku, Agama, dan Ras oleh Fahimah Nurul Ifadah. Dan sekaligus terus yang bertugas ya di Singaraja sore ini, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita renungkan satu kisah penting yang sempat viral di platform TikTok dan media sosial lainnya. Pada akhir tahun 2025, beredar luas sebuah kisah dari Amerika Serikat. Seorang non-muslim bernama Nikali Monroe melakukan eksperimen sosial. Ia berpura-pura menjadi seorang ibu yang kehabisan uang dan sangat membutuhkan susu formula untuk bayinya. Ia menghubungi puluhan lembaga keagamaan. Banyak yang menolak, ada yang memberi alasan administratif, ada yang meminta ia mencari bantuan ke tempat lain. Ada pula yang bahkan tidak memberikan jalan keluar. Kemudian ia menghubungi Islamic Center of Charlotte. Respon yang diterimanya sangat berbeda. Pengurus masjid bersedia membantu. Menariknya, pengurus masjid bahkan tidak lebih dahulu bertanya tentang agama, warna kulit, mazhab, atau latar belakangnya. Petugas masjid langsung menanyakan, susu jenis apa yang dibutuhkan, di mana alamatnya, bagaimana bantuan dapat segera dikirimkan. Allahu Akbar, inilah wajah Islam yang sesungguhnya. Islam yang tidak memandang sekat kemanusiaan ketika melihat ada perut yang lapar dan tangis bayi yang membutuhkan pertolongan. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini bukan untuk merendahkan agama atau mendiskreditkan lembaga lain. Kita tidak boleh menjadikan satu peristiwa sebagai alasan untuk menghakimi seluruh kelompok. Sebaliknya, marilah kita mengambil sisi keteladanan dari kisah ini, yaitu kepekaan, kepedulian, dan kesediaan menolong siapapun yang membutuhkan tanpa memandang latar belakangnya. Kisah tersebut seharusnya membuat kita bertanya kepada diri kita sendiri. Untuk apa kita rajin berbicara tentang agama? Apabila tangan kita tetap kaku ketika melihat manusia lain menderita? Untuk apa identitas keislaman kita tampil begitu kuat? Apabila belas kasih kita justru semakin lemah? Islam tidak mengajarkan kasih sayang yang eksklusif. Islam tidak membatasi pertolongan hanya kepada orang yang satu suku, satu kelompok, atau satu keyakinan dengan kita. Islam datang membawa rahmat yang melintasi batas-batas sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan. Quran Surah Al-Insan ayat 8. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikanlah, ayat ini tidak hanya menyebut orang miskin dan anak yatim, tetapi juga tawanan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tawanan pada masa itu umumnya berasal dari kaum musyrik. Mereka berbeda agama. Bahkan, boleh jadi mereka berasal dari pihak yang sebelumnya memerangi kaum muslimin. Namun, Al-Quran tetap memerintahkan agar mereka diberi makan. Artinya, Islam tidak membenarkan kita membiarkan seseorang kelaparan hanya karena ia berbeda keyakinan. Islam tidak memberi izin kepada kita untuk menutup pintu kemanusiaan hanya karena ia bukan bagian dari kelompok kita.
sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di negeri yang terdiri atas banyak suku, agama, ras, bahasa, dan budaya. Perbedaan ini dapat menjadi kekuatan, tetapi juga dapat menjadi luka jika hati kita dipenuhi fanatisme. Ironisnya, kita mudah menangis ketika yang menjadi korban adalah orang kita. Namun, kadang hati kita menjadi dingin ketika yang menderita dianggap orang lain. Inilah yang disebut sebagai identity trap, jebakan identitas. Kita terlalu mudah menilai seseorang berdasarkan labelnya sebelum melihat lukanya. Padahal, lapar tidak memiliki agama, air mata tidak memiliki suku, darah yang mengalir tidak memiliki ras. Karena itu, ketika penderitaan datang, pertanyaan pertama kita janganlah siapa dia, tanyakanlah apa yang dapat saya lakukan. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an pernah didatangi ibunya yang masih musyrik. Asma lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ia tetap boleh berbuat baik kepadanya? Rasulullah menjawab, "Shilli ummuki." Sambunglah hubungan dengan ibumu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah tidak meminta Asma mengikuti keyakinan ibunya. Namun, beliau juga tidak membenarkan perbedaan agama menjadi alasan untuk memutus kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Fi kulli kabidin rutbatin ajrun." Pada setiap makhluk bernyawa terdapat pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat RRI, hadis ini menunjukkan betapa luasnya spektrum rahmat dalam Islam. Menolong makhluk hidup mendatangkan pahala. Bahkan, dalam sebuah hadis, seorang perempuan yang dikenal sebagai pelaku maksiat memperoleh ampunan dari Allah karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Jika memberi minum seekor anjing saja dapat menjadi jalan ampunan, lalu bagaimana mungkin kita meremehkan pertolongan kepada manusia? Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolong sesama bukan berarti mencampur adukan akidah. Berbuat baik kepada orang yang berbeda agama bukan berarti mengorbankan keyakinan. Ini adalah kekeliruan logika yang harus diluruskan. Akibat mengatur siapa yang kita sembah. Akidah mengatur siapa yang kita sembah. Akhlak mengatur bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surah Al-Muntahanah ayat 8. Ayat ini terang dan tegas. Allah tidak hanya membolehkan, tetapi juga mengarahkan kita untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka yang hidup damai bersama kita. Oleh karena itu, mari kita ubah wajah keberagaman kita. Ketika tetangga sakit, bantulah tanpa menanyakan sukunya. Ketika korban bencana membutuhkan makanan, kirimkan tanpa memeriksa apa agamanya. Boleh jadi seseorang tidak pernah membaca Al-Quran, tetapi ia membaca Islam dari sikap kita. Boleh jadi
Ia tidak pernah mendengar khutbah, tetapi ia mengenal ajaran Nabi melalui tangan yang menolongnya. Inilah dakwah yang paling autentik. Ketika akidah melahirkan akhlak, ketika ibadah melahirkan empati, dan ketika iman membuat manusia lain merasa aman. Jangan sampai kita lantang mengucapkan rahmatan lil alamin, tetapi rahmat kita berhenti di depan pagar kelompok sendiri. Jangan sampai kita sibuk membela nama Islam, tetapi perilaku kita justru membuat orang lain sulit melihat keindahan Islam. Mari menolong tanpa memandang suku, agama, dan ras. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah melembutkan hati kita, meluaskan kasih sayang kita, dan menjadikan tangan kita ringan menolong siapapun yang membutuhkan tanpa memandang suku, agama, dan ras. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Alaikum minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan

0: selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba melihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sih.
0: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Desri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Desri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Desri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
2: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Tentu. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
0: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Desri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejadi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Naparin menegaskan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi

0: masuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
1: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
0: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
3: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, Jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
3: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/01/04/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
4: Sementara itu Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
5: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami, tadi disampaikan oleh JPU, dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif, dan bijak.
4: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari $271,000 dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Srikandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
6: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
7: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Srikandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Srikandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
6: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya sudah ada.
8: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
6: Ada, dan seleksi ada semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
7: Tentara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
9: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh apa namanya keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
7: Sementara itu melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sawu, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, politik dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia. Yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun politik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan ya dua kekuatan kalau saya belum mengikuti itu. Pertama, negara jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir karena mengharapkan potensinya besar nih.
2: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
3: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti halnya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran memang. Pameran media gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global summit gitu ya, nanti sudah diselenggarakan. Dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan, baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja gitu ya.
2: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026 serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, maritim sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
4: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
5: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
6: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
5: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan dua orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacoche dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
7: Tiga wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang dua game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
8: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi
7: belum selesai,
8: kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok. Bisa, kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
7: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
9: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selalu out, ya bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
7: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah dua game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hose. Ana Trias takluk dua game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1.

Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.

97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Senang sekali Eni kembali menemani Anda semuanya di Singaraja malam ini, seperti biasa hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1, kali ini kita di ngobrol bareng komunitas. Seperti biasa sudah ini siapin satu informasi untuk Anda semuanya. Pendengar Pro 1, menciptakan perubahan positif bersama komunitas. Ini berarti menyatukan ide, tenaga, dan juga kepedulian untuk menyelesaikan masalah bersama. Langkah kecil dari banyak orang jauh lebih kuat daripada usaha yang dilakukan sendirian. Langkah bergerak bersama. Yang pertama, tentukan tujuan yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan lingkungan sekitar. Kemudian kedua, ajak semua orang untuk ikut serta ya, dan juga membagikan keahlian mereka masing-masing. Jangan lupa gunakan media atau teknologi untuk menyebarkan pesan dan juga memperluas jangkauan gerakan. Jaga kerjasama yang baik dan saling mendukung antar anggota. Jadi ini penting banget dilakukan ya, agar komunitas bisa menciptakan perubahan yang positif untuk para anggotanya.

0: banyak pahlawan. Ada Ibu Kartini, ada Bung Karno, ada Gusti Ngurah Rai, dan lainnya. Tapi semua bisa jadi pahlawan. Ibu bapak guru pahlawan, tukang sampah juga pahlawan. Bagiku, ibu dan bapakku pahlawan yang paling hebat. Terima kasih pahlawanku semua.
1: Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang bisa menghormati jasa para pahlawannya. Mari bergerak, mari beraksi, kobarkan semangat juang, karena setiap warga negara mampu bertindak sebagai pahlawan di bidangnya masing-masing.
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
3: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan?
3: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: menyiarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebutkan banyak rakyat meminta pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil penelusuran menemukan foto itu identik dengan unggahan di laman detik.com berjudul Menteri Bahlil ungkap alasan Presiden Prabowo bentuk Satgas Hilirisasi yang terbit pada 4 Desember 2024 lalu. Artikel memuat pernyataan Bahlil yang mengatakan Presiden Prabowo akan membentuk Satuan Tugas atau Satgas Hilirisasi pada 2024. Menurut Bahlil, Satgas Hilirisasi dibentuk untuk mengoordinasikan dan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti drama radio mini dengan judul Nyanyian Laut Kampung Melati, produksi RRI Tual.
3: Astaga, Om Buce, saya bikin apa siang-siang panas terik begini? Itu apa lagi?

0: Hari ini Om dapat ikan banyak. Desa Terusa, kata Om pun cucu-cucu Om sehingga dapat apa-apa lagi. Karena laut sumati nih. Astag kita yang pemerintah Om bingung-bingungkan itu, salah satunya perjaga Om pun alam biar harmonis. Bukan perkasi hancur.
1: Ah, teori kota semua itu. Katong di ujung pulau ini lapar, kace. Seng ada waktu perlu harmoni-harmoni itu.

0: Beta sayang maksud tahu bateria par om tadi siang. Beta sayang om. Beta sayang mau kejadian tahun lalu terulang. Tangan om suka begitu. Kalau nanti parah bagaimana?
1: Om tahu kace, tapi harga ikan di pasar kota turun terus. Tengkulak dong, tekan ketompong harga hasil laut murah sekali. Kalau om seng dapat ikan banyak dalam satu kali jalan, katong rugi minyak kace.
0: Itu dia om, makanya katong mesti ubah cara main. Sekarang sama digital om. Pemerintah lagi dorong digitalisasi dari desa, parpotong jalur tengkulak nakal tuh. Kita sebikin aplikasi dan akun koperasi online par katompong kampung.
1: Apa? Aplikasi? Barang apa itu? Ikan bisa masuk dalam situ kah?
0: Bukan om, bukan ikan masuk. Ah om ini, makanya tahu boleh kan? Aplikasi itu, lalu akun koperasi itu, om bisa jual ikan lewat akun itu sudah. Tinggal om posting saja tuh, orang akan beli kan gampang. Jadi om tidak usah susah-susah lagi harus jual di pasar.

0: Om, lihat ini. Ini namanya digitalisasi hasil laut. Ikan-ikan yang ditangkap pakai cara ramah lingkungan, pakai jaring, potong foto, lalu taruh di sini. Pembeli dari kota langsung pesan ke ketong. Harganya 2 kali lipat lebih mahal daripada Om jual di pasar.
1: Hah? Betulkah, Kace? Betulkah, Kace? Sio, betulkah? Ini ikan puri yang kemarin Mama Nona jemur tuh. Dong beli dengan harga mahal begini.
0: Betul, Om. Dong mau bayar mahal karena ketompung produk berlabel tuh. Ramah lingkungan. Orang kota sekarang cari ikan yang ditangkap itu tanpa merusak karang. Jadi kalau Om tetap pakai bom, alam rusak. Konsumen internet saya mau beli lagi. Dan polisi juga bisa tangkap ketong. Om mau begitu kan?
1: Seng. Beta seng mau. Beta juga paling sayang beta pun anak cucu. Jadi kalau ketong jaga laut pun karang baik-baik, ikan tetap ada. Lalu teknologi ini yang bantu kasih dengar ketong pun suara pas pembeli di sana, eh?
0: Iya, Om Buci. Beta bilang karena banyak orang sumanfaatkan aplikasi ini. Dan juga dong pun cara dapatkan ikan dengan cara ramah lingkungan. Bukan merusak lingkungan, apalagi ikan perumah.
1: Iya, anak. Beta baru sadar dan paham. Untung saya datang kasih paham beta. Kalau seng, beta suka sih hancur karang. Bagus-bagus nih semua.

0: Captain, cepat datang dulu.
1: Lihat ketumpung hasil hari ini. Tuang alai. Ikang cakalang deng bubara segar-segar pung banyak apalai. Mari foto lah taruh di akun juga.

0: Bucin. Om Bucin. Mantap sekali. Beta foto ya Bucin. Nah, beta posting sudah. Siapa tahu ada yang langsung datang pesan tuh. Beta baru posting saja, langsung dipesan sama restoran di Ambon.
1: Iya kah? Paling cepat deh.
0: Iya Om Buci. Dong su transfer uang ke rekening koperasi desa nih.
1: Dulu Om pikir internet dan laptop ini cuma bikin malas anak muda saja. Ternyata kalau ketong kawinkan alam dan kekayaan dengan digitalisasi yang saya bilang itu, ketong di desa bisa hidup tenang tanpa rasa takut.
0: Betul Om, jaga alam, alam juga jaga ketong. Pakai teknologi, kita maju sama-sama kok.
1: Iyo Kace, betul, sangat bermanfaat sekali.

0: Om Swastiastu, Rahayu Wengi Sematon Pro Satu RRI Singar Ajar Ini Jaman Demagena Mulai Niki Gak Ini Nyaringi Sematon Sari Mangkir Yang Acara Jeba Jejak Balik Ini Durus Niki Sematon Itia Serang Sami Sane Arse Jagi Nunas Tembang Utawi Megetre Dada Sering 0362 24644 Utawi Dada Sering Intiang Ring WhatsApp Niki Ring 0811 3999790. Enggak itu yang sangkara dumo niki ring 24644 wendan sira niki Om Swastiastu Rahayu Wengi Jeba Inggir, hajeng wengi muali niki. Gus bawa ring batu bulan ye. Inggir, abli gus ngarasa tembang napi mungkin. Gatre tiang beci niki abli gus penapi.
1: Kaga, kena kaga ye.
0: Inggir.
1: Atong kaga ngarasa tembang napi wasana niki. Degapal kuri serabutan ye.
0: Napi?
1: Kuri degapal sana kuri serabutan.
0: Kuri serabutan kaitan?
1: Ye, kuri serabutan.
0: Oh, kuli serabutan. Enggak, coba ini rarah dumun ye. Bagai terima jari sirin nika. Enggak, durus.
1: Mantan niki Bapak Bano pun api jaga. Mantan niki Bu Janura. Wana wong yang gede. Wentan keadaan ini dan ini ayu laksinya lihat tadi Menika tala wentan niki Sira mali Oh niki
0: bawa kita lagi
1: nge Yaudah dari omang wentan niki Pak Cahya yang tanggap nge Pak Yan Arba punapi gatra wentan niki Biasanya ring singa raja sira niki fans dian nge Kadang sam
0: Fans Ria Singa Raja biasanya sani nyarengin wengi-wengi niki wenten mau yeni tiga wase talar wenten sirongi tiang bu bunga biasanya nike bu Kartika bu Kartini talar beli tawan ring tembok Mbak Mini nike sani sati malam-malam nyarengin
1: Ya patut.
0: Sirmali.
1: Ya wentan iki mau nyama pandem wae kantor raja wae nggih. Di juga mari buat anak sampun wentan iki beri angka pasawat ana nggih. Cuaca wis sing aja pun nanti.
0: Cuaca cerah nih kebli Gus.
1: Ya patut yang masuk bulan cerah ana nggih.
0: Nggih.
1: Sementara baca cuaca nih.
0: Ya tini ke.
1: Ya majang buat Eni Andriani mari cepat berdarah nalar mungkin selamat terima
0: Inggi, sukses mah
1: Wali, rajin tugas Om, santi, santi,
0: santi Inggi, muasuk semua muali niki Beli gus bawah, ribatu bulan, sukses mudah niki Sampun ledang nyaringin wangi mangkit Yang sangra muali, Om Swastiastu, rajang wangi jeba
2: Om Swastiastu, rajang wangi ma Eni
0: Inggi, mbak Yeni
2: Rajang wangi jeba
0: Napi tembangnya nih.
2: Bangku ngamah gule.
0: Bangku ngamah gule inggih jantos.
2: Nyalam dumun.
0: Durus.
2: Ajang ring di Tokyo, rah ajang bengi, Bu Ari BC, Bu Ari Semeru. Sani wau. Sani wau sira jema.
0: Sani wau wenten Gus Bawur ing Batubulan.
2: Gus Bawur ing Batubulan, rah ajang wengi ke Manten, majang ring Kartika. Bumi IS, rah ajang wengi Pak Teslacur. Kebangkit, Panpanu, Rahajang Mengi, Kamianten teman-teman. Rahajang tugas Mak Eni,
0: Sosema. Inge, Sosema Muali, Mbak Yeni, Rewi Dangan Tiga Wasa, Sosema Dan Niki, Sampun Presiden Nyarengin Wengi Mangkin. Inge, sama tahun tiang sangre, Malih Adiri Niki, Inge, Om Swastiastu, Rahajang Mengi Jeba.
3: Om Swastiastu, Rahajang Mengi Jeba, Mak Eni.
0: Inge, sarang sirah Niki tiang.
3: Manglare Tiga Wasa.
0: Beli ke Manglare Ring Tiga Wasa. Inggi, napi tembangnya nih?
3: Tembangnya, Yanse.
0: Yanse, sana napi?
3: Nanti kalian dan migrasi.
0: Inggi, jantos. Semoga terima jenis sudah beli.
3: Dan yang gue bawa nge. Rajang kenal. Majang re. Rajang re.
0: Inggi.
3: Rajang re. Rajang re. Rajang re. Rajang Marwati tiga wasa, Rajang Wengi. Rajang Kadek Pejantin ni tiga wasa, Rajang Wengi. Samian pen mak ni eh.
0: Nggih siap. Inggih sesama muali majar yang beli komang lari ring di gua se semata sami ring di gua se sane status saat ia nyarengin pro satu ring pedahu talar niki inggih rahajang wih atau orang tiang Pak Banu pun api niki inggih dumogi kena rayu rahajang Pak Banu suwe nenten nyarengin niki Pak Cip talar niki sane wentering muncar inggih Bang Le ring Kalimantan niki Mas Alpin sarang Pak Beni ring Lombok talar Bang Ramadan si remaling ge sani ring Madura nike aduh lali niki tiang semeton ring Madura sani satu satia nyaringin talar niki rahajeng semeton ring Banyuwangi talar makasamian ge cutet nyani sani state miragi pro satu RRI sing raji rahajeng wengi semeton dijeng ulu makasami talar niki ge rahajeng we terang tiang sani mangke piragi dumun tiga tembang wenten degapar kulis rabutan talar deuli bangko ngamah gula lanian sekalain transmigrasi.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Mimi mbok tuh tadi gede gati payu ning entuk loloh.
1: Kang Wang mbok nyoman, apa ngidang dogen mekudus bungut pauni?
2: Gayane toh.
1: Men, gajih kurnantiangi peragat kelah ama macan.
2: Hah, macan?
1: Oh?
2: Mimi, macan apa dong mbok? Adi serem gati.
1: Men, gajihnya kelah mancan bayangke nih, bayangke tuh.
2: Mbok tut jegek bulan bintang, entuk mancan adane, oh. Sing je macan.
1: Oh, gitu maksudnya.
2: Anak jani mbok liu gati aja kewoh, nanging irage harus cerdas. Nih tiang doleh orang kaya masih ngadep canang sari kan?
1: Ngadep canang?
2: Oh, langganan tiangnya ngangsan ngeliunang mbok, lumayan masih hasilnya COD kanti ke LE.
1: Hijau LE?
2: Labuan Haji.
1: Oh. Sing perlu lelek mbok. Ibu-ibu zaman no harus kreatif.
2: Benah gatin tuh mbok.
1: Main mbok nyaman, petanya sebeyuk.
2: Yuk.
1: Lolo.
2: Canang.
1: Canang.
3: Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah UMKM sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan.
4: Malam ini
5: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Aingi, sematona pro satu RRI Singaraja yang di jaman temu genah kantor niki nge sarang ke eni sane mangkin tiang muali niki jagi nyanggre sematon sarang sami sane arse jagi nyarengin ring acara jebak nyejak balikin nih wengi ini mangkin. Aingi sematon sane mangkin tiang sangre muali niki om swasiastu rahajeng wengi jebak. Mimi, bapak tiang niki. Punapi gatre Pak Banu.
1: Gatrenya becik-becik.
0: Gatrenya becik-becik. Lama tak jumpa ini Pak Banu punapi.
1: Banu jatuh.
0: Oh, di mana? Jatuh naik motor.
1: Jatuh dari pesawat.
0: Hah? Jatuh dari
1: pesawat.
0: Pesawat napi.
1: Mau ke RRI. Pesawatnya enggak ada bahan bakarnya.
0: Ya Tuhan, jatuh. Pak Banu. Saya malah serius banget ini Pak Banu.
1: Pesawat teleponnya.
0: Pesawat teleponnya nggak ada BBM.
1: Bakarnya jatuh.
0: Oh gitu. Ya. Baiklah.
1: Gatre Pak ini. Menemui gatre.
0: Gatre becik. Pak Banu sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik. Lagunya apa Pak Banu? Napi tembangnya nih.
1: Buleleng Karangasem.
0: Buleleng Karangasem. Ini megatrem aja ring sira.
1: Ada di mana ini?
0: Hah?
1: Mau wau enten beli gus bawa.
0: Inge yakti.
1: Bu Yeni.
0: Mm-mm.
1: Kira kira mali.
0: Bu Yeni, taler wenten beli komang lare.
1: Komang lare ya.
0: Mm-mm.
1: Komang lare. Dak eli.
0: Inge.
1: Ada ditawan.
0: Mm-mm.
1: Ada beli mada,
0: beli mada, gini.
1: Hari bawa, jana, sukrajos, entan mali, curlacur,
0: kira mali,
1: negara, bu nene,
0: gini.
1: Budi, bu resmi, bu desa, bu gayu, bu ayu. Nini Jeru, Begetut, Komang, Penyuman, Nini Gayatri, Listiani, Minkan Mali, Marwati, Diawati, dan Mali Ayu Sukarti.
0: Siap.
1: Itu semuanya doa.
0: Nggih, okay, semuanya. Siap.
1: Kajeng wengi, Ma.
0: Nggih. Suksema. Nggih.
1: Atur suksema.
0: Nggih, suksema muali Pak Banu ring Siti Bondo niki nggih. Suwe nenten nyarengin, yang penting kena rahayu rahajeng. Nggih, suksema terang tiang Pak Banu nggih. Sampun. Presiden nyarengin Raina Mangkin iki suksema dahat aturang tiang. Engge sematon sareng sami sane mangkin muali jagi GNI Sangre nggih. Sane mangkin ring 24644 dumun malih hadiri wau niki tiang ke WA nggih. Om Swastiastu Rajang Wengi.
2: Om Swastiastu Rajang Wengi jebak.
0: Inggih.
2: Rajang Wengi Mbak Yeni.
0: Inggih, sareng sira niki tiang.
2: Sareng Marwati tiga wase, Mbak.
0: Marwati ring tiga wase.
2: Inggi,
0: Mbak Marwati, ngarsa tembang napi.
2: Siang nunas tembang selat gunung ye.
0: Selat gunung, Inggi.
2: Inggi, siang megatre jebon.
0: Siap durus.
2: Megatre majeng sani wau Pak Banu.
0: Inggi.
2: Sumeping banget kolingane en terima kasih kenten. Awen ten Pak Naman lare. Sup semua kolingane wenten beli tawan. Tapi napi gatre mungga beli tawan. Wenten kira maling deh.
0: Kira maling.
2: Wenten ibu Janura. Raja Wengi. Ini tutetnya mekesami sampunnya.
0: Iya siap.
2: Ten jebak. Tadi durung tiang koling ngampure. Tiang durung ngapal arannya nih. Gitu. Ajang Wak Yeni, lantunan suka sisuk semua.
0: Inge, sesama muali, aturang tiang majeng, ring buat marwati, ring bidang tiga wasa. Aing ring WA ko tiang sangre adiri di sira niki sumaton sane arese jage nyarengi ring WhatsApp Pro 1 ring 0811 3999790. Durus niki nggih munggah tiang jantos. Yen ing ten wenten tiang jagi wacan mantan niki nggih WhatsApp sani sampun munggah. Inge wenten niki Om Sosiastu Rahajang Wengi.
3: Om Sosiastu Rahajang Wengi Mbak Aini
0: punak di Gatre. Inge Gatre baca ibu resmi. Ibu.
3: Nggih, Dek Uli ampun ngudara niku.
0: Ampun niku.
3: Oh ampun ya. Sing cantik-cantik wenten Mbak ini.
0: Jebos yen ning wenten galah tiang unggahan yen ning ten kang yang dumun jangkep Bu nggih.
3: Oh nggih
0: Mbak. Kenapa nggih?
3: Kan ten api napi. Nggih
0: sandukan ke bandar do galah tiang wau niki ngelirik ternyata ampun menit 47 niki. Yen ning wenten galah jebos
3: tiang. Oh napi Mbak ini.
0: Nggih, durus Ibu.
3: Semoga terus sareng sami sampun.
0: Durus semoga terus nggih.
3: Makasih suksumu.
0: Inggih, suksumu wali Bu Resmi. Sampun presiden nyarengin suksumu dahat niki terang tiang nggih, ini tembang kang yang dumun jangkep Bu nggih. Yang penting suaranya ini sampun mengudara ten kenten niki. Inggih, semoton Pro 1 RRI Singaraja mali adiri ring WA call sila niki sane kayun mengudara kenten suaranya ini kang yang wantah Megatre mantan nggih. Ini tembang jangkep dumun jebos wenten mali kali tembang niki. Wenten Buleleng Karangasem saking Dwi Negari lan Agustin tala tembang Selat Gunung saking Gewa. Durus niki yening wenten sering nyaringin tiang sangre yening ten tiang wacen dumun niki nge WhatsApp sani sampun masuk kenten niki. Wenten Pak Gusti ring tinge-tinge Om Sosiastu Mbak Penyiat tiang Gusti Aji Surya tinge-tinge jagi dunas tembang Selat Gunung sedurung ni saksema. Ainge saksema terang tiang Aji Gusti Aji Surya nge jebos niki Selat Gunung pindah bawa sama wenten Mbak Marwati nih, Mbak Marwati harus belibet niki. Sani ngarsa jebos niki keunggahan nggih jantos teman. Rahayu wengi Mbak Eni dumugi sate kena rahayu tiang Ibu Jero Puspa ring Tegal Mawar. Nggih, Ibu Jero gantos nama nomor niki nggih dos ten muncul niki nomornya nih nggih. Nggih Megatre majer yang beli Gus Bawa Pak Lare Ibu Yeni beli tawan pakai olala lan kesamian keluarga RRI dumugi kena lan rahayu. Tembangnya nih kang yang jangkep Ibu nggih sesama rahayu yang tegak sesama wali. Talar remaja re bapak bapak nyaman tetap niki ring naga sepe rahaja mungkin talar aturang tiang ingin semeton acara jebak jejak balik ini tiang puputang rawi di kidupan antik antuk kalih tembang niki wow sana jadi unggahan tiang wenten Dwi Negari serang Agustin Buleleng Karangasem sire niki ring Buleleng nganten ke Karangasem becik niki tembangnya nih kenten nge talar tembang nge wah Selat Gunung durus pinagi sarang-sarang jebos sarangin tiang ring acara ruang rindu.

Pendengar, tahukah Anda dari mana asal nama Bali? Kata Bali pertama kali muncul dalam sebuah prasasti yang ditemukan pada tahun 835 Saka atau 913 Masehi di desa Blanjong Sanur. Berikutnya, prasasti ini dikenal dengan Prasasti Blanjong. Di prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Sri Kesari Warmadewa ini dituliskan nama Pulau Bali dengan sebutan Bali Dwipa yang merupakan kata jadian dari bahasa Sanskerta yaitu Bali yang berarti persembahan kembali atau sesaji. Sedangkan kata Dwipa sendiri mempunyai arti pulau. Nama Bali juga muncul pada Prasasti Goblek kedua yang dibuat pada tahun 905 Saka atau 983 Masehi. Diperkirakan prasasti ini dibuat pada masa pemerintahan Sriwijaya Mahadewi. Sebelum dikenal dengan sebutan Pulau Bali, para pelaut asing dulunya menyebut Pulau Bali dengan berbagai sebutan seperti Beli, Boli, atau Balie. Sementara pelaut bangsa Spanyol menyebut Bali dengan sebutan Jawa Minor. Nah, sampai sekarang Pulau Bali yang mungil ini tetap menjadi santapan yang lezat bagi para peneliti dari seluruh dunia. Sepertinya mereka berlomba untuk membuka tabir yang menyelimuti kekayaan budaya Bali.

0: aku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Sembilan FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada masih bersama ini ya malam hari ini. Ini kembali menemani Anda semuanya di Ruang Rindu. Silakan yang ingin bergabung bersama kami di 0362 24644 atau di WhatsApp kami juga bisa di 0811 3999790. Baik pendengar, ini sapa di 24644 terlebih dahulu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Eni.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Ah, siap. Mali, Pak Banu.
1: Lagi.
0: Iya. Kenapa?
1: Lagunya.
0: Lagunya apa?
1: Misteri Hidupku.
0: Hah?
1: Misteri Hidupku.
0: Misteri Hidupku.
1: Misteri.
0: Misteri.
1: Iya.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Endang Nistorina.
0: Endang Estorina. Ini saya cari dulu ya.
1: Dalamnya ada Pak Inggris, Pak Cip, Yuk Melong, Pak Dagu, Kenaro, Bapak Dimas, Mas Ramadan, Dewantara, ada Kaulala, Pak Negara, ada Mas Alvin, Bang Benny, Billy Tawan, Billy Widi, ada lagi
0: Pak Banu.
1: Ya.
0: Kalau misteri hidupku Endang nggak ada. Di sini ada misteri cinta dari Nicky Astria.
1: Iya itu, iya dah kan dari Nicky Astria itu dah.
0: Nicky Astria, oke okay, siap.
1: Dalamnya ada lagi.
0: Siapa lagi?
1: Di bawah. Ada lagi si Jana.
0: Oke.
1: Ada lagi Pak Pipit. Pak Neta, Pak Lila. Mr. Mamu, Pak Daeng, ada lagi Celi, Bu Yeni, Bu Ari-Ari, Bu Kartika Kartini, Bu Ketut, Janora, ada Bu Komang, Bu Budi, Bu Resmi, Bu Mini, ke Bang Lee, ada Pak Yu lagi. Bu Farida lagi, kesemuanya sudah baik ini, tanpa terkecuali, sehat selalu. Yang jualan mudah-mudahan laris manis.
0: Astagfirullah.
1: Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Terima kasih Mbak Eni.
0: Terima kasih kembali Pak Banu di kawasan Situbondo sana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Baik pendengar Pro 1, kembali Eni sapa 24644 dulu ya sebelum nanti Eni sapa di WA Call Pro 1. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, malam Mbak Eni.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Muncar
0: Pak Cip.
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Baik, sehat.
0: Baik, sehat. Lagunya apa Pak Cip?
2: Lagunya Api Kehidupan dari Nike.
0: Apa?
2: Nike, Api Kehidupan.
0: Api? Arti kehidupan apa api nih?
2: Arti kehidupan.
0: Arti kehidupan. Nike. Baik. Oke. <Okay. laughs> Marahlah dia. Oke. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Pak Banu baru sama satu kulitnya. Buat Yo Melong, Nyuman Negara, Nyuman Netep, Nyuman Astawa, Nyuman Dewantara, juga Pak Dimas, Mas Wawan, Mas Mas Mod, juga ada Bli Widi, Bli Tawan, Pak Widi, juga ada Pak Dago, juga ada
0: Pak Cip. Kalau Nike Ardila yang ada di sini cuma bintang kehidupan.
2: Yang Api Kehidupan enggak ada.
0: Enggak ada.
2: Ya udahlah itu aja.
0: Yang ini yang penting ada kehidupannya ya.
2: Iya, yang penting ikut kehidupan.
0: Ikut hidup.
2: Biar hidup selamanya.
0: Baiklah.
2: Buat Bu Resmi, Mbak Mimi, Tika Bu Kartini, juga Mbak Yeni, buat Bu Manda, masuk Bu Manda, dan ke semuanya tanpa terkecuali, karena waktunya cuma satu jam.
0: Iya sih.
2: Salam kompak persahabatan,
0: uh-uh.
2: Satria Tangan sekali.

0: Merdeka tetap merdeka. Buat Pak Eninya selamat bertugas, sehat selalu.
1: Iya. RRI? Nah,
0: itu lagunya ya. NKRI harga mati, RRI tetap terkenang di dalam hati.
1: Baik, terima kasih.
0: Kalau tidak disebut,
1: lupa ya.
0: Ingatkan.
1: Iya, aku ingat selalu jargonnya.
0: Iya. Baik. NKRI.
1: Baik, makasih ya.
0: Yo.
1: Terima kasih. Thank you, bye bye buat Pak Cip. Pak Cip lama enggak bersua ya. Terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih. Baik pendengar, ini sapa satu penelpon lagi. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, nyemari lewat lagu.
1: Baik, Mbak Yeni ya. Lagi.
2: Ya, ketemu lagi Mbak Yeni.
1: Oke, lagunya apa sekarang?
2: Lagunya Telepon Rindu, Mbak.
1: Telepon Rindu dari?
2: Dari siapa ya, lupa yang...
1: Nani Sugiarto ya?
2: Oh iya, iya Mbak.
1: Oke, siap.
2: Nyalam sedikit.
1: Silakan.
2: Yang tadi ada Bang Cip, selamat malam. Maaf ya kalau siang hari saya gak sempat ini loh, membalasnya gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Kemudian untuk Bang Mamunya juga, Pak Nyamanetep, Pak Sukra Ajud, Litawan, Bu Resmi. Kemudian untuk Bang Le-nya juga, apa kabar Bang Le? Untuk Pak Samong, selamat malam. Untuk Mas Ramadannya juga, selamat malam. Untuk kesemuanya, Mak.
1: Iya.
2: Penggemar acara Ruang Rindu, semoga sehat selalu.
1: Oke, okay, siap.
2: Selamat bertugas, makasih waktunya.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Terima kasih buat Mbak Yeni di Tiguasa, terima kasih. Dini Gayatri di Jeneng Dalam, terima kasih. Kemudian, oke. Terima kasih untuk Bu Janura, terima kasih. Ibu Resmi juga, selamat malam Pak Nyoman. Gak bisa masuk Mbak Yeni, kalau ada waktu minta lagunya Nikmat Cinta. Iya, nanti dicoba kembali Pak Nyoman tetap nge. Terima kasih banyak karena sudah tiga menelpon. Kita dengerin dulu tiga lagu. Ada Niki Astria, Misteri Cinta. Nika Ardila, Bintang Kehidupan. Dan juga Nani Sugianto, Telepon Rindu.

0: Wih, wajahnya Eni kelihatan seger banget. Pakai produk apa nih baru ya?
1: Bukan kok.
0: Terus?
1: Kuncinya justru membasuh wajah dengan cara yang benar dan baik, Mak Nopi.
0: Memangnya ada caranya?
1: Tentu. Pertama, cuci tangan terlebih dahulu, lalu gunakan pembersih wajah yang sesuai dengan jenis kulit. Basuh wajah menggunakan air suam-suam kuku, kemudian pijat lembut selama sekitar 1 menit. Hindari juga menggosok wajah terlalu keras karena bisa membuat kulit menjadi iritasi, Mbak Nopi.
0: Oh gitu, terus-terus selanjutnya gimana?
1: Nah setelah itu, bilas hingga bersih lalu keringkan dengan handuk bersih menggunakan cara ditepuk perlahan. Jangan lupa gunakan pelembab wajah agar kulit tetap terjaga kelembapannya.
0: Ih ternyata sederhana ya. Aduh yang penting dilakukan dengan benar dan rutin.
1: Betul sekali. Membasuh wajah 2 kali sehari itu dapat membantu menjaga kulit tetap bersih dan juga sehat, Mbak Nopi.
2: Yuk rawat kulit mulai dari kebiasaan sederhana. Hidup sehat dimulai dari diri sendiri. Membasuh wajah sebaiknya dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan malam hari. Dengan cara yang benar, kulit akan tetap bersih, sehat, dan tampak lebih segar.
3: Singa Raja malam ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kembali di Ruang Rindu Enik menyapa Anda semuanya yang mau bergabung, mau request lagu favoritnya ataupun mau kirim-kirim salam, bisa ya segera di 24644 atau di WA call, nanti Enik sapa kembali ya. Baik pendengar, sudah ada yang bergabung, Enik sapa dulu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Rindu.
0: Iya, halo.
1: Dari siapa ya?
0: Ini dengan siapa dulu?
1: Dari dua seberang laut cuan.
0: Oke, dengan siapa? Seberang lautan kah? Karena banyak yang di seberang lautan.
1: Iya, yang
0: Gopinda ya?
1: Yang benar sekali.
0: Oke, Mas Gopinda mau request lagu apa?
1: Lagunya apa yang di playlist ini? Pendengar ke, yang ini penelpon keberapa ini?
0: Penelpon pertama di segmen kedua.
1: Segmen kedua. Yang 1, 2, 3 siapa aja tadi naik?
0: Yang tadi ada Pak Cip, Pak Banu, sama Mbak Yeni.
1: Oh, Mbak Yeni. Mbak Yeni, kapan jadi nikah? Yuk, kita ke Pulau Dewata yuk. Eh, salah. Ke Lampung maksudnya.
0: Oke. Baik.
1: Baru semuanya yang lagi mendengarkan di malam hari lebih cerah basah ini, jadi dan selamat mendengarkan saja.
0: Oke.
1: Selamat hari. Sehat. Pindah di dua seberang lautan Lampung. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali untuk beli Gopinda di Lampung sana. Terima kasih sudah bergabung. Ini siapa lagi ya? Ruang Rindu, selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Tanjung Alam beli pastel. Istirahat di Lopina beli kopi.
0: Oke, cakep.
2: Selamat malam di JL.
0: Papa Dimas.
3: Iya betul.
0: Lagunya apa Papa Dimas?
3: Iya, beli handuk warnanya coklat. Walaupun acara jebak gak bisa masuk, namun tetap semangat.
0: Oke, harus semangat tentunya. Yang penting karena Ruang Rindu sudah bisa masuk ya.
3: Karena apa itu? Ada sebabnya itu.
0: Apa sebabnya?
3: Hari Minggu beli sirup di pagi hari. Karena terus satu sudah menjadi bagian hidup dalam sehari-hari.
0: Wah, cakep. Luar biasa. Sekarang lagunya apa ini?
3: Lagunya yang gampang aja lah.
0: Apa itu?
3: Ada gajah di balik batu.
0: Ada gajah di balik batu. Itu yang Wali ya?
3: Wali.
0: Wali. Coba ini cek dulu ya. Ini lagunya tahun berapa kira-kira kah?
3: Kalau nggak ada.
0: Yang lebih lama dulu dong.
3: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Yang lain apa?
3: Layar tancap aja dah.
0: Layar tancap. Oke. Okay. Kalau ada gajah itu masuk di Lovina dia.
3: Oh iya.
0: Oke. Okay. Layar tancap dari Nomo Kuswoyo.
3: Ya bisa.
0: Bisa. Ditunggu.
3: Oh iya. Dalamnya tadi ada Pak Banu, Pak Cip, dan juga ini ya.
0: Iya.
3: Terus juga ada siapa?
0: Siapa lagi?
3: Pak Inggris. Banyak anak ini sudah waktu semuanya dah.
0: Iya.
3: Dalamnya dibagi rata.
0: Siap.
3: Ke Taman Kota di hari Selasa.
0: Cakep.
3: Salam sejahtera buat kita semua.
0: Asik.
3: Nah ini.
0: Yang?
3: Karena ini masih nuansa kemerdekaan. Kasih pantun dulu lagi satu aja.
0: Oke, silakan.
3: Naik Avanza pakai kacamata. Sekali merdeka tidak merdeka.
0: Wah, luar biasa.
3: RRI naik Mercy. NKRI harga mati.
0: Siap. Yo, terima kasih kembali Papa Dimas yang ada di kawasan Panci, tapi sekarang entah di mana karena sering ada di mana-mana. Ini sama dulu di WA Call Pro 1 Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori.
0: Wah, Pak Made, siap. Lagunya apa, Pak Made?
4: Lagunya ini lagi pilu nih.
0: Lagi pilu.
4: Pilunya Fanbus ya?
0: Pilunya Fanbus. Oke, ini cari dulu salamnya buat siapa?
4: Salamnya untuk semua yang sudah naik di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
4: Mas Banu, Mas Cip,
0: okay.
4: Master Mahmud, hidup asik-asik happy.
0: Nggih.
4: Okay. Yang tadi sudah ninggol-ninggol.
0: Oke.
4: Sahabat alumni SMP 1 80.
0: Oke.
4: Makasih, Mbak.
0: Nggih, terima kasih kembali untuk Pak Madiri Bawe yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih banyak. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena tadi Mas Gopinda lagi. Beli Gopinda di Lampung tidak request lagu, katanya gabung. Ini kasih kesempatan satu menelpon lagi. Silakan yang mau bergabung kalau ada di WA call Eni sapa di 0811 3999790, silakan yang mau bergabung, atau di 24644. Oke, yang manakah lebih dulu? Eni sapa dulu ya. Ruang Rindu, selamat malam.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Oke.
5: Rindu memori lewat lagu,
0: Mak. Oke, Beli Widi Made.
5: Ya.
0: Silakan, mau request lagu apa?
5: Kabarnya?
0: Kabarnya baik, baik.
5: Request lagu Indonesia dari Betaria Sonata, Tinggal Kenangan.
0: Tinggal Kenangan, coba ini cari dulu. Salamnya buat siapa? Silakan.
5: Salamnya buat yang baru lewat ada Pak Jerum di bawah. Ada Bu Pari dari Palu, kemudian ada Bu Janura, Bu Kartika, Bu Resmi, Bu Ari BT, Bu Arsmeru, ada Cik Eli juga, ada Pak Kertut. Pertama, kemudian ada Pak Petuwayang, Pandengah Inggris, Pak Cip, Pak Banu, Pak Bidro Maliarse, Pak Ramadhan Desoro. Ada juga Pak Bang-Bang di Banyuwangi, Pak Nyoman di Negara, kemudian ada Pak Ustaz Mahmud, Beli Tawan, Beli... Siapa lagi itu? Mas Wawan ya?
0: Mas Wawan, benar.
5: Pak Komang Lare juga ada Bu Kartini. Yang di Pulau Menjangan itu ada siapa lagi?
0: Bu Nyoman.
5: Bu Nyoman
0: di Banyuning.
5: Ya, untuk kesemuanya ada salam.
0: Beli Widi, ini yang Betaria Sonata cuman ada yang Tinggal Mimpi.
5: Ya itu yang Tinggal Mimpi itu, betul.
0: Tinggal Mimpi yang benar. Kalau Tinggal Kenangannya enggak ada.
5: Tinggal Mimpi, maaf ya, Tinggal Mimpi, enggak
0: Kenangan. Siap. Karena jauh banget antara mimpi dan kenangan.
5: Iya, betul. Makasih ya Mbak Eni.
0: Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih kembali Beli Widi Made di kawasan Tokyo sana yang sudah bergabung ya di WA Call. Nanti ya untuk yang mau bergabung di WA Call, nanti kalau ada waktu ya disapa lagi. Kita sudah sapa 4 penelpon karena tadi Beli Govina gak request lagu. Oke, sudah siap 3 lagu. Ada Layar Tancap, Nomo Kuswoyo. Kemudian ada Fun Bus Pilu dan Betaria Sonata Tinggal Mimpi. Selamat malam juga. Oke, Pak Madiri Bawu katanya salam untuk Beli Widi Made. Mbak Mini selamat malam. Kemudian ada Ibu Jero Puspa di Tegal Mawar, salam buat Pak Banu, Pak Cip, Ibu Yeni, Nini Jero, Ibu Desa Redini, Ibu Manda, Ibu Kartini, Kartika, dan semua fans RRI, semoga sehat selalu. Terima kasih kembali. Lagunya digabung dulu Ibu ya. Oke, pendengar Pro 1, kita dengarkan 3 lagu berikut ini yang sudah di request tadi di 24644 dan juga di WA Call Pro 1 RRI Singaraja.

Penerapan hilirisasi memberikan banyak manfaat bagi negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Berikut beberapa manfaat utamanya. Meningkatkan nilai tambah produk sehingga harga jual menjadi lebih tinggi. Membuka lapangan kerja baru di sektor industri pengolahan. Mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Mendorong diversifikasi ekonomi agar lebih mampu menghadapi perubahan pasar. Memacu inovasi dan perkembangan teknologi industri. Mengembangkan pasar domestik sekaligus memperluas peluang ekspor. Meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan aktivitas industri. Mendorong pembangunan infrastruktur pendukung industri. Meningkatkan daya saing produk buatan Indonesia di pasar global. Mendukung penerapan proses produksi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Besarnya manfaat tersebut membuat hilirisasi menjadi salah satu strategi pembangunan ekonomi yang terus didorong oleh pemerintah.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, mohon maaf ya karena waktu sudah mendekati pukul 11 malam. Jadi mohon maaf ini tidak bisa menyapa penelpon lagi. Selamat malam buat Ibu Janura yang katanya kirim salam buat para pencinta semua dan grup Asyik-Asyik Happy. Terima kasih Mbak Eni. Baik, terima kasih kembali buat Ibu Janura. Dan pendengar Pro 1, mohon maaf yang belum bisa bergabung malam hari ini. Besok bisa ikut di ajang request, bedangdutan, dan juga di Lopina. Besok ketemu bareng Eni ya. Jadi terima kasih buat Anda semuanya yang sudah bergabung di 24644 ataupun di WA ya, di 0811-399-9790. Terima kasih banyak. Yang belum disapa mohon maaf karena keterbatasan waktu ya, jadi ini gak bisa menyapa pendengar lagi. Baik pendengar Pro 1, untuk segmen Ruang Rindu ini cukupkan sampai di sini dulu karena nanti tepat pukul 11 seperti biasa kita akan ikuti ya siaran budaya dengan judul Arya Dharma Raksasa Paripurna bagian 6B ya. Kemudian dilanjutkan nanti pukul 23.50 WITA, nanti juga kita akan ikuti renungan Dharma dengan topik Begawan Gita bab 4 sloka 7. Jadi untuk Anda semuanya jangan kemana-mana, tetap bersama Persatu RRI Singaraja ya, karena ini masih setia menemani Anda semuanya selama 1 jam ke depan. Dan sekarang kita ikuti dulu Kilau Pancasila episode 6. Selamat malam dan selamat mengikuti
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kami pun terjak wijil sumpah tanggel.
1: Ingi, di tiang.
2: Cahaji.
3: Siang.
2: Ni mara jadanya pada semangat saja, Cahai. Kalajak kelah, Cahai, ke desa-desa jad sumpah maluan, Cahai, siaga. Wijil ngalih para kan kene.
3: Iya.
2: Ni pun terjak kengkian jad nyah dan aten,
0: Cahai. Tapi men yang di tiang terus... laporannya jak kadane jak joh mimpas.
2: Apane di jane mimpas?
0: Benane nebat nang semare di jak mimpas 180 derajat men. Balu ngucok ur Gusti nguninga ring ide Sang Prabu sami becik.
2: Nak mula luwo?
0: Kenyataan ini ke?
2: Men kenjen.
0: Iye tempelan wo jembatan benyah pekan benyah anu kramo miyagan.
3: Jembatan benyah titi ini dilukat cenik-cenik tepegak.
0: Masalah keramu niki merebut semua, merebut tapal batas yang nendah.
3: Batas yang tapal ada pada
2: sana.
0: Tapal batas.
3: Oh tapal.
0: Oh sini tapal.
2: Ya cik rawas gitu.
0: Tapi ya?
2: Nak ngalih muka ada aneh tau anjing. Yang sing gitu di jam, mantong ngos luwo ngiraga.
3: Ya muka
2: benar. Zaman jani kewala cenik nyalin cici sing manapa.
0: Bodah.
2: Angkal gelah diajang ide Sang Prabu.
0: Nih.
2: Jag apa jatakian orang ide jag sampun.
0: Ah.
2: Jag sami beres. Sampun werdi wewidangan duwe ne.
0: Beleh
2: gelah gitu.
0: Iwang bener. Lah
2: kakal ngalih tongos tawang cik.
0: Oh.
2: Cijak senyanang cinyoh-nyoh cik. Yan cinyoh jak nyuh aliang bo.
0: Eh, yan nyuh aliang menyenyeh ya.
2: Tuh.
0: Cijian.
2: Cutat ne cik sing dadi cik tulak kin gelah. Ni gelah jani sedang mangan itu diajang ide Sang Prabu apa atur bener kegugu.
0: Waduh.
2: Dah cing orang ada jematan wok jani terluka benin jani tawang cing.
0: Oh benar.
2: Ane wok bebenin banyak lung. Ada duka tahun baru ni beberes ketanglanya penyanya kengkian.
3: Ada yo wok dah penyah ngemaroh ya jelek dan utang. Benin ni penyah pang dah di luar. Oh
2: jelek maroh dua.
3: Mau tahu apa semer.
2: Zaman jani cipang bisa cing. Diajang ide Sang Prabu jak pang paling kango tawang cing. Pang man muka.
3: Pang bisa ni kiki cara ni. Pelih pangjak benar bandu.
2: Apa ben protes sih?
3: Apa protes?
2: Jani cutak ni cedah di parang gelajak nengil.
3: Sisan bangun dah apa mah beli? Apa kalah leh? Semen tang sing beli. Itu dah nampak dah.
2: Nak kaya ni mesti semen tang sing beli.
3: Itu pun aku dia nak dah kesangkit dia. Semen tang sing beli tu. Sayang tang sing beli.
2: Sebab itu?
3: Apa cik aduh dia mualek?

0: Uning gitu.
1: Maco, buka muda, baju, wey,
0: muda gitu. Mudi sampun rukun rukun padahal menjaga orang den.
1: Oh, udah nama baju, kengken keber baju, kepak-kepak kengken, ongkap, gitu. Aduh. Aduh, ya Niko yang sampun nama bukti ya sapu Niko, kan wenten banyak kegeringan. Wenten jembatan, ngiring benin, banyak becek. Wenten masyarakat membangun, ngiring wantu. Wenten ngelar manusia yatnya, dewa yatnya, wenten no piodala yang pura kaya, ngiring atun marana punya kan, dan.
2: Nak mulut tu, nak
1: tapi malah wenten manusia yatnya, sebetulan wenten ngantian, menak impun, ngiring menikah sumpah.
2: Pangidang masih nyumbang.
1: Iya, kadang 500 pihak hanggo.
0: Niko sampun yang ada antuk pangtan di kepentingan, kan, boy antang mereka wenten nak megayana.
1: Kau biasa, yang perlu penting pasti dikau, bukan suatu dari musuh, biasa.
0: So, bongale masa istilahnya. Ditane kepentingan jeng-jeng margi jo nika saat mula.
1: Jangan hidup selalu bergantungan.
2: Atur ngai dasar.
0: Inggih.
2: Mumpung san atur cai ni kewan lo gelah jani nak mumpung man kepercayaan. Yang dini dipulihnya nak senguning.
0: Inggih.
2: Ni gelah buka tabang dada idane dini. Para penodanya yang ada cadang gelah.
0: Inggih.
2: Taji melelo.
0: Tuh.
2: Nya nak bandingkan taji.
0: Mangan taji.
2: Taji mangan. Melelo nya nak sing anggo bias melelo jan. Tuh dan ingat yang banca ini.
1: Melelo.
0: Taji melelo.
1: Meleleh.
0: Mele.
2: Ya Jil.
0: Ya.
2: Cucatna jani sing nyanang ji. Bakal bingung-bingung.
0: Iya. Yeah.
2: Yan subo cingiring lah. Kalau ci bisa matur sampun diajang ide sang Prabu ja aman ci.
0: Inggih. Mangkin pun api, mangkin pitabda be.

punika yang eleng garing sejeronan ambang-ambangan pikayun ya terdukas kentana dan umun ini matakit-takit palungga gusti

0: Daniel.
1: Ya.
0: Jani lah, jani kengkian pan jani yang nanti pan pangsen je atur ada nak matur ide sang prabu ni usak pangsen kan tinggal kepuri. Jani tugas bener tabang dada wadane. Pang saja bener mak kepercayaan. Mumpung bener sayang lah jani. Jani lah ni ring bener jani. Di je orang je ada jematan usak lan beni naliang proyek jani.
2: Ngajuang ni madan apa ni proposal ini.
1: Kau orang ras kita mana.

0: Iya dong, mau janggal-janggal pemargain dulu.
1: Ini udah marah sama ketek, menelan. Yang jani ke desa, apa sih mana?
0: Nggak sanggup nih kau.
1: Ini pung-pung pe, asalnya pekannya pe, cik. Duungnya asalnya pekan ada usah pekannya. Pang tadi bang nguningin ini
0: sampah. Mikir ikut sampah berserahan tuh, becik ini kan.
2: Pasing kumuh di pekannya.
0: Parkir-parkirnya menang atur.
1: Ini pak pekan jadi belian malu ke desa. Pekannya malu cek sih gitu.
0: Uwintan pasar makin
3: datang. Uwintan dagang cantik gati. Iya, iya.
1: Peh, ibu ndo

0: dagang jegeden mau lihat ya
1: poy. Ah, niki pun dagang
2: tika ring pasar. Dagang megenep dan
1: dagang cukur santo niki ampun.
0: Ya kagiat dan yang menyengang. Ya jil.
2: Ya, mego beli.
0: Mego beli orang lu dagang aja mererot saja ini di pekan.
2: Gede.
0: Ini dagang apa nih bunga rasanya sing?
2: Nge bunga kembang rampai. Wih, dewa ratu. Soro bunga-bungaan maupun do. Soro dagang canang, lian. Oh, mau jujuk misi nungging. Apa aja mau kayak nungging misi resep. Beli menjagam jujuk. Dekat lantas namo belanja beli canang 500 lei. Nungging.
1: Alay.
2: Nah, ada kita malu, Nen. Nungging ini mak canang. Oh, gitu.
0: Dajil.
2: Ya.
0: Ini subok jikuda sih kalau belanja di pekan gelah main. Ya ni mau malu kita nak kian demam
2: lagi. Kadang nali kasar keser tu nak pesubuang ni tu tu.
1: Beli kereng nasekin dagang lak.
2: Cek buah oyong ni pin keser apa luar kamu?
1: Beli buman pengalaman jelek bidan.
2: Begitu.
1: Beli kelepon.
2: Oh.
1: Dagangan ni jegek tu po.
2: Begitu.
1: Mulak saja nak ambil angurdo beli kelepon jadi mang tali.
2: Nih tinggal cak satu beli das.
1: Das cak kau
2: jangan. Cak kena.
1: Dan masak.
2: Antren dagang.
1: Oh.
2: Nih pekan beli merangjo.
1: Benar orang.
2: Beli kelepon.
1: Beli kelepon. Orang ngebeli nyilapin bibit dagangnya.
2: Kali itu.
1: Mungkin-kinan beli nar telepon ambil ngurdo. Cuma kejos puluhan telepon beli.
2: Mau kecerot puluhan telepon
1: ini. Nempel di bibit nih.
2: Bibit dagangnya.
1: Nyilapin beli bo. Tuh beli tuntut dah orang beli nyilapin bibit dagang teleponnya. Beli senyak.
2: Senyak.
1: Seng beli nak nyilapin puluhan telepon.
2: Artinya beli dagang sekali teleponnya. Nyugut telepon mau kecerot.
1: Kecerot.
2: Ulung si bibit dagang.
1: Nempel.
2: Badan teleponnya.
1: Jitu silapin.
2: Ben silam beli.
1: Apa sih pocol beli?
2: Sebilang telepon dekat di bibit silam beli.
1: Man.
2: Nyadat yang cicing ulung di mungkut. Nyam beli.
1: Cicing saya cicingnya nempel sih. Si yang nyilapin saya cicingnya beli.
2: Bojo kita beli. Masih beli dawang.
0: Yang itu marah kelepon apa kau beli jadi pekan ke wala kena benci mau belanja gelah dagian pipis.
1: Jadi yang numas base, numas gambir, numas pamor. Melestarikan ngajang bas, canang itu.
2: Oh, inang.
0: Nah, sudah kena belanja cuma lu gelah ini ngantos.
2: Iya, nak angkat yang kalau sangan ubi ya kopi kan.
1: Oh, ubi ya kopi.
2: Cukup apun ngilang ngelebuyangan.
1: Kalau bako ini pilihan ya penyamaan bako ini sekecil itu. Oh. Bako jumat itu, baik terkenal tuh bako itu.
2: Oh, gemrong.
1: Tuh.
2: Beli gede. Beli gede. Jak beli pasti teman gede. Jolah si jauh gede nah. Gede. Bang tukang cuma.
1: Luwung sajan.
2: Ngomong menyamu jadi dua tu. Apa yang gelang beli?
1: Bang. Nah.
2: Mending ingat kan jam ngasih yo.
1: Jangan lah.
2: Acang.
1: Jangan lah.
2: Benar. Tak payu lah makau.
1: Payu.
2: Payu. Sekarang.
1: Jadi sih kini jadi.
2: Okey kan?
1: Aduh dagang dan gua lumuh saja.
2: Ragu enggak nak dagang jegek sih di kasar ngorto. Alusin. Ada yang tu. Nah ulian dagang nyato belanja liu bisa bayar tengok kengkeng.
1: Okey tau.
2: Ayah boleh benengke dagang gitu. Kalau mau dagang nak alusin tu. Jadi dagang yang matu masan. Kecil dagang nyato leh.
1: Okey tau.
2: Benar jadi dagang beli sih.
1: Harus aduh, halus, halus.
2: Main, main, Pak. Nah, nak kengkeng sandal lu. Sandal dagang aneh, barang si kuning si kengkeng nih.
1: Nak muluk itu sandal gaul.
3: Dikit yang ada sekar, meriki-meriki, jero. Meriki-meriki, sekar muda, jero.
2: Nah,
3: rainan itu, rainan peran Niki Purnamo, makin akeh. Gunan sekar, nama sekar jero.
2: Sekar, saya ada dagang udang di sini.
3: Diwat-diwat, unyangan nama belanja nih
2: nenek. Dagang dori, tengah dingin, kengkeng doh.
1: Ninggal ngunyian gambalnya, ding-dung, plak. Kita singgal, ding-dung, siri.
2: Selung-dung-dung,
1: bebat. Yang banjal, cara kepeluk-kepelukan macet.
2: Biasa.
1: Dung-dung, plak. Eh, bagi gede Pak, nang wong gitu kan.
2: Kayak kamu belanja apa menggambel nih?
1: Tadi kupingin ninggal sang gambel lah.
2: Ninggal beli busan padahal.
1: Ninggal.
2: Jero-jero tiang madagang cana.
1: Cana.
2: Madagang buso.
1: Buso bungong.
2: Bungong. Kalau ngumpungin sih pangganteng berdua kayak itu.
1: Beli kan ngajak kali bungo ya.
3: Iya jera niki jera numa sekar tiang niki jisiu abungko.
2: Bibih nih membeli saja.
3: Niki.
2: Beli. Bibin ya tebal giget masih pangus.
1: Tipis agi giget
2: masih pangus. Peninggalan makalateng masih pangus.
3: Jero kengkeng nenek.
1: Bang Kiang ini jenis jitnya gede. Ini bapak cara potongan gitar Spanyol.
2: Saya cara pindahan motor GL Pro.
1: Betul, bapak. Ngeng.
2: Dinyak maunya bapak.
1: Bantu men tepuk dia jalan.
2: Nah, besu ingin kena belinya di tengah nih, jodoh. Bantu men tepuk. Berarti yang masih gendeng ya.
1: Sekatin yang iwasik.
2: Iya, wait. Ibi. Bangun, jodoh. Bangun tebak itu, woi. Nanti yang mau belanjut.
1: Kadi bulan ya, purnama alis najab. Buka sang leher.
3: Niki sekar jero, niki sekar.
2: Dicekik yang juang di mu alis di dewa ratu.
1: Nyirit, cerdon intaran.
2: Don intaran, nakin orang.
1: Rasanya nato nangat di manisin kayu. Orang sekar cara ketua metatu.
2: Nanya
1: kena beli noleh ban kemanganan peliat dagang ini
2: misi mimuh kenyaman
1: manis ini
3: iki mau pacah iki yang molasir
1: awam kita ngelalu mati
2: nah kegena sing mekita ingin sing dot
1: jemak saup

0: susu, pipisan lo susu.
1: Mereka nak mau belanja jero, hamponin gak jero, mau gending gitu kan, seger jatin jero.
2: Wow, wow.
0: Tuh dari rumah, nak mau gending, nak mau belanja rumah, yuk mau gending pang, yuk mau gending lo kengken lo.
1: Tuh dari jero ni kang wo, dari ngetek dagang tiang itu.
2: Iya di, anu dek.
1: Neng ngapo laklak tiang telung bungkul nu wo.
2: Tiang matu masan.
1: Oh, napi kalau tu mas rago ya?
2: Enten, enten wek.
1: Hah?
3: Wek, wek. Ipun ke rumah wek.
1: Ngerah wek.
2: Inge.
1: Nampen jero kalau wek yang jero ya?
2: Bungut yang itu. Ya, wur sirah wek.
1: Oh, sirah jero ya?
2: Iya.
1: Oh, yang di abang tiang jero weknya mirip mendekat weknya di tu.
2: Inge jasa-sata ya lo ulang deh.
1: Oh, kita mulu pamamit rago no kita sing sibok nang bede ah.
2: Nge nak mantak entan nak paling jan ke taksun dia ke bulan.
1: Oh, nge.
2: Ampun betung keturun nang ninggi.
1: Nak soleh-soleh nak mau belanja wajak liu ada wik.
2: Nge.
1: Medagang jajo-jajo ni wik takut.
2: Kita samping jero nak ingin salon put yang tu.
3: Dia nomas kenten ni pesan
1: sumak.
3: Dan nomas pesan sumangah.
2: Ija dong, nuk pesa mangah. Pesa sidam gede mbok dong.
3: Kalau sumangah proteinnya luar biasa.
2: Sing bar kolesterol dong.
3: Sing.
1: Kah tiang alih jani sekate tiang bomo pinah kos jani kah tiang alih.
2: Numun yang ada nune.
1: Nang nu tiang ditu idapnya di pono kanti nganyur nak
2: Semangah.
1: Banget yang kalau semangah jani sekate tiang bomo pinah kos nenek jani jakadung suko jak motah gen ajang nanti yang sing bertanya tiang ingat kentalo semangat dedalunya dedalu alu mendek ngale
2: kadai nang luang dekan dedalu
3: jangan beda dalu yang kenti
2: keken bom sing si angkian gitu tu
3: nak belau bentan
1: belau dicari ini kau dongos ne
2: bentan sambal say
1: sambal say ni kau
2: sambal say ni lalah gigi masih manis kentan
4: Rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
2: Wah itu,
1: wahnya tu.
2: Wah tiang dagang masih di ni tu.
1: Oh lah, wah medagang di ni.
2: Yeah.
1: Nak liu jadi nak kene penghidupnya kudiang mana medagang. Medagang ken rumah gitu, ngukir sako.
2: Nados.
1: Menyeleleh ken orang kudiang seni ya.
2: Mungkin pelapon ken lah pelapon bakat belang selagai.
3: Nak uliang wani punya pun niki ngelah keturunan kadin niki agak den diangan nak uang mataram ada.
2: Dada lanjut jolas. Kadin nu mabling nengil mu jolas.
1: Mataram mulo anu ne keto ne soroh yo mataram.
2: Bentroh.
1: Mataram di mataram jawo di jawo.
3: Dan
2: nyamung banyak dua ni ni. Pancingan yoan.
1: Mataram ni ko.
3: Manusia tanpa rambut. Lo
0: dan nama ngah keto nak ngamen tontonan temaro nak ngamen di ni rago benak mu medagang. Jepang amin bang ini pesiu mau pang megedi ya mau
1: manusia tanpa rambut.
2: Bah punya kati berayun tinggal lagi jaga. Bah bangun.
3: Jelemlah keberkati kurenan.
2: Nenek memalu nak megeneng apa mekang tu. Jolas si cow jolas.
0: Kengken kade nenek nang
1: nak pulau.
3: Reling memang pendek pak. Ditutup sok.
1: Yang jadi nenek
2: tak tahu tinggal apa.
1: Payu dagang ni tu.
0: Subo yo keto wong nak mau belanja ada tungkol mau balik yo menggendeng no
3: beli dadi
2: buronan
3: tadi antau makejang adi masih aneh
2: adi jadi terus kawin
3: ada
2: ya keto menggendeng
3: beli ina ya adi kusir nih beli motor nih
2: supir nih
3: supir aja kusir patuh dah
2: dua
0: kusir aja
3: memang nyetir sinak luung masih pejalan motor nih
2: cari mumbah aja anak nih sidang
0: dulu ini liu adone
1: teman
2: Nih niko pesantren tangkula halir nih. Bang,
0: matu sembang sih. Maro kada man medagang bang yang ide mu.
1: Upah nak upah yang megendeng. Nah, kau sih mau belanja aja hidapnya di ni di muka tiang megendeng egal megol uyak. Pede pasang tiang jahat tiang anu nyuruhnya.
2: Iya, jahat numpung di sisi. Ini nanti.
3: Tadi nak duke.
1: Teman. Apa belanja sih ngerago? Ya egal egol ini ngabor rebab.
0: Maro teko sih mau megendeng ngerago itu mau megendeng.
2: Iya nak. Suge mau belanja enam lo ke ini, belanja mulas menit, metakonnya 2 jam. Oh, gitu. Kalau nih ada apa pada pesan telepon apa ya pesan
1: ini? Galegol nih muka dia, barang ya galegol iko aja lo deh galegol.
2: Oh, udang pesan beli busung.
3: Oh, boleh.
2: Nih dagang telur tuwong ato, jadi yang ato.
1: Nak ajak liu mulo kenton.
3: Udang grup nak milu
1: ane belanja. Dagang nih kengkel dot jero mau belanja. Nane tuwong apa nih bajang apa nih kengkel.
3: Udang setel ngangen pakaian belaganjur.
1: Laklak, jajur, terhadap tiang nih laklak. Ya betlah gula ane jero ngapa gula deh.
3: Aduh deh, orang tu gula ngar ada ya.
2: Nih,
3: kengkel ada pesan tu.
2: Seng nih orang pesan semen. Udang main ke dagang bunga lagi semen ini.
3: Ya sule-sule saja.
0: Aduh. Mas Sekar niki jero, niki Rainan Purnamo mangke.
3: Danten, winten Sekar, kenten cepako putih kuning.
0: Dan cepako nak putih kuning mulo.
3: Ah, kenten.
2: Hai.
0: Bara jale maras sing ado.
2: Kudu nomor HP, Bro.
3: Winten tiang lah cepako bara. Beli man lu, kerjang di kulkas bin puan jeung bara berarti. Engket jero jeung.
0: Ibi. Si bara selam.
3: Ah, selam iko.
0: Pun.
3: Upun.
0: Dan laku teh dini di
3: pasar kadeng.
0: Masawang kau masawang ya mirip bang toto nang nak iya cepat kau kuning
3: keriting.
0: Ya keriting keriting oh mirat tu kayak kulkas jero bisa ini keriting
3: macam ini nampun konslet kan ini tu
0: tapi ini konslet
3: kan kapal ini niki bin land bin
0: ingkian tu
3: macam rame pesu ngilis sih
0: ingkian macam
2: tu cang dagang ni
3: kemudian macam apa kulkas tiangnya niki kini bawa ionnya gitu
0: okey tu
2: dagang ni bawa tumpuk lewat ni.
1: Ya kurang gae sareng mriki aja dadu ora go mah kengken adane tu.
2: Anu
1: jero gae dadi nyam timpal jero timpal jero tu.
2: Nggih. Poal adi nyamo sing nyak mesae kene jero sing mesen letak kan.
1: Lah yen ro sing tiang mesae dadi nak melena ya jero.
2: Di jo muani jero muani.
1: Ya ya mesae. Muannya ini niko juang rago sing memuonane juang rago tu.
2: Jo yo mu duas ne lah.
3: Dipun nak olagan genten.
1: Ulagang,
3: oh, itu
1: juga
3: yang
1: nak ulagang pak.
3: Okey,
1: tenang. Nih, ni mengkuo malung alih dan boleh nak ulagang. Kenan je subulu marah teko mengkuo kang ama.
2: Nih, nunat bas, nunat bas. Mumpung ida kayun mau bawos.
0: Apa tu orang?
2: Juru balian.
0: Yang boleh mau bulu mana jangan beni kita.
3: Nah, dia di catuone kita.
2: Rebut nas kair but.
0: Jo, yang bersiap tu ke kita mulu.
3: Siap selam.
2: Nah, man. Masih nih, biu boleh kadang man masih.
0: Orang
1: ini nyoman. Itu nyoman, itu timpal di ane
3: ya. Misi, itu di beten di anu itu kan misi ada nyomannya nih misi itu. Misi ada itu.
2: Kita harus putar nanyar kan.
0: Oh, bos aja nih keranyang. Miso ya maco keranyang, misi ada.
2: Oh, nyoman pepelan gitu.
0: Mi.
2: Nyoman pepelan. Misi woman samplek. Enak kan dagangnya.
3: Beli tayan memaco gitu.
0: Ayo maco.
3: Gede. Ane bertanya misi gede, kadangnya gedenya, gede belak, gede belak,
2: gede belak
3: gitu. Di bukanya gadingnya, kena ngelukat gitu. Iseng, gedenya dah gede belak, gede belak.
1: Gede belak.
3: Kadang beli nyen gitu, jadi gede belak.
0: Jero-jero na bunga tiang no bentlong bungkus yang ada payu kal meli.
3: Tiang menyang tu, tiang kerma rom kerjaan
0: tu. Sekan, sekan. Nih
3: kadang ngeyas benyang. Betaran yang kelungo benjang
0: oh, ke liya.
2: Ijo jalan-jalan betaran ni.
3: Lungo tu nae. Lungo ker.
0: Ah ngon nias betaran.
1: Lungo. Yang jeru aja dah dua niki mah jalan. Nali lancong. Hmm. Ke betaro ampun nak betaro ni kang nak mah jalan.
3: Yang bungo cepako ni ke jo bece. Kulo ane ngadap masih jadah bungo cepako masih.
0: Beh ngajum jeru nak mal ni mal.
3: Cepako glono. Heh, kita berpotongan cepako glono eh.
0: Cepako glono.
2: Jero, Mas cepako sandat talar nge
0: soro. Sana ate telas jero, cepako kan kari niki telung bungkus.
2: Jepun kantun.
0: Jepun makin kewah ada Jepun ngaro mau pusuh. Don-don
2: mi, kan mitir kari.
0: Mitir hujan-hujan lionan berak jero.
2: Marampe kantun.
0: Marampe makin mahal maro ada blabur.
2: Adi kau nyat awas yang ada nih nak kengkeng nih.
0: Menjerot tengah ini mai kepekan.
2: Oke ente.
0: Nih genu. Nih kangwang niki gene nih.
1: Ini ada kembang rampe kalau beti hujan nang kangwang.
3: Tuh bang rampe mau ayah ya dong.
0: Kembang rampe.
1: Ada kembang rampe mau ayah mau ngudong. Kalau mabat nawak beti pasang dia ede nanti yang
5: tadinya nih. Sul.
3: Weh ah.
1: Aja kembang rampe nengudong nih yang boya wayahnya ya tadi nih beti kot. Anak narumenya ilu ngenah nih.
3: Ane
1: mudo. Nih mana ya kena hujan, nih kal kangwang, apa ang ben giges?
3: Tuh buan wayah tuh buka kenyat, yang nih mudo kenyat lemuhan dek.
0: Tuh kemar hampir nu beding tuh adap.
3: Nah, kita mulu kemar hampir.
1: Coba ya payu leng tuh ni tuh nih nu bena bedek kangwang, nih
0: kangwang jero. Ini bucon-bucon nih nu ben bedek, kena nih nyelekak ini.
2: Anu di bucon beten tuh.
0: Bucun so, eh.
3: Bucun so, eh.
2: Bucun betul-betul so, okay, bucun nih. Kita ada orang bucun dua.
0: Ada ya mancang, mancang di kuda ada nih beding gini.
2: Nah nih wayah. Yang
3: jero aja kuda ada mendagang niki.
0: Iyo.
3: Dat lu kene nih sih. Di jadi dua dengan nadi.
1: Tuh pensi kadang merero, dini tolong sejaknya ada luang-luang tolong
0: merero. Kini aja.
2: Oh jadi lu, tau benar lu dagang nasi daun mah paham itu wow doh, kayak gitu. Bebet lah nasi ini doh.
1: Ada jojoh mah nih.
3: Benten nasi campur.
1: Ngadap tiang sing nasi campur tiang adap jajo-jajo ya, tuh benten. Bungo timpal dia tuh ada
0: kut
3: amontu ya, dia kan beli
1: campur len
0: nih genu bentlong bungkus nih ajuan nang ngajer oh tiang kal muleh lantasang
2: nih. Oh enten neng ke padalem dagangan beli
3: jajak anu tuh bayar
2: genu ben gudang bungkus tuh
0: bentlong bungkus si dasar tali kan bayar bungkus liuis ya nih.
2: Loh nasi apa dasar tali bungkus
0: si bunga
3: apa dasar tali
2: Mas mahal dong.
3: Duh, biasanya si rupiah kak bungkus. Si itu.
0: Ini bungkus lah kateh isin nih.
2: Saya bilang bayar buat duang tali ke telung bungkusnya.
0: Wih, dati
2: mudah sepala, itu. Bekis, itu pas mahal, itu mudah kan tadi.
1: Ini matulut dong kemulaan dagang dia lantas.
0: Pokok, ini saya makan aja loh. Ini kangwang, tiang pembang, tiang jidah so tali. Ini
2: nah,
0: bayar
2: jis
0: lah kan bayar aja loh.
2: Nah, buat agak perlu dah sih, banyak dong. Duang ya.
0: Bangnya lo bang.
3: Aturin dari bisipan dia
2: peng... Oh, no. Ah, bener sih. Baratu, Gusti.
3: Ini pengmayah.
2: Niki, ring pasar rame pun. Niki wentan anak metu masalah di tiang. Gusti, medal beriki, Gusti.
1: Ya,

0: Paman, paman, maruk, benuk, morarian, jep, paman, kelos. Sing orang-orang kengken, kengken, budi pekan, sinapa, dadagang, suku, man, metakon, mau belanja, paman.
1: Ya, Jil.
0: Ya.
1: Kengken, jek, makelos, on, cik ini, paman, makanya apa, neka beli?
2: Diki, dagang bunga.
1: Oh, bunga?
2: Nih.
1: Cik nak demen sama yang, cik, boh, cik beli bunga.
2: Ampun, cik, konya, jang, tumas, di telung, telung, anu, dikit, telung bungkus, nih.
1: Oh, boborong, jang.
2: Pon.
1: Ya di kedas aja dagang.
2: Haji dasar tali bungkus kebayat yang sekat.
3: Tiang dagang jajo, tiang pak.
2: Ini oh, bapak.
1: Ngadep jajo niki.
3: Nggih tiang jajo sangrai, jajo meseret, jajo labu.
2: Belum ubi enton.
3: Hah?
2: Belum ubi.
3: Tegulung-gulung uben tiangnya.
2: Nggih enton.
3: Bedek ang nengkon tiang adep kok itu yang liu nang tengis nang nang. Oh
2: enton.
3: Nyam niko.
2: Selo enton.
3: Kepulung-pulung ni nyamumuk.
2: Wesh, nyamumuk.
1: Banyol dah ganjil.
2: Nggak, itu keriput yang mangkramang nyamumuk permisi.
1: Ada pulung-pulung ubi. Lais dagang ganjil ni betlah dagang itu.
2: Jero, jero. Jero.

Niki sampun tawah hai wawu sekar diangan niki nek lu bungkus niki sampun tawah nak jidaso tali niki bungkus nek

0: Ibu dok itu mendagang nanti. Ken.
1: Bunga beluang, wani meneng, do meneng harga bunga benak.

0: dagang bunga di ini pekan. Jak sang ada bocok cingak ulah. Jak di kudo jak beli. Nah. Dah cimisi matawan bin.
1: Nih, ngambil.
0: Sikut pipis sebeliu gelang apa?
1: Gelang jinah.
0: Nyen sing nawan. Buka gelas yang ada len. Dua tapang wijang di puri. Mesti agung taji melelong.
1: Melelong.
0: Jak kalau ke pekan dagang naga jam kejang sih.
1: Jak sih.
0: Gelas yang misi matawan aku do je aja nejak kabaya. Ci sing tadi ci kedo mani-mani. Kalau pada dagang kini jak pedalam ni nak mirip dagang uli gunung ni mirip. Buat ni lantang. Mirip sesai mirip ngilip bunga gaya ngalih ni mirip bunga. Ada apa kepekan? Pang man pang upo jiwa sih itu toh. Pedalam gelah dagang ni toh. Ni ben besik ni cendik ni mirip mesing nunas-nunas mirip ni.
1: Oke, bisa
0: kudah. Jak cendik sam sedagang ni toh. Kiyang ni.
1: Kiyang.
2: Ye tiang nak tukang kawah ah, tukang penek ne tukang penek ne tiang sing gitu sing ada ne cenik ada nang menek ne mo dia nang diang sing idam ne gede ne
3: ngomong kicau
2: ah ingkian
3: sing kicau
2: men ranang ora cenik tambah nang mangkian hargana juga marah bang ya mo tiang
0: we ajak soal pipis dan do pasang sayo aku udah ngale pipis
2: konen midong tukang penek tu marah bunga beden do
1: tiang menek yang pok deh
2: nah betiang menek udah ragu menek di
1: kang bungul ne
2: nang ngala bunga
1: dengan orang tukang waston cang bodo. Ning cang waston. Apo?
4: Dingah cita ge waston nep.
1: Top, mer dingah ge waston kejemak kewangen maluin.
4: Pengsing tung tubuh bulu kita.
1: Nah, yang bos angkana.
2: Pokok tamah ni ke tukang penek nama kenan men saja rago sugih sing urang ge sugih.
1: Ning kan menek. Ning
0: diusan dayang.
1: Ning teh nep kita penek ngaon ka tuwur mo jujuk, Bu.
2: Nah, artena ongkos menek ngale bunga tiang maro.
1: Oke, tuh.
3: Cen jinah nih, cen jinah jero nih, cen jinah jero nih.
2: Gua kebayang
3: tak lo? Nak udah yang ayung orang liu.
1: Jero, jero dagang. Dingah, dingah.
3: Ingin kan ni kau
1: ingin? Oh, mungkin dompet kan kat di Singapadu, dingah. Eh,
3: meh dompet kan? Misi pipes tu tak kita mungkin dia kepung-kepung.
1: Uang keras.
2: Pasti tu, pipes tebak tu. Kirena
1: sakit. Sing nak bangga sakit ada sembel dompet tu.
0: Irung udah ni tekjet tadi senyang entut kira lah ni.
1: Aduh. Be.
0: Mai jerung ada yang pasang bengkong.
1: Pada tan masa dedek disaka uyu uyu wa. Wa bin masahut tu
2: nang. Wis tepes pasang
1: bengkong. Wa tet tet tet tu dek nang.
3: Sang orang pipis sing ngedekjet sajo.
0: Jaro dagang tiang atanya.
1: Jual aja jero dagang yang kian pun ngartian.
2: Tapi ben ketakuan dengan berdagang jangan belanja, monto kan urus sama genap,
3: jong pipis,
2: raga, raga urusannya.
1: Ini bakat.

0: ini undangan kok nyang dak kon jero saking napi dak lengi jo.
1: Dan ane nang geng wasto nang kadan perlu tet yang medakon.
0: Nih.
1: Ane jege kan dak telu ne ne.
0: Pa mapileh saja.
2: Ane jege kan tinggalan jero.
1: Ben mo saut dagang tu belu yuk yuk itu.
2: Kan benar jero mengalih ne jege kan ngapen jege kapen nang bocok mirip lebihan sen aban-aban ne.
0: Nah.
1: Cik dan jo.
2: Mapileh
1: kan. Aben apo. Aban
0: betong
1: lu.
2: Jin. Ya. Nyacak-nyacak di pekan nenek jege kan tu ne bocok ya ne jege mirip lebihan song ne.
3: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Jelas lu gairah nih agak lebih hot daripada yang bedek
0: tapi kadang dagang bocok nak
2: yang sih merasok ini pan piang jelek kalau piang gitu
0: nyen sangat
4: rago nasi ora jelek rago jerun asami jingak
1: yang salah salah tampi ke dagangnya
2: tuh tiang orang milih ini jegek nene bocok ane milih ini jegek kan cuma belanya
1: oke gen
2: apaan
1: pokoknya
2: apaan piang do tenggeru dagang
1: piang arti ini pasti yang beli nak nu ada nih bajang gitu
4: ampun
1: woi kita udah beli leban bangunan.
0: Ila nama belanja tua aja dagang liu, sungoyong-oyong. Sungoyong-oyong nyayu je lah. Sing payu beli bunga tau sih tau. Lemes,
4: lemes. Wah, sen
1: tenun ngedek jit tau. Eh,
4: Jil. Ya, namo ni dagang ramah-ramah ni cik ada dan bancai.
1: Dan yang angin menggonyam.
0: Jero, jebayah-bayah mantan yang belanja ampun jenak kau nuli dijauh.
2: Jero, titik jero kantong jero, edeng pes jero, titik jero apa surat kabar sih ya po?
1: Jangan nak kenten, bangkia sakit kenten ada teng.
2: Oh, bangkia jero sakit.
1: Ni artinya ya dagang ya dadah kedunat beli, kami ni kita mati ya.
2: Nih ubat sakit bangkia ada di ni.
1: Napi ni kau?
2: Kayu, memem mesdoh ban ye, negen inam jangan.
1: Kayu napi lah dah tunas.
2: Hah?
1: Kayu napi ni kau?
2: Kayu sisan di merajan di jauh kadang tiang mana tunas lah nenek nang.
1: Okey.
2: Masih sakit bang tiang rago. Kerang lah nerego rago menek kan lah kaya nak rago.
1: Tiang ada juga yang curu punggul.
2: Oh kenton.
1: Menun jero kari kadang punggul tiang.
2: Dah nampun nang jero ngalih sorot tiang eh.
1: Sorot siro leh.
2: Nye siro je kayu rago ngalih aja pok mudian ada nen usah-usah alih nen wong je nak alih.
1: Dan tiang alih ni wayah minde.
4: Nang mudian-mudian je Jil.
1: Dan mumpung nyak nyambung.
4: Jat misi wayah, misi muda, peran dah kedua.
1: Kati, empat ini jat terus, kini nyak apa yang ngayu negang. Peting-peting wasto. Kalian
0: ada cepat, ada luwong, ada rahayu, alih.
4: Jil, yang kini gelas yang begitu sama kisah tu ni dipakai.
2: Yang lagi benih rago, sakit di wakas, di belih, yang ban rago menih. Yang dot je masih, yang
1: ada
2: kurang yang panglat yang panak wani. Rago bisa nge panak wani ni kok.
0: Eh, kini
1: panak wani. Panak cuma kan lo ke luwong. Ada bayu melihat anak bagus bagai ni.
0: Lihat je pedagang, nak kencan pedagang bule.
2: Mana dia menek yo?
0: Ni masih ni mana mau belanja melihat saja.
4: Ragon lo masih kedo tu yang penia ragonya, ragon penia anak dah nak kedua ragon ni nak parang jangan mula depan jail. Mirip ragon sing nawang. Tiang nak inan suge ni mau belanja ke pekan ya ni dah ragon itu mempipis. Yel, do nak lo ni kenya, cincin tadi ceng remeh nak lo. Gelak kasihan ke dagang bungo ni, pedalam gelak dagang bungo ni. Yang tadi dapat gelak mekejang ni, kaborong gelak ni.
0: Akan dagang,
1: kan? Bila perlu kan pekan ni ke tumas.
0: Dagang canang, mirip ni morong.
2: Bangga nak kene mau belanja, bibuan hatu.
1: Bila perlu kan
2: sombong, nak buat kesugihan.
1: Apa ni ke beli ni dagang yang
2: mirip munyin ni kan gitu, nanti semua redlo. Orang kemau pengesek les yang lah.
1: Pengesek les, pengesek baru, aduh.
4: Jag raga yang tadi sang saya, raga mesti senawang.
1: Oke, nomor.
4: Mirip raga yang nawang, buka gelah ni yang ada lian, mai ke pekan.
0: Siro ni ko siro
4: ni antung taji malelo gelanya.
2: Geles-geles ni ni ko.
1: Nian kadian jero dagang niki. Dane gusti pate taji malelo.
4: Prakango dini.
1: Sing ado sila. Pengenges yang keles sepedan pengenges yang keles.
0: Oke.
2: Kadian yang jero kene gepuh jero kadian marah letak-letak yang sing jero lah napi mangken ampun kentan beli nak barang yang jero cian yang lebihan ngideh pes ben.
4: Eh ini jak lu ni tu ni paling jegek tu paling nane dot ngelajil ane suka jo tu dot ngelah
1: bona jegek si rona tan dot
4: jan ni ket lu ni yang nyak mulon adi dah pemo eh yang nyak pang
0: cira ni
4: kau nak ajak ngelah
0: mal
4: jangan tu betimpa le tu ane mau bok lantang tu pong tu jak nengil dan besik jil
1: nengil putih gading ni loteng putih yang kurap apa kengken tu
0: si kurap beranang penkurapin kengken udah jero sangat can
1: artinya dia nak memperhatikan plek-plek itu tuh
0: ini nak medagang kurap wajar
1: oke okay,
0: yang jero jadi tuh dari pemimpin kita kurap maras yang benar
1: oh masih menjamur
0: pemimpin kurap
4: eh jil jil
1: diang
4: oke ini medagang ajak papat ini apa sih cingak gelajegek aneh mau bawa lantang tuh po
1: artinya dagang ini kan akeh aneh komplek rajaan ini ke papat ini niko ge mandur ning kayon palungo gusti.
4: Tu dan mulo, urin setimpal ke telu tu. Pangso-angso ana pangnyak kan gelah.
1: Ya dan angso.
4: Tadi rapin padeh ya ben bidan tu.
1: Dampun angso
0: bila.
4: Bener.
1: Ne bila perlu.
4: Nyak kalanu, nomo
0: nyak-nyak tadi ada di rabi diang.
4: Urin timpal pangnyak kan gelah.
0: Oh artinya diang nyogo ang gitu. Udah yo cogo diang diang sing man ngalih ha.
2: Yo niko ngelah kenah niko diang nak pada
0: berako sangat gitu.
1: Nebin telu to.
2: Ya naman rago syarat rago nang ngeraos kemana eh.
1: Nebin telu to kampil ngonegep pas ngenah to.
2: Hidung dia niban dia kan hidung dia
0: rakoren nyogok-nyogok
2: ani apo barang dia barang dia kan hidung dia.
0: Pada-pada ngadagang. Ini demen nyogok-nyogok.

0: pun agang di pekan ni lagu.
1: Lah, bu pemanis tiang pesujerot, tenggidang tiang rasa ngelak ngapa buen? Yang mau nek kejegek dagang.

0: mau ngelanting kenoh kita anjak singidang ngamin padok jekeng jeruk-jeruk.
1: Yil, lumian ke lah ngingat dagang kene.
0: Nge, saking dumun.
1: Ni mada nak lu pendiam.
0: Diam.
1: Buat ngelantang.
0: Inge.
1: Putih ni kekian dia salah aku rumah.
0: Masan langsing lanjar.
1: Soleh lumian di pekan ada bulan pun.
0: Bulan ini kau?
1: Ni buat taruh dagang sekalian.
0: Yang umpamian untuk bulan kan kan? Nge, bulan.

0: Les.
1: Iya.
2: Les kemanya, kemanya, pinjam kemanya.
1: Yang kesawang, bakso siang.
2: Kemanya, enggak les, les, kemanya, gitu. Ah.

Raja.

Swastiastu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Umat Sedharma pendengar yang berbahagia. Astungkara puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa. Tentunya atas asung kertua renugrah Ida Sang Yang Widiwasa juga. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Dalam situasi wabah saat ini, marilah kita coba untuk memahami serta menghayati makna hakikat sabda suci Tuhan yang tertuang di dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 4 sloka 7 yang berbunyi, yada yada hi dharma.

Artinya, kapanpun dan dimanapun pelaksanaan Dharma merosot, dan hal-hal yang bertentangan dengan Dharma merajalela, pada waktu itulah aku sendiri menjelma, wahai putra keluarga Bharata. Bapak, ibu, saudara-saudara umat Dharma yang budiman, Tuhan hadir mewujudkan dirinya dalam bentuknya. Pada saat beliau kehendaki, beliau hadir atas kehendaknya sendiri. Bila mana hal-hal bertentangan dengan Dharma merajalela dan Dharma yang sejati hilang, prinsip-prinsip Dharma digariskan dalam Weda, dan penyelewengan apapun yang terjadi dalam pelaksanaannya sehingga menyebabkan banyak pelanggaran-pelanggaran Dharma, maka alam semesta ini harus diselamatkan dari keangkara murkaan. Hanya Tuhanlah yang dapat menciptakan suatu sistem di mana Dharma harus ditegakkan. Bagaimana Dharma juga akan meliputi dan menjadi domain di dalam seluruh ciptaannya. Dijelaskan pula di dalam Weda bahwa di dalam permulaan Weda disabdakan oleh Brahman. Karena itu, perintah-perintah langsung dari Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widewasa harus diikuti dan dilaksanakan dengan ikhlas, tulus dan sungguh. Dharmam tu saksat bhagavat pranitam. Bapak, ibu, maksud Weda ialah untuk menegakkan prinsip kebenaran. Pada akhirnya Bhagavad Gita Tuhan mengisyaratkan secara langsung bahwa Dharma atau kebenaran tertinggi ialah menyerahkan diri hanya kepadanya. Artinya, Tuhan mengarahkan, mendorong umat manusia menuju penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan lainnya. Dalam sloka ini seakan-akan Tuhan mengisyaratkan kepada kita semua bahwa Dharma, kebenaran, kewajiban dan penyerahan diri kepadanya adalah rambu-rambu kehidupan yang harus dilakukan dengan tulus, ikhlas, jujur, syukur sejak awal dan akhir kehidupan ini. Bila mana semuanya tunduk dan patuh pada rambu ilahi tersebut, maka Tuhan pun tidak perlu hadir ke dunia. Tapi manakala Dharma dilanggar, kebenaran dimanipulasi, kebodohan, kemungkaran, keangkuhan, ego, kejahatan, kemunafikan dan semua jenis pelanggaran terhadap Dharma, maka disitulah Tuhan akan hadir. Demikianlah janji Tuhan. Maka intinya adalah jangan pernah mengklaim merasa paling benar. Jangan pernah menyalahkan, merendahkan, menistakan orang atau kelompok lain, karena kebenaran kita adalah kebenaran yang terbatas. Hanya kebenaran Tuhanlah yang sejati. Artinya, ketika Dharma disalahartikan atau disalahgunakan, biarlah Tuhan sebagai hakimnya. Demikianlah renungan saat ini. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Suara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program Mafsatu Radio Republik Indonesia Singaraja. Melalui frekuensi FM 97.9, 101.2, 106.2 MHz dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Siaran Raja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Siaran Raja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Rahajang Semang, pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Berjumpa lagi bersama saya, Irna, di Singaraja pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda dan juga tentunya informasi serta lagu-lagu yang akan menemani aktivitas Anda di pagi ini. Dan sebelum kami memberikan informasi lainnya, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Renungan Dharma yang diisi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dengan topik Manawa Dharma Sastra, Bab 5, Sloka 87.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat sedharma yang saya cintai, dijelaskan dalam Kitab Manawa Dharma Sastra Bab 5 Sloka 87 sebagai berikut.

0: Hanya untuk membayar pajak kendaraan, pemerintah Kabupaten Buleleng resmi menghadirkan Samsat Gerai Gerogak sebagai layanan terpadu yang lebih dekat, cepat, dan mudah dijangkau. Samsat Gerai yang berlokasi di kantor Camat Gerogak itu diresmikan langsung oleh Bupati Buleleng Inyoman Sucidere. Kehadiran gerai ini merupakan hasil kerjasama Badan Pendapatan Daerah atau Bapeda Provinsi Bali, Direktorat Lalu Lintas Polda Bali, Jasara Harja, dan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk memperluas akses pelayanan kepada wajib pajak. Bupati Sucidere mengatakan, Kecamatan Gerogak memiliki wilayah yang luas dengan jarak yang cukup jauh dari pusat pemerintahan di Singaraja. Kondisi tersebut selama ini menjadi kendala bagi masyarakat saat mengurus kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4.
1: Kita bekerja sama dengan Bapeda Provinsi Bali, Dirlantas Polda Bali, kemudian Jasara Harja dan juga dari pemerintah Kabupaten Buleleng untuk berkomitmen memberikan layanan terpadu di kantor camat Gerogak ini sehingga memudahkan masyarakat tidak lagi datang ke kota Singaraja yang jauhnya sekitar 1,5 jam perjalanan dari Gerogak ini ke Singaraja.
0: Menurutnya pelayanan yang lebih dekat diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Selain memberikan kemudahan, peningkatan penerima pajak juga akan berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah membiayai pembangunan daerah. Sucidere menegaskan, dana yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur penunjang transportasi. Prioritasnya meliputi perbaikan jalan dan jembatan yang menjadi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah di Kabupaten Buleleng.
1: Jadi opsi pajak yang kami terima sudah berarti itu nanti alokasikan untuk infrastruktur penunjang transportasi khususnya perbaikan jalan maupun jembatan yang ada di Kabupaten Buleleng. Memang sudah ada aturannya, itu wajib opsi pajak dipakai untuk kegiatan 10% ya.
0: Di sisi lain, Bupati juga mengungkapkan capaian positif kinerja pendapatan daerah pada semester pertama tahun 2026. Ia menyebut realisasi penerima pajak daerah telah melampaui target yang ditetapkan, sehingga menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di Buleleng.
1: Jadi Astung Taru dari semester pertama ini sudah melebihi dari target yang diberikan.
0: Untuk mempertahankan tren tersebut, Sucidere meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD dan Direktur BUMD di lingkungan Pemkab Buleleng tetap bekerja dengan berorientasi pada target kinerja yang telah dituangkan dalam kontrak kerja. Ia berharap peresmian Samsat Gerai Gerogak menjadi langkah nyata menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif sekaligus memperkuat pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pendengar, Pemprov Bali menyiapkan pelabuhan Culukan Bawang menjadi terminal logistik khusus. Pengembangan ini diharapkan memperkuat distribusi barang melalui jalur laut sekaligus mengurangi beban kendaraan logistik di jalur darat Bali.
3: Truk pengangkut logistik dari Ketapang nggak perlu lagi nyebrang Gilimanuk, langsung ke Culukan Bawang.
4: Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan pengembangan pelabuhan Culukan Bawang di Kabupaten Buleleng sebagai terminal logistik khusus. Pengembangan tersebut diharapkan memperkuat sistem distribusi barang melalui jalur laut, sekaligus mengurangi beban angkutan logistik di jalur darat Bali. Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan proses pengembangan pelabuhan Culukan Bawang telah memasuki tahap persiapan tender. Pemerintah Provinsi Bali juga membahas rencana tersebut bersama Menteri Perhubungan.
3: Kembangkan lagi pelabuhan Culukan Bawang. Sekarang sedang mulai proses tender untuk pengembangan pelabuhan Culukan Bawang. Kita yang sudah bertemu langsung dengan Bapak Menteri Perhubungan. 2027 akhir tahun selesai. Disiapkan terminal logistik khusus di pelabuhan Culukan Bawang.
4: Menurut Koster, keberadaan terminal logistik nantinya memungkinkan truk pengangkut barang dari Jawa tidak seluruhnya menggunakan jalur darat untuk distribusi ke sejumlah wilayah di Bali. Distribusi logistik direncanakan dapat dialihkan melalui jalur laut menuju pelabuhan Culukan Bawang. Pengalihan sebagian distribusi logistik melalui pelabuhan Culukan Bawang diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas kendaraan berat di sejumlah ruas jalan di Bali.
3: Nanti truk pengangkut logistik dari Ketapang nggak perlu lagi nyebrang Gilimanuk, langsung ke Culukan Bawang. Udah gitu akan dibangun lagi di Sangsit, bangun lagi di Amed, Karangasem, bangun lagi di Kusamba Klungkung, keliling Bali. Nggak perlu lagi truk-truk pengangkut barang berat itu macet, mogok, nanjak lagi, itu bikin masalah. Jadi nanti akan lewat laut.
4: Selain itu, kebijakan tersebut juga ini

0: nilai dapat meningkatkan peran Pelabuhan Celukan Bawang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Buleleng dan Bali. Koster menambahkan pengembangan infrastruktur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi pembangunan Bali secara merata. Pelabuhan Celukan Bawang diharapkan ke depan tidak hanya menjadi simpul transportasi laut, tetapi juga menjadi pusat distribusi logistik yang mendukung aktivitas ekonomi di Bali. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
2: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
3: Yang kudul tanya saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
2: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
3: Sila keempat itu, sana kau dulu. Belum selesai ini sama mendownload.
2: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
3: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa, Mi.
2: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
4: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Berita selanjutnya, sebanyak 18 pelaku usaha kuliner dan pelajar SMA-SMK di Buleleng beradu kreativitas mengolah bahan pangan asli daerah dalam Lomba Kreasi Pangan Lokal 2026 sebagai upaya mendorong inovasi, ketahanan pangan, dan peningkatan nilai ekonomi komoditas lokal.
1: Lomba Kreasi Pangan Lokal itu diikuti oleh 18 peserta. Ini atas inisiatif dari
2: Kekayaan pangan lokal Buleleng kembali mendapat panggung dalam Lomba Kreasi Pangan Lokal 2026 yang digelar di lapangan parkir timur kantor Bupati Buleleng. Sebanyak 18 peserta dari kalangan pelaku usaha kuliner dan pelajar SMA-SMK jurusan Tata Boga beradu kreativitas menciptakan hidangan berbahan baku asli Buleleng dalam rangkaian Buleleng Festival. Lomba dibuka langsung oleh Bupati Buleleng Inyoman Sucitre didampingi Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna. Kegiatan ini merupakan kolaborasi pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan Indonesia Chefs Association atau IKA BPC Buleleng untuk mendorong lahirnya inovasi kuliner berbasis komoditas lokal. Peserta dibagi dalam dua kategori. Kategori umum yang diikuti pelaku usaha diwajibkan mengolah juku tundis dan sudang lepet, sementara kategori pelajar SMK ditantang menghadirkan olahan sukun modern yang memiliki nilai jual lebih tinggi tanpa meninggalkan cita rasa khas daerah. Dalam sambutannya, Bupati Sucitre menegaskan lomba tersebut bukan sekedar kompetisi memasak. Menurutnya, kegiatan ini menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan konsumsi dan pemanfaatan pangan lokal sebagai kekuatan ekonomi masyarakat.
1: Karena situasinya sedemikian rupa, tetapi tidak mengurangi dari apa yang kita lakukan ini untuk memperkenalkan lagi kreasi-kreasi pangan lokal yang ada di Kabupaten Buleleng.
2: Bupati Sucitre juga menerapkan aturan ketat dalam perlombaan. Seluruh bahan baku yang digunakan peserta wajib berasal dari Kabupaten Buleleng dan diperiksa langsung oleh tim juri dari IKA sebelum proses memasak dimulai untuk memastikan keaslian produk lokal.
1: Ingat ya, lokal ya, tidak boleh ada yang interlokal maupun internasional. Ya. Jadi betul-betul ini lokal, sehingga nanti jurinya betul-betul bisa menilai ini apakah asli di Buleleng, apakah nanti import dari luar.
2: Ia menilai Buleleng memiliki kekayaan pangan yang sangat melimpah, mulai dari umbi-umbian, buah-buahan, hasil pertanian, peternakan, hingga perikanan. Potensi tersebut akan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi apabila diolah menjadi produk kuliner yang inovatif, aman konsumsi, bergizi, dan mampu bersaing di pasar. Di hadapan para peserta, Bupati Sucitre mengajak agar lomba dijadikan ruang belajar dan membangun jejaring usaha, bukan sekedar mengejar gelar juara. Ia berharap berbagai kreasi yang lahir dapat berkembang menjadi produk unggulan Buleleng yang mampu membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja baru. Sebagai bentuk komitmen, Pemkab Buleleng juga terus mendorong pemberdayaan petani dan penguatan UMKM pangan lokal. Kedepan, pemerintah akan menjalin kerjasama dengan PHRI Buleleng agar hotel dan restoran di daerah tersebut semakin banyak menggunakan produk UMKM serta bahan pangan lokal sebagai bagian dari rantai ekonomi daerah. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Menjelang peringatan Hari Radio ke-81 dan RRI Fest 2026, LPP RRI Singaraja menggelar kunjungan sosial kepada para pensiunan RRI. Kegiatan ini menjadi bentuk perhatian kepada para senior sekaligus upaya mempererat silaturahmi dan menghargai jasa mereka selama mengabdi di RRI.
3: Ya, jadi ini kegiatan dalam rangka menyambut Hari Radio yang ke-81 dan juga
4: baik untuk kegiatan hari ini kunjungan sosial ke pensiunan ini dalam rangka
5: LPP RRI Singaraja melaksanakan kunjungan sosial kepada para pensiunan Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti Kepala LPP RRI Singaraja, Kasubag Tata Usaha, para ketua tim, serta jajaran panitia Hari Radio ke-81 dan RRI Fest 2026. Kunjungan sosial ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut Hari Radio ke-81 sekaligus RRI Fest 2026. Kepala LPP RRI Singaraja, Ani Hasanah Mubarok, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk perhatian kepada para pensiunan dan senior RRI Singaraja yang telah menyelesaikan masa tugasnya.
3: Ya, jadi ini kegiatan dalam rangka menyambut Hari Radio yang ke-81 dan juga rangkaian kegiatan dari RRI Fest 2026. Jadi kami sudah mengunjungi pensiunan RRI Singaraja pada hari ini. sebagai bentuk dari perhatian kami kepada para senior-senior kami yang sudah purna tugas. Semoga dalam kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman mantan dari RRI Singaraja.
5: Ketua Panitia Nima De Ayu Sundarisasi mengatakan, kunjungan sosial bertujuan memberikan dukungan moral, menjaga silaturahmi, serta menghargai jasa para sesepuh dan pensiunan RRI Singaraja. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara insan RRI yang masih aktif dengan para purnabakti.
4: Baik, untuk kegiatan hari ini, kunjungan sosial ke pensiunan ini dalam rangka HUT RRI yang ke-81 dan juga RRI. Tujuan kegiatan ataupun kunjungan sosial ini memberikan dukungan moral dan mempererat tali silaturahmi serta menghargai jasa para sesepuh atau pensiunan RRI Singaraja.
5: Salah seorang pensiunan RRI, Iketut Sukrana, mengaku senang dan bangga atas perhatian yang diberikan. Ia berharap peringatan Hari Radio ke-81 berjalan lancar serta mendorong insan RRI untuk terus bekerja kreatif dan membawa RRI semakin maju. Kunjungan sosial kepada para pensiunan diharapkan tidak hanya menjadi rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 dan RRI Fest 2026, tetapi juga memperkuat silaturahmi serta menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian para senior dalam perjalanan RRI Singaraja. Dari Singaraja, Bali, Salsabil Sabita melaporkan.
0: Jumlah veteran di Kabupaten Jembrana terus menyusut. Saat ini hanya 26 veteran yang masih hidup dan tergabung dalam LVRI Jembrana. Meski demikian, nilai perjuangan dan pengorbanan mereka diharapkan tetap diwariskan kepada generasi muda melalui berbagai kegiatan penghormatan dan silaturahmi.
6: Jumlah veteran pejuang di Kabupaten Jembrana terus berkurang seiring bertambahnya usia. Saat ini tercatat hanya 26 veteran yang masih hidup dan tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI Jembrana. Dewan Pembina LVRI Jembrana I. Ketut Sumbar mengatakan, dari 26 veteran tersebut, 2 orang merupakan veteran pejuang, 16 orang veteran pembela, dan sisanya veteran perdamaian termasuk Dwi Kora. Selain itu, masih terdapat 76 janda veteran yang tercatat. Semakin sedikitnya jumlah veteran menjadi gambaran bahwa para saksi sejarah perjuangan kemerdekaan semakin terbatas. Karena itu, nilai-nilai perjuangan dan kepahlawanan perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda sebagai teladan dalam menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan. Perhatian terhadap para veteran juga diwujudkan Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI Jembrana bersama INTI Klub Bali Sehat melalui kegiatan sosial dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Kegiatan tersebut diisi dengan pemberian paket sembako, angpau, serta pemeriksaan kesehatan gratis. Ketua INTI Jembrana Abdi Surya Negara mengatakan, perhatian kepada veteran merupakan bentuk penghargaan atas pengorbanan mereka dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Ia mengajak generasi saat ini untuk tidak melupakan sejarah dan terus menjaga hubungan dengan para veteran yang masih ada. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang silaturahmi lintas generasi dan etnis. Meski jumlah veteran semakin terbatas, penghormatan terhadap jasa dan pengorbanan mereka diharapkan tetap tumbuh di tengah masyarakat sebagai bagian dari upaya meneruskan semangat perjuangan dalam menjaga persatuan dan membangun daerah. Tika Utami melaporkan.
0: PLN mendorong pengembangan kopi Arabica Desa Gobleg, Buleleng melalui bantuan mesin pengolahan, peningkatan daya listrik, dan pelatihan bagi petani untuk meningkatkan kualitas nilai jual serta daya saing kopi lokal.
7: Potensi kopi Arabica Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali mendapat dukungan PLN melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Dukungan diberikan dalam bentuk mesin pengolahan kopi, peningkatan daya listrik, serta pelatihan bagi petani. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual kopi lokal. Kelompok tani Gobleg Bali Coffee yang beranggotakan 28 petani mengelola lahan sekitar 23 hektar dengan produktivitas rata-rata 5 ton per hektar setiap tahun. Peningkatan kualitas pasca panen dinilai penting untuk memperkuat daya saing kopi Gobleg. PLN memberikan jumlah peralatan pengolahan diantaranya coffee pulper, coffee washer, huller, grader, dan alat ukur kadar air. PLN juga meningkatkan daya listrik dari 900 volt ampere menjadi 16.500 volt ampere untuk mendukung operasional mesin. Selain bantuan peralatan, petani mendapat pelatihan pengoperasian dan perawatan mesin agar dapat memanfaatkannya secara mandiri dan berkelanjutan. Dukungan tersebut diharapkan mampu menghasilkan kopi berkualitas premium sekaligus meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. PLN juga mendorong kelompok tani Gobleg Bali Coffee memperkuat branding dan pemasaran melalui rumah BUMN. Upaya tersebut diharapkan memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai tambah kopi Goblek, sehingga manfaat ekonomi semakin dirasakan masyarakat setempat. Reporter Skosa Brata Winangun melaporkan.
8: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Buleleng terus mendorong prestasi atlet Muay Thai menuju tingkat nasional melalui latihan rutin, pembentukan mental, dan dukungan keluarga serta pelatih. Salah satunya ditunjukkan Kadek Baju Suteja yang berhasil meraih medali emas pada Kejurnas Muay Thai 2026 setelah melalui proses panjang termasuk menghadapi cedera, menjaga berat badan, dan bangkit dari kegagalan.
9: Dimana fungsi dari training center ini adalah kalau orang Bali menyamakan persepsi dan juga
10: cabang olahraga Muay Thai Buleleng terus mendorong regenerasi atlet untuk mampu bersaing di tingkat nasional. Perjuangan tersebut dilakukan melalui latihan rutin, pembentukan mental, serta dukungan keluarga dan pelatih. Manajer tim sekaligus Sekum MI Buleleng Metariawan mengatakan pembinaan atlet dilakukan secara terprogram melalui latihan dan training center. Menurutnya, pemusatan latihan menjadi sarana menyamakan persepsi antara pelatih dan atlet sebelum menghadapi kompetisi.
9: Di mana fungsi dari training center ini adalah kalau orang Bali menyamakan persepsi dan juga menyamakan energi kita. Jadi pelatih bisa memahami atletnya, kemudian atlet lebih banyak bisa memahami instruksi daripada pelatih itu sendiri. Karena ketika sudah di atas gelanggang ataupun di atas ring, yang hanya bisa membantu dirinya sendiri adalah dia sendiri. Kami hanya tidak bisa mengarahkan, seperti Bayu kemarin itu. Kita tidak bisa mengarahkan, karena apa? Mungkin dia terlalu konsentrasi dengan lawannya. Mungkin di saat istirahat kan beberapa detik saja bisa kita. Nah, di sanalah di fungsi training center itu antara pelatih dan juga atlet ini menyamakan persepsi.
10: Salah satu atlet yang telah menorehkan prestasi adalah Kadek Bayu Suteja. Ia mengaku awalnya menekuni silat sebelum beralih ke Muay Thai atas dorongan keluarga. Dari kejuaraan pertamanya di Jawa Timur, Bayu langsung meraih juara dan terus mengembangkan kemampuannya hingga berhasil meraih medali emas pada Kejurnas Muay Thai 2026. Bayu menyebut tantangan terbesar sebagai atlet adalah menjaga berat badan dan menghadapi kejenuhan latihan. Ia juga sempat mengalami cedera dan kegagalan yang membuatnya ingin berhenti, namun dukungan keluarga dan pelatih membuatnya kembali berlatih hingga mampu meraih prestasi di tingkat nasional. Pelatih Muay Thai Buleleng Gede Sudarma mengatakan latihan tidak hanya berfokus pada kemampuan fisik dan teknik, tetapi juga membentuk mental atlet. Ia menerapkan disiplin dalam latihan tanpa membedakan atlet yang merupakan anak sendiri maupun atlet lainnya.
11: Karena kami punya prinsip, jadi kalau sudah anak berlatih, itu bukan anak kami juga, itu adalah atlet. Program-program itu selalu terlaksana, jangan sampai kami membedakan anak dan atlet yang lain. Oh, tidak gitu, ada Pak, yang ya? Spesial bagi kami, kalau udah di lapangan, ya kamu
10: Sementara itu, Metariawan menegaskan pembentukan mental atlet tidak dapat dilakukan secara instan. Atlet ditempa melalui kebiasaan dan tekanan yang terukur agar mampu menghadapi situasi pertandingan. Ia berharap semakin banyak generasi muda Buleleng menyalurkan energi melalui olahraga dan mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
8: Sekian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 Playlist.

0: jamu. Jamu nih mas, jamu nih pak, jamu nih bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

0: suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
2: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
2: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
2: Oke. Berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan?
2: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
3: FM 101,2 FM
4: dan AM 1080 kHz
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Siniar Aja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Siniar Aja.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Laporan Prakiraan Cuaca, kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.
4: Baik, selamat pagi pendengar yang ingin mengetahui perakiran cuaca hari ini. Kami telah tersambung bersama perakirawan BMKG Wilayah 3 Denpasar, Didi. Selamat pagi, apa kabar?
5: Selamat pagi, kabar baik.
4: Iya, silakan laporan Anda.
5: Baik, selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan update perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca wilayah Bali diperkirakan cerah berawan. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 4 meter. Himbauan kepada masyarakat agar mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
4: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
3: Demikianlah laporan perakiraan cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar Pro Satu RRI Singaraja, siapa nih di antara Anda yang sudah dapat ke Bullfest alias Buleleng Festival? Karena di Buleleng Festival gak hanya bisa wisata kulineran ya, lengkap. Salah satunya adalah ketika Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Distikpora Kabupaten Buleleng ini memperkenalkan kembali olahraga dan permainan tradisional kepada ribuan pelajar dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sederajat. Ini dilakukan di area Buleleng Digital Expo atau BDE di RTH Rumah Jabatan Bupati Buleleng dalam rangkaian acara Buleleng Festival Bulfest 2026. Jadi pada Kamis lalu ya, ketika pagi hari, tepat tanggal 20 Agustus 2026, ada ratusan pelajar SD yang memadati kawasan tersebut untuk mengikuti pelaksanaan Gebiah Senam Anak Indonesia Hebat dan Senam Kesegaran Jasmani SKJ 88 dengan penuh semangat. Nah, setelah mengikuti senam, para siswa ini diajak mengenal kembali dan memainkan berbagai permainan tradisional yang berkolaborasi dengan Fakultas Olahraga dan Kesehatan FOK Undiksa Singaraja. Dan beragam permainan yang dimainkan itu ada tajok, deduplak, lari balok, dan juga lompat tali. Selain menghadirkan keceriaan, permainan itu juga menjadi media edukasi bagi anak-anak sekolah dasar untuk memperkenalkan kembali permainan tradisional kepada generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan permainan digital. Dan menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kadistikpora Kabupaten Buleleng, Ida Bagus Gede Surya Barata, kepada RRI mengatakan permainan tradisional yang diperkenalkan disesuaikan dengan usia para pelajar. Selain itu juga melestarikan bertujuan untuk memperkenalkan permainan di masa lalu. Jadi banyak hal ya, dan saya salah satunya termasuk bangga mengenal permainan tersebut di masanya. Walaupun sekarang agak susah, tapi ternyata disediakan waktu kemarin ini. Jadi kita bisa kembali flashback ke masa lalu. Dan Surya Barata menyebut permainan tradisional yang diperkenalkan tersebut juga bertujuan untuk mengadu kecepatan serta mengasah keterampilan motorik siswa. Selain itu juga sebagai persiapan bagi para siswa untuk mengikuti lomba olahraga tradisional pada bulan September 2026. Luar biasa. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur menjadi semangat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Berdaulat berarti Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang mandiri dan mampu menentukan masa depannya sendiri. Adil berarti menghadirkan kesempatan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan seluruh rakyat. Makmur berarti membangun kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkualitas. Saatnya hukum tidak tebang pilih. Saatnya hasil bumi dirasakan merata dari Sabang sampai Merauke. Karena tidak ada kemakmuran sejati tanpa keadilan yang nyata bagi setiap jiwa. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha sarateti.
3: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami cinta Indonesia.
7: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
9: Pro 1.

0: Selamat pagi untuk Anda yang sudah terhibur dengan single-single yang sudah kami putarkan juga untuk memberikan semangat di hari Sabtu pagi Anda. Selamat pagi untuk Bunda Budi yang lagi yang monitor juga. Selamat beraktivitas Bunda Budi. Oke, saat informasi kembali kami akan informasikan untuk Anda terkait aktivitas sandar kapal di Dermaga 2 atau MB2 Pelabuhan Gilimanuk Jemberane yang sementara dihentikan mulai Jumat 21 Agustus 2026 kemarin ya. Jadi penutupan ini dilakukan seiring dimulainya proyek peningkatan kapasitas dermaga yang diharapkan rampung sebelum periode angkutan Natal dan Tahun Baru Nataru 2026. Nah, penghentian operasional tersebut ditandai dengan runtuhnya struktur Dermaga 2 dan selama pekerjaan berlangsung kapal yang biasanya menggunakan dermaga tersebut akan dialihkan ke fasilitas lainnya dengan pola operasi yang telah disiapkan ASDP. Menurut manajer humas ASDP Cabang Ketapang Bintang Velvian yang mengatakan persiapan rekayasa operasional telah dilakukan sebelum penutupan dermaga. Dan salah satunya melalui rapat perencanaan pola operasi dan penjadwalan kapal lintas Ketapang Gilimanuk pada hari Kamis 20 Agustus lalu. Nah, jadi menurut Bintang, peningkatan kapasitas Dermaga 2 menjadi bagian dari pengembangan fasilitas pelabuhan untuk mendukung kelancaran angkutan khususnya kendaraan barang dengan tonase yang besar. Ya. Nah, untuk informasi lebih lengkap Anda bisa cek informasi ini melalui media radio berita online terpercaya rri.co.id.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi enggak.

0: enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang cerdas. Cerdas dalam belajar, cerdas memanfaatkan teknologi, dan cerdas menjaga persatuan. Melalui semangat Astacita, pembangunan sumber

Daya manusia menjadi salah satu prioritas utama. Pendidikan yang berkualitas, pemerataan akses belajar, penguasaan ilmu pengetahuan, serta penguatan karakter menjadi fondasi untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menjadi Indonesia cerdas bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Orang tua mendampingi anak belajar, guru menginspirasi, pelajar giat menuntut ilmu, dan masyarakat mendukung budaya literasi sepanjang hayat. Manfaatkan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan, dan terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Indonesia cerdas, SDM unggul, bersama wujudkan asta cita menuju Indonesia Emas 2045.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1.

Baik, pendengar Persatu RR Singaraja, pukul 7 lewat 53 menit, itu berarti sesaat lagi kami akan ajak Anda menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan setelahnya akan hadir playlist hingga kita jelang pukul 9, saya akan kembali lagi menyampaikan cek fakta. Dan juga untuk pagi ini pukul 9 hingga 9.50 itu akan hadir kembali musik dan informasi menemani Sabtu pagi Anda. Masih bersama saya Irna tentunya. Di Singaraja pagi ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Forest sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.